0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah tatonulla deoha kula Allah Subhanahu wa taala. Dulolo itu ma milala ma patalur dewa syukuru tu udutio eyata ima-ima teme dunia botia wolopolo utia liwa agama. Salawati wa salamu babatalu antama ode nabi dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tangkele patama ode ongonga ala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahi hilinga lio duando timatima mangazare ati lio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang dong kalau oto dua insyaallah itu amiati ada boy sehati ay kuat ya hi rezeki atau dulah ibot ya tunggu lo mola akhirnya wa utipi aminia
1: amin ya rabbal alamin
0: mongo dula mongo dato o wolu alamiati to udumudu pa botia uma mo silita molo iya wolo uhi walia metoli punto botia uma silita lolo uma longo alo tuli punto hulondalo de wito ito ju usilita labuti ungenye ingo
1: ungenye ingo nyong nyong nyong nyong
0: yo apa dulu tadi
1: hari anak
0: ah hari anak nasional yang dibeti
1: saya 23 Juli 2020
0: oh jo ya selamat anak-anakku sayang. Kalau pintar di bapamu sayang, kalau tidak pintar di bapamu cubi.
1: Nyamuk mau gigi.
0: Yo. Nah itu ya alhamdulillah ini hari anak itu harus diperingati secara besar-besaran. Artinya kegiatannya harus ya umat besar-besaran Allah harus ada kegiatannya.
1: Iya. Supaya implementasinya Pak Kun.
0: Ya harus itu. Nah itu supaya dari anak itu gerakan hal ke hal-hal yang positif itu mulai. Itu dilombakan ke atau memanyanyi pokoknya yang anak-anak yang bisa dimampui oleh anak-anak. Itu sebab anak-anak ini kan generasi berikutnya.
1: Iya.
0: Nah apalagi berhadapan dengan perkembangan zaman sekarang. Yang harus kita titik beratkan pada sikap perilaku itu. Yo, karena bukti media sosial ni motomalia bukti huhu tu lo tak okay ingat masa tia.
1: Iya betul.
0: Nah itu mestinya ditempa dari kecil.
1: Iya. Ya. Ada juga yang perlu ditekankan itu Pak Kuni tentang perlindungan terhadap anak yang harus dimulai dari lingkungan terdekat.
0: Iya.
1: Terutama keluarga sebagai tempat pertama anak bertumbuh dan kembang.
0: Iya.
1: Baru itu. Sekarang ini Pak Kuni ada juga itu apa namanya? Penganiayaan atau apa itu?
0: Penganiayaan
1: atau bulian,
0: pembulian,
1: bully itu juga yang memang harus jadi pekerjaan rumahnya pemerintah bersama masyarakat untuk terus dibenahi.
0: Itu karena anak sekolah buti umur papa lah tapi itu baik itu bullying baik itu bullyin. ya bully mau bully tiye utang dia.
1: Bully itu artinya diledekin.
0: Ya baik itu. Popalatolingolio,
1: kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi.
0: Potetedu alingolio, pokukubingalimongolio, pohutulingolio kalaja dan lain-lain bedo-bedo. Kan banyak itu terjadi di sekolah.
1: Oh iya benar.
0: Ya, apalagi kalau orang pandiam hati lebih.
1: ODP target itu, orang target.
0: Itu. Nah itu. Nah itu juga dalam pantauan guru. Makanya itu saya dengar itu wali kelas tidak akan bergantian sampai dia lulus dari kelas 1 sampai kelas 3 supaya wali kelas tahu otik walati otik kelakuan lio di otik walati kelakuan. Nah itu kan jadi perhatian guru.
1: Iya.
0: Ya itu betul. Karena guru dia lebih menguasai perkembangan psikologi anak kan.
1: Iya.
0: Nah mak tali mengolio betul. Itu kan data tamu putus sekolah lio itu banyak yang putus sekolah itu kasihan karena itu dito utu lo tamani lio kalaja mamoli to ati di dumona utio di sekolah, bahkan ada ati yang dia bicara itu tidak sempurna tapi otaknya mampu.
1: Ah iya, itu kelebihannya.
0: Iya, karena ati utu lo tamani lio kalaja di lo utu lo sekolah riki mamo tapi lio mama tapi lio depot dulu ame iyo to sekolah. Ya walo andila iyo potolal melak wah. Depo di dua ati di dua huto padahal otak encer. Memang pintar itu anak. Pengakali mau tak pun nilai 9 humoyongo. Apalagi nilai 8. Memang bau tiu kagak. Orang lain nilai 7. Mana nenek-nenek oh. Dia punya nilai 9.
1: Nilai 9 menangis.
0: Humayongo. Humayongo. Masa Allah linu nubo nilai 9.
1: Dia mau nilai 100, 10.
0: Ya, itu. Karena ada walio. Apalagi yang batanya pada dia, nilainya di atas dari dia. Lebih merontak mau itu. Dia ada batanya pati nunu. Masa Ali nunu pada 8. Dia macam, punya 9.
1: Macam tidak rela dia.
0: Tidak rela. Merontak pati guru pengolau ti. Dia cuma batanya pati nunu. Nah itu. Nah ini juga yang harus ada berhenti. Nah, mau syukur sekarang ini sekolah so gratis.
1: Iya.
0: Ya. Itu. Tapi gratisnya sekolah yang paling pekerjaan guru itu merubah sikap perilaku anak yang berhadapan dengan tantangan zaman.
1: Iya.
0: Itu tantangan zaman uti memang zaman lima pengolah-pengolah. Nah itu kalau memang guru tidak menguasai psikologi anak, bangkar dada lo lah itu pak. Jo atau tulu mak malimu hata. Itu kalau memang itu, kalau memang tidak menguasai psikologi anak, karena perkembangan anak itu dari dia sejak dalam rumah sampai dia sekolah itu harus ada, karena ada jenjangnya.
1: Iya.
0: Kalau dalam rumah segala sesuatunya mama, boleh tata lu, boleh papa lu, tiada bawa mama.
1: Tiada bawa mama.
0: Itu baru dia SD, SD SMP itu. Dia ke guru. Mama, tibu guru bilang begini.
1: Guru bilang,
0: Inti pak guru bilang begini. itu dia ke guru.
1: SD sampai SMP itu.
0: Ya, dia SMA, SMA itu ke teman. Kesetiaan terhadap temannya itu tinggi.
1: Oh, so ada circle ini, so ada perkumpulan ya.
0: Ya, itu. Dan tinggal itu orang rasakan sendiri. Pasti teman diutamakan. Itu biar nanti tengah malam dia mau pulang, yang penting DP teman itu dia dapat tolong apa segala, pokoknya yeah, teman yeah. Semua teman.
1: Iya di rumah Lisa yang begitu tak Pak Kuni. Ini Banta ini kan so SMP, so MTE apa iya Al Huda. Pokoknya somo maghrib, somo asar, somo asar, somo maghrib dan isya. Assalamualaikum, Ibnu. Assalamualaikum, Ibnu. Dari taman-taman somba panggil muka masjid Pak Kuni.
0: Itu kakak itu mama jadi, wahe.
1: Jadi mau pulang kamari dia somba cerita. Tinunupe taman bilang Umi. Tinunupe taman bilang Umi. Bagi.
0: Itu. Melihat itu perkembangan
1: iya,
0: anak.
1: Iya betul itu.
0: Baru kita menempakan, ditempa dia ini. Untuk jadi percaya diri.
1: Oh iya.
0: Karena orang itu kan masih mencari-cari jati dirinya.
1: Iya.
0: Segala sesuatunya dicoba dan banyak bertanya.
1: Iya.
0: Untuk itu, anu odung hema poli kan berpisapat logika poli mengulio kan.
1: Iya.
0: Masoli ngulio di akali hutua tua uah. Ya itu. Itu. Madalah tu lagu lo pramuka.
1: Iya.
0: Hai kayu, mengapa basa-basa? Saya basa-basa, hujan turun. Itu kan?
1: Iya.
0: Itu kan pop helilia itu apa itu lagu itu kan?
1: Disambung-sambungkan ya.
0: Mali, itu yang dicari oleh anak-anak itu.
1: Hai hujan, hai hujan, kenapa turun?
0: Turun, saya turun-turun, tidak tahu jadi apa. Nah itu betul, kan di lagu Pramuka itu, iya. Ya itu begitu, lingkarannya begitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, pada dia mau cari segala sesuatu untuk dimasukkan ke akalnya, makanya tinggallah arahan Torang. Itu. Tinggallah baru kebanyakan kita ini mendidik anak itu dalam tekanan. Kebanyakan mendidik anak itu dalam tekanan. Dan kita selalu menggunakan kata tidak boleh dan jangan. Yang sebenarnya itu sejarah psikologi itu tidak yang lebih dikurangi. Dikurangi menggunakan kata itu mesti pada tempatnya. Itu. Karena dia akan mempengaruhi saraf perkembangan daya pikirnya, daya mentalnya. Itu. Jadi lemah aturan dari dulu ditekan jadi bogo-bogo. Artinya momu hilang selak dengan orang kan. Itu tidak berani maju karena dalam tekanan. Sehingga saraf untuk itu tidak berkembang. Nah itu. Nah itu mali itu beda. Dalam tekanan longgong piyuh pun tekanan buti wanu detek ditekan dan dipukul mali mutalawa itu anak itu jadi linglung. Itu beda. Mending kita melarang itu, tapi boleh orang melarang, tapi mengajak dia berpikir. Ya, karena orang tua putih memulo jangan. Iya, memulo jangan, jangan lari nono. Woi jangan. Itu mah mau hume intonasi ti. Nono, kalau melari mau tak panting pasti mau luka. Kalau mau luka, siapa dulu yang mau suntik?
1: Iya.
0: Dia berjalan pikirannya.
1: Kadang-kadang kalau semua tak banting, saya punya saya som haga ini anak ini, baru dia somba bilang kamari tidak sakit umi. Kan saya cuma bahaga, tidak mau marah. Baru dia som bilang kan tidak sakit umi, berarti dia percaya diri Pak Kuni.
0: Itu dia percaya diri, itu baito. Dia bisa tahan itu. Yang kedua, karena rasa takutnya juga mau dapat marah, sehingga dia mau semetekan dengan itu.
1: Jadi sobat tangkis duluan.
0: Dia sobat tangkis lebih dulu. Apalagi anak-anak sekarang. Satu kata orang tua, orang punya 10 katanya. Untuk itu, duman
1: pengol. Jadi jadi sekarang ini memang anak-anak tidak dituntut tapi dituntun.
0: Tun,
1: ya. Iya, iya.
0: Ya, dituntun indah baik.
1: Iya, iya.
0: Wanu poli 5 atau sekolah tidak terlalu sempurna. Iya. Karena yang paling banyak di jamnya itu kan dengan keluarga. Ya. Tapi boleh dengan banyak keluarga karena pengaruh zaman mau habis di HP waktu.
1: HP, lebih banyak di HP bakurung di kamar. Tidak ada komunikasi dengan mama papa. Mau bercerita akan semacam orang bungolo. Ma ada lewat-wata ngawali tahe memuati orang
0: tua di rumah. Memang itu. Bikin lamu.
1: Kadang-kadang sama bercerita dengan tetangga yang di blok sabla. Nggak dapat dengar kita pe suara itu bata-bata ria.
0: Itu pasti dah dapat dengar. Iya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Memang itu. Tapi orang tua kita memang sudah pesan lebih dulu.
1: Iya.
0: Moto mali ahale, mo otopo wale.
1: Iya.
0: Itu betul. Walati boi. Mau ngolam bisa lah, memang. Yang namanya anak-anak itu ya berulang kali kita ingatkan. Karena belum masuk konsep dalam otak dorang. Diingatkan lagi. Diingatkan lagi, ini mau diingatkan. Kalau dia tidak mau dengar, pasti akan ada yang terjadi pada dirinya. Dan itu lebih masuk akal. Itu. Karena di niomota orang anak-anak itu anak dengar mau mencari keyakinan dirinya setelah dia melihat setelah dia merasakan dia sendiri sehingga dia jadi yakin itu merasakan dan melihat jadi yakin jadi begitu dia melihat dan merasakan jadi haqqul yaqin. Ya, fasih dae. Olah botol latihan ti Ustaz Bercerah Malangan itu. Inna ma haqqul yaqin. Ya. Nah itu baik jojo. Ya, apalagi ia menangani anak sekarang memang sibuk. Kalau dulu unana, ya penumpaan mental salah satu kipah hutia itu begitu. Nah sekarang itu sudah ya
1: tidak mempan sih sebenarnya ya, Pak Kuni ya.
0: Itu.
1: Jadi metode pendekatan itu lebih bagus.
0: Ya.
1: Pendekatan tapi tetap dikolaborasikan dengan kapasitas sebagai orang tua.
0: Iya. Pendekatan itu paling banyak ke mama.
1: Iya.
0: Ya. Karena kenapa di baru-baru ini kan hari Harganas.
1: Iya.
0: Itu diharapkan ayah yang bergerak.
1: Iya.
0: Mengantar ke sekolah apa itu iya. Karena iya. Memang ayah itu kurang dekat sama anak karena seharian penuh di luar.
1: Iya, makanya ada ada apa itu metode gamas.
0: Iya.
1: Gamas ya.
0: Ya.
1: Gerakan anak mengantaran gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Itu. Iya, itu. Politi papa poli yang mengantar. Ente cepat ngono. Karena walo dari pagi itu ti ayah itu sudah terkonsep untuk dia kerja sebentar. Jadi kalau dia terlambat, ketegangan pikirannya itu ada. Indah wedo, padahal itu meriki buti ode kantor, apalagi meriki apel. Yo, iya bagaimana an meriki apel yang di rumah Allah mah jadi korban.
1: Meskipun ada waktu sebelumnya dipersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, tapi ya seperti itu Pak Kuni.
0: Nah, seperti nah itu gagal gerakan ayah itu.
1: Iya.
0: Nah itu kedekatan itu. Ya poli sang ayah melihat situasi anak itu. Dia bakat apa? Dia kemauannya apa? Kesenangannya apa? Itu poli yang harus dipenuhi oleh ayah. Karena seharian penuh ti ayah dia atau bele, begitu libur, apa yang disenangi oleh anak itu yang dihadapi oleh ayah, dipenuhi oleh ayah. Ya, wanutio motohilalo Bali, merasanya nunu mapi mulia bola turang di sana. Nah itu, apa yang dia senangi? Kalau olahraga, mau seni. Apalagi harus kita libatkan di pramuka. Bagaimana mau bujuk dia harus ikut pramuka. Pramuka itu kan penompaan mental.
1: Iya. Karakter juga.
0: Iya. Itu yang ditempa di situ itu. Sehingga lah pato pramuka memahalinya dia bele. Nunu siap mama.
1: Atau Nunu siap kak.
0: Tiga jiwa mama bebek kau nih. Nyong segala sesuatu itu jadi kebiasaan itu kan. Nah sudah tertempa mentalnya untuk menghargai. Ya sekalipun ti mama ini dapat mau dapat cumuka itu penompaan mental juga itu. Nanti dia sadar iya mama.
1: padahal dia sudah dapat siap kak mama.
0: Ya otomatis kalau itu jojo. Ya. Malah dalam puluh PN tak itu anak mau lo kemantar
1: buat belum ada belum ada. Cuman tadi ada informasi Pak Kuni dari Bolio Huto itu hujan dari semalam.
0: Oh jo iya. Dari kalamarin Bolio Huto iya. Pak Guyaman Tilamuta iya. Marisa
1: iya.
0: Itu yang malu deh buat ya diji.
1: Iya jadi para petani ini berarti mempersiapkan jadwal tanam Pak Kuni. Atau belum?
0: Yang lain sudah tanam.
1: Oh.
0: Baik binte maupun pale sudah pada umumnya lo sudah menanam.
1: Oh iya.
0: Nah itu bolo menunggu hasil tapi ya kalau binte jadi kalebang apa?
1: Kalebang.
0: Iya. Kalau pale ya air masih bisa dibagi-bagi. Itu kalau air Tapi kalau bintik putih ati olo.
1: Kalebanga ya.
0: Jadi kalebanga. Kalau diukur dari manusia itu milu itu jadi stunting.
1: Kurang gizinya.
0: Iya. Indo kurang gizinya. Indo itu. Jadi hasil milu itu turun.
1: Iya.
0: Hasil milu itu turun pasti poli, bintik poli. Wanu kalebanga bom deh udah malu oh.
1: Iya.
0: Karena kualitasnya di bawah. Untuk itu.
1: Ada yang Mbak komen ini Pak Kuni menanyakan kabar orang Mbak Umroh. Tima Udo dan Ti Anjay.
0: Yo, orang dua ini.
1: Iya.
0: Setelah pulang dari haji lagi tour tinggalin.
1: Pergi di Kapadokia.
0: Iya.
1: Dan lagi merayakan Hari Anak di sana.
0: Iya. Dungeh mah donggo de tahun buat itu mengoliot donggo mak mau dungga ya oleh Messi.
1: Dengan te.
0: Siapa yang dari Spanyol Muslim itu?
1: Yamal.
0: Yamal.
1: Lamin Yamal.
0: Iya.
1: Oke, Pak Kuni, orang mau break dulu ya.
0: Yo.
1: Iya.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
1: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Lanjut.
3: Lanjut. Ya, ada buah masyarakat tak nenek ingo.
2: Gak ada apa tuh lo kepala RRI walota... ...walota yang dia ada gandeng itu Pak Kuni. Tikinara.
3: Wambu.
2: Oh, wambu. Saya.
3: Nah, itu begitu. Kalau masih kecil-kecil, gak ada aku bingung loh. Ya. Nah, tunggu dia perkembangan, apalagi anak SMP. Mau butuh ada. Ya, karena orang mau cari jati diri.
2: Iya, betul. Nah,
3: begitu. Pebutuhlah lingkungan dia begitu, sesuai daya kemampuan, pikir dorang. Wow, tingkat keegoisan dorang itu tinggi. Nah, antara keegoisan anak dan keegoisan mama saling bersanding, tidak wati atau dulu melehi.
2: Jampul itu Pak Kuni.
3: Jampul itu memang. Ya itu, tinggal. Ya, dah itu. Kalau itu memang, William mau pelatanya. Ya memang mau pelatanya wah. Karena apa? Tinggali Allah mau butuh lah. Karena tinggali Allah mau loh he. Walau buti-buti. Itu itu.
2: Ya, mencari validasi ya.
3: Ya, nak itu. Ya, ya ayahnya yang jadi validator. Antara mama dan anak mencari validasi, dah ayahnya validator anu itu.
2: Napa ada di komentar libasmus Pak Kuni? Iya. Kalau orang tua zaman dulu Pak Kuni tato, mereka memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anak cukup hanya dengan usapan tangan di kepala.
3: Iya.
2: Dorang so tahu bahwa dorang pe orang tua sayang pada orang. Tapi kalau anak-anak sekarang, biar lemo usap 1000 kali dorang pe kepala. Kalau dorang pe keinginan belum terpenuhi, berarti dorang anggap dia pe orang tua tidak sayang pada dorang. Masya Allah.
3: Tapi Allah mau panggola mai.
2: Realitas sekali.
3: Walu ohe polea pulio.
2: Oh, begitu Pak Kuni.
3: Walu ohe polea pulio.
2: Iya, iya.
3: Polea pulio begitu, berharap jadi kecerdasan dan terlindungi dari setan dan nenek moyangnya setan. Itu betul pola pola pulio begitu.
2: Saya.
3: Ndak begitu.
2: Iwal doa lihat aku.
3: Enggak, tentang Quran ya, tima Quran yang gua main. Jo, walau apa itu doa dia. Tinggal dengan mak. Entahlah iui juga bi kalimatillahi ta'amah minkul syaitani wahamah wa minkul ainin lamah.
2: Itu laki-laki ya?
3: Ya.
2: Sayang. Kalau perempuannya?
3: Oizuki.
2: Uizuki, ya.
3: Ya. Eh, boleh maaf bolo Pak Ustadz Mustan. Anjo. Itu apa sih poli yang belum mengepang kola begitu?
2: Iya, iya,
3: iya. Ini begitu. Sehingga orang itu jadi cerdas. Itu. Wow. Ilangi mau putus lah begitu. Karena apa hilal dua lewat itu. Poli yang belum terimpu puluh itu. Tapi walau poli lapali.
2: Apa?
3: Lapali lo mengepang kola.
2: Oh, iya. Lafal, lafal.
3: Iya.
2: Oh, iya,
3: itu
2: iya.
3: Yang jaga doa-doa akang itu.
2: Iya.
3: Ya, ndak itu begitu. Andila poli bos salawat yoli.
2: Iya,
3: ya, itu poli Andila poli bos. Insya Allah yo uti deh bu mali tawi.
2: Itu begitu. Ija mau tahu uti.
3: Nanti berarti. Tak ada tapi tu tiap masa tiap. Ui masa tiap poli poli an mati tiap pulau ada bu mali hula hilu amat. Karena itu
2: sebetulnya tiba semua
3: iya itu wali-wali dia lo karena apa lingkungan juga itu begitu lingkungan apalagi dia yang sudah bajalang berteman dengan satu orang tidak sekolah orang putus sekolah orang yang tidak melanjutkan sekolah kan itu orang bebas kan mau jam berapa orang mau tidur halabu ja pusing. Jam berapa dorang mau bangun tidak pusing kan? Ama mutunuh le mak pasti berubah sekali. Itu dan sangat berubah karena perkembangan dorang itu jadi teman, dorang setia terhadap yang begitu. Karena demi teman toh.
2: Ya,
3: oh ihu idak muh waningai. Ya. Nanti kalau mengarahkan poli.
2: Iya iya.
3: Nanti madel utama jangan minum es nono. Tosikola tihem dulu Pak Es. Iyo mama ya. Ya wolo. Yang namanya anak-anak itu kan wahe.
2: Iya.
3: Satu bili es. Pejam, biar tidak aus dia bili es. Ya anak-anak. Wahe.
2: Iya.
3: Ya umenangani olo wahe aboti. Oh. Nih, memang susah. Karena di dalam rumah. Oke okay, dia patuhi. Tapi di luar sana. Iya, pengaruh lingkungan juga kan, baik lingkungan dalam keluarga, lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Nah itu poli-poli lingkungan untungnya di lingkungan sekolah itu dalam penompaan guru kan ditompa oleh guru dorang itu. Nah bu poliwanul lingkungan rumah, an lingkungan keluarga. Nah, ada pelapuru mei odia mamu yo jam dungo ha itu. Nah itu. Dek mamu hati yo. Nah, di lingkungan rumah kan dia tak mati mengolok beti. Hidih mahape jangan-jangan dorang sebab dia ini adegan-adegan yang tidak sepantasnya dorang tonton kan. Nah, itu boleh itu udah halah itu.
2: Makanya sekarang ini kan apa
3: ya.
2: Apa kok ke Kementerian
3: Komdigi
2: ya. Komdigi itu membatasi situs-situs
3: ya.
2: Bagi anak-anak.
3: Itu minta itu karena itu yang namanya anak-anak kalau dorang kita uti dapat anu begini uti kita dapat lihat di anu sudah. Langsung buka ulang poli itu. Nah itu. Ya apalagi dorang sempat buka adegan-adegan suami istri. Oh, lebih mah itu. Karena itu pengaruh sekali terhadap perkembangan mental anak. Wanu mah emak wak dupa itu tinggal dia. Wanu tuluh tinggal dia mata kamar pasti pahit dupa itu. Ya, karena orang juga kan masa pertumbuhan toh. Masa pertumbuhan jiwa.
2: Iya.
3: Coba itu alung dia beda. Uti Allah mesti. Oh, ada tak uti pengaruh beti. Ya, nah itu begitu. Kira-kira Pak Mustang dulu kan dia mau pegang limbu pulu. Sekarang ini biar mau cabut rambut limbu pulu dia bojong doang.
2: Lama-lama.
3: Dia bojong mau dungau tinggal dia Pak Mustang. Iya, karena itu pengaruh lingkungan ini, apalagi pengaruh putih zaman putih.
2: Iya,
3: malah bentar tak lama. Nah, ini yang jadi yang tantangan yang kita hadapi.
2: Jadi kalau untuk anak Pak Kuni mungkin antisipasinya dan strateginya biar mereka ini tidak terlalu lama di gadget, ya dari sejak kelas 1 itu mungkin ada apa kegiatan ekstrakurikuler.
3: Iya, itu mesti itu ada.
2: Iya, pramuka atau olahraga.
3: Olahraga apa saja.
2: Iya.
3: Dilibatkan di kursus-kursus anak.
2: Iya.
3: Tapi ada program lo perpustakaan ini kan ada pustaka keliling.
2: Iya.
3: Mau masuk di kampung itu begitu. Baru lo kalau di kantor desa itu ada perpustakaan di kantor desa. Itu ya kita ajak anak-anak menuju kantor desa.
2: Iya.
3: Tinggal hulu-hulu ah. Ada di desa usaha sudah apa lupa itu. Sementara menunggu menunggu yang dia mau urus di di kantor desa diwajibkan dulu masuk di perpustakaan. Mau dua lembar buku telepon mau masak kan ibu-ibu.
2: Iya, ibu-ibu itu suka juga kan masak memasak.
3: Baru masak memasak ini masakan yang termampau oleh ibu-ibu itu oleh keadaan ekonomi di desa. Walolo
2: bahan-bahan lokal ya.
3: Botia ukasubi botija bo mo pulita to sabongi putuolo itu ada buku-buku begitu. Nah ada perkembangan toh. Itu beda. Oh, saya lupa itu desa itu.
2: Desa digital.
3: Ya mama antimulator desa digital. Ya.
2: Nah, itu. Asik juga ya, berarti wajib baca buku dulu di perpustakaan baru itu bisa dilayani.
3: Itu bukan juga artinya kalau masih menunggu diwajibkan
2: sambil.
3: Itu mak mau baca-baca itu baru di dalam ada pemandunya ada pemandu yang
2: menjaga
3: itu ya bolo kau tinggal ibu-ibu beti mah pernah lo untuk beti kukis odi ente bilai pa olo kok undang itu
2: artinya ada magnet di situ
3: ya ada magnet ente beli polo, ente tinggal lo itu tinggal nemon lo heka sub itu am tinggal dengan mondalan itu, dah itu dengan mondalan tu dende omolua itu mau itu ada yang mengajak kan lo boh kuliah lo mau tak adi itu, dia boleh itu aljak boleh potong. Ati mulai urusannya lama paling kahulah tak boleh urung kumepek baca lijak boleh hepo. Harus ada pemandu di dalam. Ya. Nah itu.
2: Berarti ada literasi di situ Pak Koni.
3: Iya, itu. Nah itu. Karena Butia Orlando sudah tidak sekolah ini, jangankan itu. Orang yang sekolah pun malas baca. Apalagi yang orang yang sudah tidak sekolah. Boleh rajin dengar kepintaran di telinga tidak sama dengan kepintaran baca. Beda. Karena di telinga tidak lemah tanpa ada dasar yang kuat. Itu kan banyak yang begitu kan. Nah itu kepintaran melalui telinga itu lemah tidak seperti baca. Itu juga engkau lo kemana?
2: Ada ini tibasmus. Betul itu Pak Kuni. Mau sapu di kepala itu ternyata ada DP doa. Buktinya sebagian orang tua sekarang ada yang jadi gubernur, polisi, PNS, guru, dokter. Bos saya ngilio, saya mau jadi petani. Mungkin tidak lengkap DP doa. Oh ilah putu cawan.
3: Nah itu. Ya memang Allah garis tangan. Bahkan yang memang begitu. Ya bali mak pengolah juga itu tinggal garis tangan begitu. Madelo ultamani luar tiap begitu. Dia lebih dekat dengan saya. Karena hati, malemula kata hati, karena hati. Nah, itu tali ti atak te ula ti ati ma delu pinggir luar tingu ati. Ya, saya dekati mo silita ya ke dekat tinggal di atak-atak mata liti lali pejabat. Tidak tahu-tahu ak. Bol wala tamani ma dongko he mo sekolah mete ula ti ja o model umali pejabat. Itu. Kalau mak boleh itu Pak Musa, itu dito. Tinggal memang garis sangan itu dito Pak. Entah itu. Jemal mak pengola-pengola. Tidak boleh dia kunci, dia password sama-sama. Ui, ui. Dia lupa elak utinya. Dari bawa mata, apa bukti latar belakang orang tu hipo, dongko hipo sekolah main. Oh, ah. Gak elak mimpi itu. Termasuk lemak yuk tempoh pala tak. Tapi memang olah mpa pala itu hiburan. Bukan mau palata nyawa. Dia bilang mah yuk dekat olah karena apa? Karena biongo itu. Alihil, karena wabil yonga olah mpa bayar ini biongo itu. Pada tingkat dia yuk tak biongo hame bayar.
2: Loh ya saya.
3: Anjay.
2: Ada komentar juga ini Pak Kuni. Dari siapa ini? Onal-onal yang punya akun onal-onal.
3: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kuni.
3: Waalaikumsalam.
2: Dono nabu uha to kota?
3: Ui, jalu.
2: Oh, ada hujan di kota? Itu deh berarti.
3: Jalu. Janam nabu.
2: Apa dia berarti Pak Kuni?
3: Lo deh udah di to.
2: Ya,
3: lo deh udah di to kota. Betul pohuanya mah. Pohuanya mah boleh hutu tilamu ta Marisa. Hubungi ke Santaman di sana suruh kirim kamar sih.
2: Ibu Salma Tahir. Di boleh hutu.
3: Nabi baru boleh hutu sebagian.
2: Iya.
3: Wanu mau cerita lo polo dulahe. Kalau kita lihat ya, kita lihat betul polo dulahe. Tidak akan jadi total sama torang. Karena apa? Di tempat lain ada turun hujan. Wanu semua butuh. Memang kuat. Sampai-sampai manusia kumohengu juga. Jangankan ini bertanaman. Itu. Ini berarti kan mak dua-dua omong.
2: Yeah.
3: Itu kemarin di acara Hulun Tali Pu'u. Lolele Meta, Monto Pabu Yaman, Polio Huto, Marisa, dan lain-lain sebagainya. Tilamuta. Semua sebab bilang kemarin itu. Mal Dehu Didi. Nah itu. Oh berarti tidak total itu orang.
2: Iya, yeah. Belum semua ya.
3: Iya. Yeah.
2: Berarti bergilir.
3: Iya. Nah itu juga. Itu Pak Onal-Onal ya. Tapi boleh Pak Onal Ola kalau seciri boleh hujan, yang mandi di ujang nunu ha, mau jadi kukudu.
2: Pak Kuni mailo de, mailo,
3: maile
2: dengku, maile dengku, maile dengku.
3: Ya, lo kok mau lata boleh pantun di Pak Musang?
2: Ada ini baru masuk Tahir Mart. Tatu Pak Kuni Tahir Mart di Siendeng penggemar setia di sini mendung.
3: Yo, sama. Untuk lamnya selalu mendung. Tak berarti
2: hujan. Mai ledengku.
3: Mai ledengku juga aku tuju bolo pengilala ma abu ju mengotak sama mengodula. Ya bolo to olan tolo botia wala otu udu wala botia to umoto mali ahale mai mo otopo wale. Tu udu mawa kutu umai memoto mawa kuwa kutulo umai mo abubulo watia tipa kuni
2: watia tita tu indah
3: indah bo ditopo amiatia mahintupo
2: wassalamualaikum warahmatullahi

Sahabat budaya, kain gresing adalah kain tenun tradisional masyarakat Bali Aga di Desa Tenganan. Kain ini dibuat menggunakan teknik double ikat yang sangat rumit dan langka di dunia. Proses pembuatannya dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun. Motifnya memiliki makna perlindungan dan keseimbangan hidup. Kain gresing digunakan dalam berbagai upacara adat masyarakat Bali Aga. Keunikan teknik pembuatannya menjadikannya salah satu warisan budaya yang bernilai tinggi. Demikian pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
1: FM 95,1 MHz.

sahabat budaya dimanapun Anda berada. Seringkali kita terburu-buru berangkat kerja atau sekolah padahal belum sarapan. Dan sarapan ini penting untuk memberikan energi dan memulai aktivitas. Berulang-ulang kali juga kami telah menyampaikan bahwa sarapan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita menunjang keberhasilan dari setiap aktivitas yang sedang kita laksanakan. Nah, sahabat budaya, barangkali kita tidak sempat membuat sarapan karena ribet atau tidak mau ribet ya. Tapi ada sarapan yang direkomendasikan instan bergizi sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Salah satunya adalah roti panggang. Roti panggang, roti yang dipanggang menggunakan alat khusus atau toaster biar teksturnya lebih renyah. Hanya perlu menaruh roti dalam toasternya, mendiamkannya selama beberapa menit, kemudian ditambahkan selai topping kayak telur atau juga ya sesuai selera. Dan yang berikutnya adalah buah segar dibikin yogurt ya. Potongan-potongan buah yang dibaluti dengan yogurt yang biasanya ditaruh di dalam mangkok. Perpaduan kedua makanan ini menciptakan makanan yang segar dan kaya akan nutrisi dan tetap terasa lezat untuk dinikmati. Nah, referensinya yang lain, sahabat budaya, boleh Anda baca di rri.co.id.

0: Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?
1: Lumadu Lomo Panggola.
2: Bo odelo luan di pilandangan.
3: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.

sahabat budaya, ada resep pepes tahu kemangi yang bisa di apa namanya, dibikin di dapur sahabat budaya. Kalau bicara soal hidangan itu, paling gampang itu bikin hidangan di rumah ya. Hidangan rumahan itu sederhana tapi selalu berhasil menggugah selera. Salah satunya itu tadi, pepes tahu. Bahan-bahannya mudah ditemukan sahabat budaya, hanya pepes tahu saja, hanya tahu saja. Terus rempah-rempahnya juga tidak susah dijumpai, tidak susah diambil, hanya ada di pekarangan rumah saja. Proses masaknya pun praktis karena dikukus. Terus dikukusnya itu di dalam daun kan, dibungkus dengan daun. Nah, kenapa harus tahu? Tahu ini dikenal dengan bahan makanan yang proteinnya banyak, protein nabatinya banyak, mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Tapi tidak hanya digoreng ya, tidak hanya digoreng atau disantan. Biasanya kan orang bikin tahu itu digoreng aja. Tahu goreng, tahu isi, atau bahkan ada juga yang divariasikan di santan tahu. Nah, kali ini dipepesin. Enak ya kalau mau babekeng ini tahu dengan versi dipepes, karena DP bumbu-bumbu halus yang ditumis sampai harum, ada DP irisan daun bawang, ada DP daun kemangi, itu berubah menjadi sajian yang kaya rasa dan tidak membosankan. Terus jangan lupa Allah DP daun pisang, karena DP tahu itu mau bungkus di daun pisang. Begitu. Oke sahabat budaya, kalau DP cara mau babeken ini pepes tahu, mudah, praktis, tidak susah ya. Coba dibaca saja rri.co.id. Di situ bisa Anda lihat bagaimana cara membuat pepes tahu yang enak, yang gurih ya, terus juga yang sehat, nikmat. Sampai tita tuh sebatalan ludahi. Kenapa begitu? Iya, karena ngomongin soal pepes tahu kemangi. Coba kalau bicara soal narkoba, tidak bertahan muda kan? Tapi kalau bicara kuliner, di Pro4 dari Gorontalo, banyak sekali. Dan resep pepes tahu kemangi yang nikmat dan sehat ini bisa dibaca di rri.co.id.

0: Lumadu lomo panggola.
1: Boodelo wale longgalo, mabolohi apolalo.
2: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
3: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
4: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki

0: Pak Ustadz juga berkata, ini hutan, ini masih lebat, hutan ini masih bagus, tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving. Ini artinya ada spot diving. Ini Pianemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini Andor Resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke KW kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari KW ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
1: Berarti ya. Total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini dimisol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort misol Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak hal ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
3: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
4: Apa merusak lingkungan kah atau?
3: Iya, seperti itu, masuk lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Sisu ini bini dari berita-berita di media. Gitu.
4: Lumayan sepi ya. Iya.
3: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas. Namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adel, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
5: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri, ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top, ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Pianemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lo Londa lo di Rikes Nusantara pada hadir untuk hari ini. Edisi Kamis 23 Juli 2026. Lagu-lagu yang disiapkan ada Tangga 2000 bersama Romi, ada Bulalo bersama Pipin Amir Musa, kemudian lagu itu lagu Gorontalo ya. Lagu NTT Lu Kenal Veronica Ko, ada Orang Punya Ini Maluku, Jawa Denny Caknan Tani Makmur, lagu Manado Rindu Mobaku Dapa Ayu Dwi Yanti, dan lagu Sumatera Utara Butet Romyana Sihotang. Itu beberapa lagu yang disiapkan untuk saat ini. Anda yang ingin bergabung langsung saja di line telepon 0811-430-4040 dan juga di mana nih, ntar ya. Ya, dan juga di 0822-9686-8266 ya, itu, pokoknya itu. Anda juga bisa masuk di melalui WhatsApp kami juga. Untuk Facebook lagi mengalami gangguan, jadi kita buka aja di tiga list ya, yang bisa Anda apa di WhatsApp juga di telepon. Saya akan langsung menyapa Anda saja untuk saat ini. Bentar, saya siapkan dulu. Daftar ya, saya siapkan daftar supaya cepat nulisnya. Oke, okay. Langsung saja saya menyapa Anda. Line telepon. Halo, Rikes Nusantara. Halo.
1: Halo, Pak Ada.
0: Halo, Om One. Om One. Pak Guyama.
1: Oke, halo Pak Da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, sabar, sabar, sabar, sabar. Sabar omone, sabar.
1: Iya, iya. Nah, iya,
0: ada sabar. Orang. Ada
1: hujan rintik-rintik.
0: Ada orang di sebelah. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Inka.
2: Iya.
0: Inka, ada Om One sebelah. Oh.
2: Halo Om One. Tidak dijawab.
0: Mm-mm. Delay 10 meter.
2: Tak ada respon.
1: Udahlah.
0: Udah.
1: Siapa itu? Pada ganteng.
0: Ada Inka. Inka ada apa panggil? Baru DP delay 10 meter ini.
2: Halo Om One. Salam kenal. Mau panggil salam kenal gue mencetak.
0: Om One, lagu apa?
1: Tidak mau dapat dengar.
0: Kongke pada batal pun. Oh, lagu apa? Lagu apa? Mau lagu Gorontalo juga?
2: Pada semua bahasa bahasa apa juga pada semuanya
0: yang antri. Iya, Inka. Silakan Inka.
2: Lagu mana Doli saya
0: lagu...
2: punya juga?
0: Lagu Manado. Oh, Om One.
1: Lagu Gorontalo saja.
0: Kenapa ini Inka ada pilih lagu Manado, Rindu Membaku Dapa?
1: Mungkin pada.
0: Oke. Okay. Kirim jo. Kirim jo, cepat jo.
1: Ya.
0: Oh, kirim jo. Kirim jo, Om One.
2: Kirim salam juga buat kepada semoga sehat selalu buat seluruh fans juga makasih sama
1: kirim pertama kepada ganteng pada umur panjang
0: amin
1: pokoknya bungkus semua
0: oke begitu Jo
1: pokoknya bungkus semua tidak ada terkecuali pada melambat ini karena hujan rintik-rintik di sini
0: oke. Oke.
1: Okay.
0: Bagi itu Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Rino Wakudapa. Silakan yang berikutnya line telepon yang ingin bergabung. Halo, request.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sahabat budaya Lohlanda, halo.
0: Halo, okay. Pak Jaa.
3: Halo. Alhamdulillah beliau hutan seujan.
0: Oh, seujan.
3: Iya.
0: Oh. Tuh, kalau begitu. Di sebelah Ibu Nelly, halo.
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
4: Dengan Tano.
0: Tano.
4: Sahabat budaya Lohlanda, halo. Halo, Ibu Nelly. Halo juga.
0: Sepatu dah, seujan lagi.
4: Oh, rinti-rinti.
0: Sama dengan
4: yang
0: One. Rinti-rinti. Oh, Ibu Nelly di Bolioto, so keras ini?
4: Alhamdulillah, boleh.
0: Oh, boleh. So boleh buat tampung air hujan.
4: Boleh.
0: Oh. Oke, okay, Ibu Nelly silakan.
4: Tiga loyang.
0: Silakan. Lagu mana
4: lagu
0: ini?
4: Manado, jo. Lagu Manado. Manado.
0: Oke, okay. Kalau tanah lagu apa?
4: Tano ini lagu Gorontalo Bulalo.
0: Oke. Okay. Ibu Nelly lanjut.
4: Iya, kirim salam buat Tano, ada Saniko Pak Udin, ada Inka, Wati, ada Oma Apni, ada Ibu Farida, Ibu Liz, ada Ibu Iya, Ibu Lian di Pertanga, Rifan Sopor, semua-semua aja tanpa terkecuali. Insya Allah sehat-sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin.
4: Paling spesial buat pada yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu. Sama keluarga tercinta, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Makasih pada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya. Tano punya kirim salam buat Ibu Nelly, Tingka Wati, Ibu Tuti, Ibu Budi Inengo, Ibu Lita di Suawa, Pak Rifanto, Bung Romi, Pak Saniko, Nenek Ambulati, dan seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Okay.
4: Spesial untuk pada asal keluarga, insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin.
4: Terima kasih pada
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan. Ini memang kota Gorontalo di depan juga ini sudah mendung-mendung. Dari kemarin ini mendung-mendung, tapi hujan masih belum apa ya? Mungkin belum mau turun, cuma sejaga baku deh. Jadi ya alhamdulillah, mungkin doa-doa Anda yang ingin hujan biar cuman berapa jam jo ke siang, kasih basah dulu ini bumi Hulondalo. Halo, Rika Susantara.
5: Sahabat budaya Hulondalo.
0: Iya. Dengan siapa? Ibu Rostin. Di sebelahnya Ibu Rostin. Halo. Putus. Ibu Rostin lagu apa?
5: Lagu Ikutan Dengan Tano.
0: Oke, lagu Gorontalo. Baik, silakan.
5: Kirim salam buat Tano, buat Asri, Om Atio, buat kaya Mbak Iin, buat Ibu Salma, Kak Eru, buat Kak Iya, Mbak Iin, buat sama-sama Jo.
0: Oke.
5: Okay. Paling spesial buat Kak Imran yang sedang beraktivitas, insya Allah sesuai sama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin.
5: Kata Kak Imran, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, satu atau dua penelpon saya sapa, kemudian saya hadirkan lagu. Halo.
6: Request Rifantara, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Rifanto, Kota Raja.
6: Iya.
0: Baik. Ditunggu, di sebelahnya Rifanto.
6: Apa kabar dulu?
0: Alhamdulillah, baik Rifanto, tunggu. Saya sapa yang di sebelah, halo.
7: Halo, Assalamualaikum pada A.
0: Waalaikumsalam. Ini Luwuk ini, Luwuk. Astri.
7: Apa kare bete pada A.
0: Melekleke.
7: Oh, melekleke, alhamdulillah.
0: Ada Rifanto di sebelah.
6: Halo Pak Asri.
7: Halo, assalamualaikum ya. Pak Ripanto.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa kabar?
6: Sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Ketemu lagi, sudah dua kali ketemu lagi nih.
6: Iya.
0: Di Kota Raja, Seujang?
6: Ujang dari kemarin.
0: Oh, sudah dari kemarin Ujang?
6: Iya, Ujang.
0: Oh, gitu. Orang ini belum udah Ujang di sini, baru mendung-mendung.
6: Mendung-mendung terus.
0: Mendung, Mbak Angin, Sadiki.
6: Kalau di tanah milu.
0: Luwuk Timur bagaimana cuaca?
7: Kalau di Luwuk Timur ini selalu hujan kalau malam.
0: Oh, selalu hujan kalau malam.
7: Iya.
0: Oh, berarti banyak orang kawin di sana berarti. Kalau setiap malam hujan berarti banyak orang baru kawin.
7: Oh iya, memang begitu kak.
0: Iya. Toh, atau Rifanto, bagaimana?
7: Baru saya tahu itu.
0: Iya. Oke, Rifanto, lagu apa Rifanto?
6: Lagu yang saya pilih tadi, yang dorong sopir apa-apa ada?
0: Ada Rindu, Mubaku Dapak, Yudi Lanti, Bulalo, Pipi, Nabir Musa. Baru dua itu.
6: Yang Bulalo.
0: Bulalo, oke, iya. Silakan.
6: Pertama buat Pak Asri yang ada di Laut Timur, salam kompak, salam sehat. Buat Ibu Nelly, buat Tano yang ada di Basudaa, buat Ibu Haja Ani di Botubarani, terus buat Inka, buat Wati, Bulian yang ada di Pilolodaa, buat Oma Suci, Oma Tio, terus buat Pak Herman, Bung Aman, dan seluruh sahabat budaya perempat yang ada di Gorontalo. Buat Ipadaa, sehat selalu, salam buat keluarga yang ada di rumah. Buat Pak Asri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
0: Pak Asri, silakan lagu apa ini?
7: Ada tadi Maluku ya?
0: Maluku, oke. Okay. Tani Makmur, Tani Makmur. Orang punya. Oke.
7: Okay. Ya, saya kirim salam yang baru lewat. Ada Pak Rifanto, terima kasih sapaannya, semoga sehat selalu. Ada Ibu Rosin, Ibu Nelly, ada Tanou, ada Ibu Lian, Ibu Ia, Ibu Nengsi, Ibu Ida, ada Ibu Selma Tahir, ada Ibu Selvi juga, buat Ibu Farida, ada Tata Iin, buat Mika, ada ini Ambulati, Pak Udin, Bung Aman, ada Bang One. Apa Bang One, semoga selalu Bang One. Buat Padahal, terima kasih banyak. Salam bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan dulu ya, Ayu Dwi Yanti Rindu Waku Dapa dengan Bulalo bersama Pipin Amir Musa. Kita dengarkan.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Kita balik lagi ya, untuk saat ini di Rikes Nusantara masih ada Maluku orang punya, ada Gorontalo tangga 2000, ada NTT lu kenal Verundekako, ada lagu Jawa Tani Makmur, kemudian lagu Sumatera Utara Butet. Kita lanjut dulu, ini baca WA. Assalamualaikum, salam budaya Lolondalo dari Cikartin, Tangkobu. Pengen kirim salam buat Ibu Inong, Ibu Meli, Ibu Sian, Ibu Norma, Ibu Rostin, Ibu Yati, Angio. Spesial buat Pra Imran, sehat selalu bersama keluarga, terima kasih. Oh, lagu oh Maluku, oke habis ini. Lain telepon lanjut dulu. Halo.
2: Assalamualaikum pada salam budaya Tohulon.
1: Waalaikumsalam Pak Herman. Pak Herman, tunggu Pak Herman, ada orang di sebelah lo, panggil lagi India. Kita sapa. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
3: salam budaya Gorontalo.
1: Oh,
3: maaf nih di Belado.
1: Oke, oh maaf nih. Pak Herman, maaf nih di sebelah.
3: Halo Pak Herman.
2: Alhamdulillah sehat, Oma.
3: Alhamdulillah.
1: Volume radio dikecilkan saja, Oma Apni.
2: Oma coba jauh dari radio itu HP.
1: Soalnya dapat dengar sama yang ada di tanpa obral ini.
2: Obral.
1: Oke, Pak.
2: Alhamdulillah kalau kemarin sini sudah tengah hari sudah turun hujan, walaupun pelan pagi sama tengah hari sama sore.
1: Oh, so turun berarti.
2: Lagi sudah hujan, alhamdulillah.
1: Oke, mantap. Berarti mantap. Tinggal di kota India. Oh, maaf nih.
3: Iya.
1: Sudah.
3: Lagu.
1: Lagu apa? Tunggu Om Herman dulu. Om Herman, lagu apa? Hah? Lagu apa?
2: Lagu Maluku.
1: Oh, dari Maluku. Kalau maaf nih?
3: Sama lagu Maluku.
1: Oke. Herman silakan.
2: Ya, buat Om maaf sembuh samping Ibu Ani Batubarani, Kipepi, Mbak Yati, Mama Ayla, Mbak Sinti, Kasih Maraya, Intawati, Mbak Ini, Ibu Ida, Pak Masra, Pak Nasrun, Pak Asri, Bung Rifanto, serta Bang Ode. Allah semoga pada sehat, Allah sehat, amin. Spesialnya buat pada sehat walafiat selalu bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Terima kasih
2: banyak pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, silakan.
3: Misalnya buat Herbal tadi yang ada di samping. Asli juga Pak Nasrun, buat Rifanto juga di kerja, keteraan. Pak seluruh dan sahabat Rompas, kecuali tadi saya kesehatan semuanya. Pak spesial buat pada AIMU yang sedang berinsasa selalu bersama keluarga tercinta, dan jatuhkan kecintaan urusan dengan siasa dan lindungan Allah.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Silakan untuk yang berikutnya di line telepon. Masih ingin bersama kami, ada masih lagu Gorontalo ini tangga 2000. Lagu NTT lu kenal Veronica Ko. Lagu Jawa Deni Caknan Tani Makmur, dan lagu Sumatera Utara Butet. Butet Mangadi. Siapa dulu? Halo. Halo. Rika Susantara putus. Yang di sebelah, halo. Masuk. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Salam budaya Gorontalo pada dan salam sehat untuk semua fans.
1: Iya, ini
4: dari Pak Udin Limboto.
1: Oh, Pak Udin nih.
4: Iya.
1: Pak Udin Limboto. Oke, di sebelahnya Pak Udin saya sapa dulu. Halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Dengan Anjaya ini.
1: Bukan. Ini semua habis di acara kom baru bilang dengan Anjayayan ini salah. So sesi terakhir baru orang-orang seperti cumu-cumu yang tadi. Ini Ibu Ida ini, Ibu Ida Pagoyaman. Ada Pak Udin di sebelah.
5: Halo Pak Udin, apa kabar Pak Udin?
4: Halo juga. Ini dengan siapa ini?
5: Ya?
4: Dengan siapa kabar saya?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida Telite?
5: Iya, tapi sekarang ada di luar ini.
4: Kalau Ibu Ida Telite itu kan masuk kesan di apa ya, di Sudah Mulia situ kan?
5: Iya, iya.
4: Dunia kan Ibu Ida ya?
5: Ya.
4: Kalau Ibu Ida punya yang apa, punya kampung itu masuk kesana di situ, di Dunia situ.
5: Iya, pemekaran dari desa di Lonio itu satu desa.
1: Oh. Oke, sudah?
4: Oke.
1: Baik.
4: Pada lagu.
1: Lagu apa?
4: Lagu Sumatera.
1: Butet.
4: Iya.
1: Oke, kalau Ibu Ida?
5: Daerah Gorontalo.
1: Oke. Baik.
5: Lagu daerah Gorontalo
4: pertama buat Ibu Ida.
1: Lagu kalau lagu Gorontalo itu DP judul apa? Tangga dah sampai 2000. tangga sampai 2000 pokoknya.
5: Iya. Oke.
1: Silakan.
5: Oke pada.
1: Pak Udin.
4: Oke, salam dulu pada ya.
1: Ya.
4: Dan salam pertama buat Ibu Ida, terus buat Pak Eman juga, Ipek di Nengo, Ibu Nelly di Pagiaman sana, Ibu Uya juga, buat semua aja tanpa terkecuali, paling spesial buat kepada yang masih tegas, insya Allah sehat selalu bersama keluarga, dan juga tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Oke, makasih pada Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ida.
5: Kirim salam buat pada yang sedang menyiar. Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirim salam buat masyarakat Desa Tolite yang sedang monitor. Dan buat keluarga yang ada di rumah. Semoga sehat selalu. Dan semua yang tampak terkecuali, semoga sehat selalu. Dan paling spesial buat anak cucu yang ada di samping. Oke, pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk yang berikutnya. Silakan untuk lain telepon di 0814304040. Saya sapa lagi. Halo. Halo, Riki Sentara.
6: Halo.
1: Ya, halo dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan siapa?
6: Mas Gobel di Telaga.
1: Mas Gobel Telaga. Oke, Mas Gobel. Tunggu saya lihat dulu kalau ada orang di sebelah, saya akan menyapa. Kalau belum, Mas Gobel, lagu apa?
6: Lagu apa semua ada?
1: Lagu apa
6: kalau
1: semua
6: ada? Kalau ada Roma Irama. Ani.
1: Wah, ini bukan ini lagu-lagu daerah. Jadi di sini.
6: Oh, lagu daerah.
1: Kalau dangdut itu nanti sebentar sore. Oh,
6: iya.
1: Ada sini lagu dari Denny Caknan, Tani Makmur. Lagu Jawa.
6: Kemudian
1: ada lagu Manado, lagu Manado sudah, lagu Ambon Orang Punya, lagu Sumatera Utara Butet, lagu Gorontalo Tangga 2000.
6: Oh, itu rampe lagunya, lagu daerah no, itu Tangga 2000.
1: Oh, Tangga 2000.
6: Keran orang, pernah saya ke Tangga 2000, bukan 2000 orang bilang, itu itu dibilang tanggal 2000 kan tahun 2000 dibikin. Itu
1: nah,
6: penjual
1: iya.
6: yang bilang.
1: Itu. Jadi jadi kalau sekarang mau tanya mau pergi di mana? Mau pergi di tangga sampai 2000, ah, hitung sampai tahun 2000.
6: Jadi penjual es tong-tong bilang, "Oh, Mas, bukan tanggal 2000 itu, 2000 tahun 2000 dibikin." Oh, iya, kita ini orang daerah tapi kali baik. Informasi.
1: Tunggu mau siapa yang di sebelah dulu? Halo di sebelahnya Mas Gobel.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam.
1: Wati, kenapa? Coba tanya Pak Wati, Mas Gobel. Bagaimana itu tanggal 2000?
6: Assalamualaikum Bu Wati.
7: Waalaikumsalam.
6: Tanggal 2000. Tanggal apakah 2000? Tanggalnya 2000?
1: Wati, ada dengar tuh dia bertanya?
7: Iya.
1: Apa?
7: Tidak ada tuh tanggal 2000.
6: Apakah tanggal 2000 itu 2000 anak tangga?
1: Kalau Mas Gobel mau suka rasa tangga 2000, pergi di Benteng Otanaha. Itu DP jumlah hampir mendekati.
6: Ah, cuma saya ke rumah sakit Otanaha, jadi belum pernah ke Benteng Otanaha. Padahal kita ini orang daerah.
1: Ah, iya. Begitu. Oke, Mas Gobel, silakan.
6: Itu Jo, lagu tangga 2000.
1: Mau
6: didengar, no? Iya, buat sahabat yang kembar masuk tadi. Dan buat fans yang pro satu, di mana saya berada, buat sahabat-sahabat sudah yang menelpon-nelpon tadi, termasuk sahabat saya, kepala dinas, kepala Bapak, Pak Khusus Wartawan, kemudian sahabat-sahabat yang sedang di lapas kelas 2A, dan teman-teman yang sedang piket di LPKA, hati-hati. Waspada, jangan dilihat anak-anaknya, tapi umurnya itu 17 tahun ke bawah itu. Dibilang LP anak, padahal bukan DP umur 17 tahun ke bawah itu. 17 tahun ke atas itu dewasa.
1: Oke.
6: Okay. Jadi dompet otak pintar-pintar semua, cuma waspada saja. Siapa saja yang tugas di lapas. Ada istilahnya Pak Bahadurin Lopa dulu, waspada jangan-jangan.
1: Oke. Okay.
6: Purna bakti 5 tahun lalu.
1: Oke. Okay.
6: Itulah kali mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati.
7: Lagu Manado.
1: Manado sudah tadi seturung. Tinggal iya. Maluku, Sumatera Utara, tangga 2000 Gorontalo. Lu ke dalam Kako. Oke, tangga 2000. Iya. Oke. Okay.
7: Akhirnya buat siapa yang tadi itu?
1: Hah?
7: Yang tadi itu siapa?
1: Oh, kenalan Jo. Dusu. Mas Gobel. Matiin dia.
7: Mas Gobel yang tadi buat jemaat nih, Bu Nerli, buat Irlan, Pak Herman, Pak Udin, Mama Kicimah Fira, spesial buat Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sampai di sini saja ya. Untuk yang lain nanti besok masih ada acara. Masih ada acara yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Beberapa lagu yang sudah di request saya akan hadirkan saat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo butia polima bandabandalo habali lo hulon dalo habali uhiwalia ne tolipundo botia tehas din Daniel watia ta mo potunggulolo ia. Mengundulawa mengundato. Porohoram MBG tohulondalo ta tapu ponak-ponak to uk muhelungolo lo tambati. Umay lapata perei odie ma popoto udulio owoluo lo anasikola. Uaw ma popoto udulio jadwali lo sikola. Yayasan Kumala Fajar Group Sri Mulyati Taiblo Otanggulai ngohilaya operei tolo di minggu mulabuti ma pilo pohuna lio ulo po opiohe uhe pekala jawa lio lo SPPG uma pilo potu udu lio uolo potunu wa potu hata mondo badan gizi nasional udilu henga lio buti odelo tambati lo u polahua lio pale u potimoia lo ta kalakalaja akuntan upotimaya tak hali lo gigi, wau kapala lo SPPG. Alihu kalaja menona olo u moto yunudo, wau moto ude wolo sarati. Odu data ta mo otapu MBG, uito makala kalaja olo SPPG. Alihu to u modepita MBG buti, matutu heta wau tutu hatawa.
1: Aota wau heluma. AOTA artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tuhabali ubah bahasa lohulondalo. Cek kesehatan gratis mialo CKG dedila boh tolo modu memalakisa penyaki. Dabo ma morawati olo tama ilo penyaki tunggulo moto duo umoluli. Boli alo poro rambuti alihu dila bo mo pulita to utanggulalio screening. Tonu tama ilo palakisawa lio ma opanyaki, marawatia lio motu ude

0: Angu. E Angu. Malo toy nutamola. Wow malo limo motao. Lopo piduduto. Lengo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lau tumolo ito ea. Bunggo lau tumolo ea. Molo miodu filo mulo toli kukotia. Uang maju mulo to. Tuang lo ito ea. Ito ea, ma ito mulo ito
2: mulo. Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

di dalam lagu. Ha ha. Waduh Natalindo, usah marah boh. Ha, karena nona kali boh mati itu bukan harto, tapi iman di dalam dedo. Ha ha. Eh, baca kerago. Ha ha.

0: Wah, main medsos terus nih.
1: Iya dong. Jangan sekarang kalau gak punya sosmed ketinggalan sayang.
2: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik, tapi jangan khawatir. Dalam bahasa gaul sehari-hari, keduanya bisa digunakan. Yang penting, kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting, tetap positif.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tianzi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar. Dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya

selalu gelisah. Siang malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, panjat pinang merupakan permainan tradisional yang menggunakan batang pinang tinggi yang dilumuri pelicin. Para peserta bekerja sama untuk mencapai puncak dan mengambil hadiah yang digantung. Permainan ini menuntut kekompakan, strategi, dan semangat pantang menyerah. Panjat pinang sering diselenggarakan dalam berbagai perayaan masyarakat. Tradisi ini menjadi hiburan yang melibatkan banyak peserta dan penonton. Hingga kini panjat pinang tetap dikenal sebagai permainan tradisional yang populer di Indonesia. Sementara informasi berikutnya, Gordang Sambilan adalah ansambel musik tradisional masyarakat Mandailing yang terdiri atas 9 gendang besar. Kesenian ini dimainkan dalam berbagai upacara adat dan kegiatan penting masyarakat. Permainannya dipadukan dengan alat musik tradisional lainnya. Gordang Sambilan memiliki nilai spiritual serta menjadi lambang persatuan masyarakat Mandailing. Irama yang dihasilkan menciptakan suasana yang khidmat dan berwibawa. Tradisi ini terus dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Mandailing. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, kita akan segera bersama dengan teman-teman dari Pro 1 Tahuna untuk menggota buat cerita yang pada hari ini akan mengangkat topik, yaitu tentang mengolah limbah pala menjadi bernilai ekonomi. Kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Tahuna.
1: Nih ke hari ini
2: sehat-sehat.
1: Sehat ya. Oke, bagaimana perjalanan di siang hari ini menuju ke RRI?
2: Ya, lumayan lancar di tengah-tengah kesibukan sebagai ASN ya, bisa menyempatkan diri datang ke sini.
1: Oke, sebentar Kak, kita akan bincang-bincang juga ya dengan teman kita, akan sapa-sapa ya. Teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado dan juga ada Pro 4 RRI Gorontalo dan juga teman-teman yang ada di RRI SP Talaut. Baik, kita akan bahas dulu ini ya, sebelum kita akan sapa teman-teman kita yang mau bergabung. Mungkin sesuai topik kita di siang hari ini, mengolah limbah pala menjadi bernilai ekonomi. Mungkin bisa diceritakan ini Kak Doni, mulai awal mula untuk membuat limbah pala ini.
2: Okay. Ya, itu bermula dari rasa penasaran saya, kenapa di Sangihe, khususnya di Tahuna yang kita tinggal saat ini, itu banyak orang ketika panen pala, itu pala, daging palanya itu banyak yang tidak terpakai, terbuang.
1: Ya, dia langsung dibuang ya, memang dia.
2: Paling banyak tuh hanya bikin pala manis atau ada yang cuma makan biasa begitu. Tapi tidak banyak yang mengolahnya. Nah, itu penasaran saya di situ dan coba searching lagi. Waktu itu tahun 2018 akhir, itu saya coba sebelum COVID, bagaimana ini, cari-cari tahu, oh coba bikin wine, karena waktu searching itu paling banyak wine apa, wine anggur. Belum ada yang wine pala, cuman ada sirup pala. Ya, itu yang bikin saya coba mau pakai daging pala yang terbuang ini, yang orang biasa cuma pakai ambil bijinya, dijual. Nah, bagaimana kalau daging ini orang bikin jadi punya nilai ekonomis kalau dijual?
1: Oke. Kenapa Kak Doni sampai tertarik ini? Bisa diceritakan sampai tertarik bisa membuat wine pala ini?
2: Dulu sebelum kita jadi PNS, itu kita kerja di NGO, di LSM, di Yayasan Sampiri sama Burung Indonesia, punya program itu pemberdayaan anak-anak muda. Nah, kita

0: Perbedaannya hanya di bagaimana kita mengolah sarinya. Jadi daging pala itu yang kita kumpul dari petani di kebun itu
1: dibeli itu kak yang beli ya
0: atau... Iya, kalau yang kalau sekarang saya membeli.
1: Beli
0: Tapi ada
1: kan.
0: juga yang kasih cuma-cuma.
1: Ah.
0: Nah, jadi diambil ke petani itu yang kita olah. Jadi kalau di sirup pala itu kan orang perbanyak gula untuk menghasilkan manis karena sirup harus dicampur dengan air untuk minum. Nah, kalau wine pala gulanya sesuai takaran untuk menghasilkan alkohol.
1: Oh, kalau berbicara wine pastinya ada alkoholnya ya.
0: Iya.
1: Itu berapa persen itu alkoholnya itu?
0: Kalau yang khusus saya produksi itu 9,12% kemarin dicoba di lab sama BPOM. Di lab BPOM Manado.
1: Jadi kalau sudah terbuat itu pastinya kan harus ada izin
0: Ya.
1: BPOM-nya, harus ada labelnya dan lain
0: Ya.
1: sebagainya. Itu sudah diurus atau seperti apa?
0: Sampai sejauh ini kita masih berproses
1: Oh,
0: untuk
1: masih
0: ya
1: berproses. Sudah sampai
0: untuk
1: di mana itu prosesnya?
0: ini baru uji lab kemarin terkait kandungannya alkoholnya. Nah, untuk izin edarnya itu belum. Karena kita harus banyak hal yang harus kita siapkan mulai dari rumah produksinya apa sterilisasinya bagaimana karena ini produk yang diminum beralkohol jadi lebih ribet dari ketika kita mau jualan atau bikin produk yang lain kayak bikin kue
1: Kue
0: kering
1: kering,
0: ya.
1: baik.
0: Kalau yang ini regulasinya agak panjang.
1: Apa sih perbedaannya kalau mau urus itu misalnya kalau di minuman lain kayak di kue itu, apa perbedaannya?
0: Kita mengandung alkohol.
1: Oh.
0: Iya, kalau minuman yang beralkohol apa kategori untuk urus izinnya itu lebih lebih hati-hati, lebih apa pemerintah BPOM itu tidak sembarangan mau kasih keluar meskipun ya mungkin kita perlu banyak persiapan dalam menyiapkan apa ya DP resources, DP peralatan, semua itu harus benar-benar
1: Steril ya.
0: steril. Sama juga kalau bikin kue kering begitu, tapi ada pengecualian untuk yang alkohol.
1: Cara membuatnya itu langsung di rumah atau ada tempat khusus?
0: Nah, itu yang sementara. Kalau dulu kita masih home industry.
1: Oh.
0: Nah, tahun ini kita rencana akan bikin rumah produksinya untuk memenuhi
1: Standar ya.
0: ya syarat persyaratan itu. Kita
1: Persyaratan.
0: harus ada rumah produksi sendiri yang tidak tidak tergabung dengan rumah tinggal.
1: Ya.
0: Jadi itu dalam kategori itu steril dari ada ternaknya itu nggak ini boleh nang kalau kalau bikin rumah produksinya.
1: Memang harus sendiri tuh kalau cara untuk membuat produk wine pala itu
0: Iya.
1: tidak boleh ya Pak. Kalau mau baku campur dengan tempat-tempat yang lainnya,
0: Iya.
1: takutnya ada
0: Iya,
1: campuran-campuran yang
0: takutnya ada
1: masuk.
0: bakteri atau apa yang
1: Iya, betul.
0: hinggap di situ. Ini semua sama lah kalau soal apa rumah produksi sama dengan yang lain mungkin sterilisasi, tapi ada pengecualian yang lain terhadap produksi-produksi yang mengandung produk-produk yang mengandung alkohol. Kalau kita lihat karena teman-teman yang lain kan punya produksi UMKM kayak kue kering itu sudah keluar izinnya. Nah, kalau kita masih tarik ulur lagi mengurus lagi kelengkapan berkas.
1: Kalau sudah diolah ini ditaruh di kemasan botol plastik atau di
0: Botol kaca
1: botol
0: kalau ya.
1: kaca ya. Sudah dijual atau seperti apa?
0: Sampai sejauh ini
1: Belum.
0: kita menjualnya
1: hanya
0: bawa tangan ya.
1: di bawah tangan
0: Kayaknya
1: ya.
0: tidak belum
1: Berarti
0: ditaruh
1: antara
0: di
1: satu
0: ya.
1: gudang.
0: Belum ditaruh di
1: Belum di toko-toko
0: atau ke
1: belum.
0: toko karena
1: Oh.
0: kita menunggu izin. Biar legal kan kita taruh kalau kena cukai atau tidak itu.
1: Jadi sudah di misalnya di bawah tang itu sudah dikasih ke teman-teman suruh rasa atau seperti apa rasanya
0: Kalau
1: atau
0: sekarang
1: mungkin kan
0: sampai sekarang itu kalau untuk promosi wine pala yang saya ini
1: iya
0: sudah cukup terkenal ya kalau kan
1: terkenal
0: ya
1: luar biasa.
0: udah banyak yang pesan. Tapi kita tidak menjual di tempat umum.
1: Oh.
0: Jadi kalau by order di Instagram kita punya Instagram Wine Spala terus ada di WA bisa juga di Facebook langsung ke saya ke akun saya itu banyak yang pesan.
1: Yang pesan itu cuma di Kota Tahuna atau mungkin ada yang di luar kota?

0: penghuni yang pesan?
1: Paling banyak di luar.
0: Di luar.
1: Iya.
0: Ya. Dari mana saja itu?
1: Oh, ada yang dari Manado.
0: Oh, luar biasa.
1: Iya, ada yang Jawa. Ya
0: Berarti sudah
1: tergantung.
0: banyak perkembangan ya,
1: Iya.
0: walaupun berjualan ini masih di bawah tangan ya, belum
1: Iya.
0: ada beredar. Mudah-mudahan kalau sudah ada DP surat edar ya, izin, sudah ada DP label semua. Kalau kan yang lain pasti akan bertanya ini labelnya halal atau seperti apa.
1: Iya, itu yang.
0: Jadi orang pasti mau tunggu.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan kalau sudah lengkap pasti bisa dijual ke toko-toko ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar atau pemirsa yang ada di Manado ataupun yang di Gorontalo, di Talaut, kalau yang mau pesan mungkin lewat media sosial apa ini namanya?
1: Bisa di apa akun Facebook saya Doni Tayang, juga bisa di Instagram Wine Spala, ada Instagramnya, G-nya, terus bisa WA.
0: Berarti bisa delivery ini atau apa?
1: Kalau untuk tahunnya
0: Delivery
1: ya
0: belum?
1: kita bisa
0: Bisa
1: delivery,
0: delivery ya,
1: tapi
0: ya.
1: kalau yang kita
0: Di luar kirim lewat
1: ya
0: apa ini?
1: ada yang lewat kapal, kalau yang Manado, terus ada yang juga pernah di Talaut. Terus ada yang ke Surabaya, ke Jakarta, itu kita
0: Ada
1: kirim
0: juga
1: ya.
0: sampai di
1: Tapi
0: luar biasa.
1: biasa kan kalau yang kirim-kirim begitu tidak boleh banyak.
0: Cuma sampai berapa berarti?
1: Tergantung permintaan, kalau mereka sanggup untuk bayar ongkirnya, kan kalau harus di packing kayu,
0: Betul betul ya, luar
1: paling-paling
0: biasa
1: ya
0: berarti ini sudah
1: 5 yang ke Jakarta.
0: sampai ke luar daerah ya,
1: Iya,
0: ke
1: yang kemarin kan
0: Jakarta.
1: di Gorontalo yang waktu apa ya, Penas ya.
0: Oh
1: Ya,
0: Penas ya,
1: kita
0: ya
1: juga
0: kemarin
1: membawa
0: ya.
1: produk itu, Wine Pala hadir di sana.
0: Sudah diproduksi, dipromosi berarti.
1: Iya, udah ikut-ikut
0: Sudah banyak
1: pameran
0: berarti yang
1: sudah.
0: beli di Gorontalo ini. Oke, baik. Kita akan sapa dulu teman-teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado. Ada juga teman-teman yang ada di RRI SP Talaut dan juga di Pro 4 RRI Gorontalo. Ya, kita sapa dulu ini sudah ada yang bergabung ini bersama kami nih Kak Dunia. Kita
1: Ya.
0: akan sapa dulu. Ada siapa nih di Talaut? Halo, dengan siapa di Talaut ini? Juli, dengan Julia di Talaut. Ya, Juli, bisa mendengar ini suara saya, Juli? Era di Talaut. Oh, belum dapat dengar ini Juli.
2: Gorontalo Jo, kalau
0: Masih
2: talautnya
0: ada.
2: ada.
3: Aziza
2: Aman.
3: Manado sudah bergabung tapi tidak bisa on cam.
0: Ya, halo Kak Imran. Apa kabar nih Kak Imran? Sudah bergabung ini.
2: Ah, marun sama ma pilot.
1: Yang sang.
0: Bagaimana Kak Imran? Apa kabar? Sehat?
2: Mas sehat, Mas ada pokoknya kebi.
0: Ya, silakan Kak Imran, mungkin bisa mau ditanya ke ini Pak Kak Doni ini seputar Wine Pala ini.
2: Apa yang kita mau tanya pada dia? Cuman mungkin ada yang jadi ada yang jadi pertanyaan pengita ini ya, Bung Don. Kalau jika hari ini atau sampai kapan ini sampai selamanya limbah pala bisa dimanfaatkan, yang jadi pertanyaan ini pendapatan petani ini bisa meningkat secara nyata atau masih sebatas wacana, Bung Don?
1: Oke, kita kasih ini gambaran ya. Kalau petani itu dia panen pala misalnya, dia punya pala itu dia panen terus DP apa daging yang jadi limbah itu misalnya punya dia bisa kumpul 10 karung. Kita menghargai satu karung itu seharga 50.000. Sebelum DP kulit DP biji pala itu dia jual, dia baru naik ketika dia antar ke Wine Pala, ke rumah produksi, berarti dia sudah dapat 500.000. Kalau 10 karung.
0: Ini 10 karung.
1: Jadi itu langsung terasa dorang. Kan kadang ada petani yang kasihan mau cari doi rampa-rampa doi bapak pasar itu kadang dia harus pungut. apa dia istilah kalau peturang?
0: Asli.
1: Babungke.
0: Babungke.
1: Iya toh.
0: Betul betul.
1: Dia mesti punggu biji-biji pala. Nah, karena apa? Karena orang belum ada uang cash waktu itu. Tapi ketika dia mau tunggu DP pala kering, dia antar DP daging, DP daging pala itu ke rumah produksi itu sudah dapat, kita langsung cash. Seharga satu karung itu 50.000. Jadi nilai ekonomisnya simbiosis mutualisme antara kita sebagai produsen memproduksi, petani juga dapat, masyarakat juga dapat. Iya. Jadi sebenarnya ini kalau orang mau kembangkan,
2: iya.
1: Bisa bayangkan kalau misalnya wine pala itu jadi perusahaan kayak apa ya, yang besar, kayak Aqua misalnya. Orang bisa produksi sebanyak-banyak mungkin. Bisa produksi misalnya 5.000 botol satu kali produksi. Dengan pasokan daging pala itu misalnya orang perlu 500 karung. Kali aja kalau 50.000. Jadi langsung berdampak DP apa peningkatan ekonomi baik petani.
0: Iya, betul.
1: Sapa pe pala paling banyak, kebun pala paling banyak dan orang akan lebih menghargai pala.
2: Iya. Berarti
1: karena ada penilaian.
2: Don, berarti ini tidak bisa dipungkiri petani-petani ini sebenarnya petani pala sebenarnya ini harus senang ini. Harus senang. Karena sebagai apa ya faktanya kan banyak limbah-limbah pala cuma dibuang begitu.
1: Iya.
2: Ini kalau ketika apa jemput bola atau
1: nah ini kan selama ini yang produksi baru satu. Rumah produksinya baru saya di Tahuna. Entah kalau di Sangir, tapi yang kita tahu cuma kita. Nah, bayangkan kalau di tiap kampung itu punya produksi wine pala sendiri atau sirup pala. Berarti kan ekonomi di kampung itu bergerak. Sebenarnya tujuan saya untuk bikin ini itu sebagai stimulan sebenarnya. Kalaupun ini harus berlanjut sampai besar, ya syukur. Tapi bagaimana orang melihat peluang sumber daya yang ada dimanfaatkan? Kan banyak orang limbah-limbah itu kalau pala cuma dibuang,
2: Yang
1: tidak terpakai. Nah, kalau semua tahu kelola kan bagus. Ini bukan bercerita bisnis mau bersaing, tapi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada.
2: Berarti harus ada tim ini, Bung Don.
1: Ya, bukan cuma tim apa? Keterlibatan semua pihak.
2: Ya.
1: Kalau dulu orang punya dana desa, kenapa dana desa tidak digunakan untuk ini?
2: Ya.
1: Kalau mau pikir DP ini, kalau bikin, orang bikin pengolahan, pabrik pengolahan sirup pala atau wine pala, supaya di kampung ini hasil dari petani daging palanya orang bayar. Jadi dari ini kembali lagi ke masyarakat. Karena kalau selama ini hanya saya tidak mampu untuk membeli sebanyak 500 karung atau berapa ton karena kapasitasnya terbatas. Tetapi minimal apa yang ditunjukkan oleh saya itu bisa menginspirasi. Bisa dicontoh. Saya tidak akan pernah berpelit ilmu. Banyak yang bilang, "Wih, imbol itu rahasia." Enggak, rezeki itu Tuhan soatur toh atau gimana? Pak In.
2: Ya, seperti itu sih. Memang kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari anak muda bilang, "Ini jangan buang kesempatan. Jangan buang kesempatan." Ini pertanyaan anak muda India. Dan ada pada orang kalau ditanya apakah limbah pala juga ini termasuk kesempatan yang sering kita buang? Itu apa tanggapan Bung Don? Kalau limbah pala ini sebenarnya termasuk kesempatan.
1: Iya, peluang. Kita harus membuka diri jeli melihat peluang itu. Karena kan paling banyak medsos itu media-media yang ada di gadget itu kan gampang orang mau akses untuk cari pengetahuan. Kita saja belajar bikin itu dari YouTube. Meskipun tidak sama, tidak ada yang kasih tunjuk bagaimana bikin wine pala, tapi orang dibekali oleh otak yang untuk bisa berimprovisasi, itu bisa memodifikasi. Oh, kalau kita lihat anggur boleh, kenapa wine palani boleh? Pisang saja pernah orang bikin-bikin wine. Sebenarnya tinggal apa ide yang harus diaktualisasi. Kan banyak orang anak muda itu terkendala, aduh mau mulai dari mana. Banyak ide, banyak keinginan, tapi untuk melakukan itu susah. Nah, wine pala saja kita bikin itu ada hampir 9 kali percobaan. Mulai dari parutan di rumah itu kita coba bikin karena belum ada
0: baru manual ya,
1: satu parutan karena sakit kuku ganti blender rusak ganti beli mesin. Jadi ada proses yang terang belajar dari situ.
2: Ya, kira-kira seboleh berapa ton ini mau dihasilkan? Mau diterima?
1: Kalau kita produksi sampai sekarang itu mungkin bisa mendekati 1000 botol.
2: 1000 botol. Wah. Iya. Ini kayaknya asik nih. Kalau berandai-andai kalau torang mau kalau pala ini mau ikut audisi bakat. Kira-kira yang mau ditampilkan DP wine atau justru membuka lapangan kerja ini, Don?
1: Kalau ini besar pasti membuka lapangan kerja. Kalau peluang itu ada, prospeknya bagus, pasti akan menyerap tenaga kerja. Mulai dari petaninya dapat, orang yang akan mengolah itu akan terserap tenaga kerja, sampai distribusinya. Cuma kan kalau cuma sendiri yang bergerak, banyak keterbatasan, tergantung dengan modal.
2: Sebuah kode ini.
1: Kalau sumber daya, mau manusia, mau alamnya, melimpah toh. Torang di Indonesia Timur semua ada. Kalau lihat yang kemarin di yang terima award apa itu ya, yang di Metro TV itu, ada yang anak muda yang bikin wine pala di Ambon kalau nggak salah. RRI sempat meliput saja. Ambon kalau nggak salah. Itu sekarang sudah mendunia lagi. Tapi dia bukan nama wine pala dia. Apa itu namanya itu?
2: Ya, ini asik ini. Kayaknya semua stakeholder yang ada di Sanggar ini harus badai ngeriin dia.
1: Ya, orang harus bikin wine pala itu sama dengan kayak di Makassar ada markisa. Kalau pulang bawa markisa, maka pulang bawa wine pala.
2: Ya.
1: Sebenarnya keinginan kita begitu, Dan. Tapi kan banyak orang bilang, supaya nganapi produk laku. Sebenarnya bukan itu yang kita. Tetapi bagaimana orang Sanggar itu datang, orang datang ke Sanggar itu bukan bawa Carlo Rossi.
2: Itu ya, dia.
1: Kalau orang bawa halua kenari, so banyak. Iya. Di Indonesia itu ada pohon kenari. Kalau pohon pala, paling banyak di Indonesia Timur.
2: Oke. Itu dulu, Ica. Kenapa trompe bola ate? Trompe bola sebuah tunggu-tunggu. Ya.
0: Oke. Baik. Cukup ini Kak Imran?
2: Sudah, cukup. Nanti ulang kalau ada yang menggelitik.
0: Nanti tolong balik lagi. Ya, kita mau ke teman-teman di RRI Manado dulu ini. Ada siapa ini di Manado? Oh, Talaut ini. Kak Juli. Ya, ada Juli ini di RRI Talaut.
4: Ya, halo. Selamat siang semua.
1: Selamat siang.
4: Walau Juli, cuma mau tanya bagaimana tanggapan masyarakat dengan DP hasil produksi ini, DP wine pala itu, apakah tanggapan dari masyarakat bagaimana sampai saat ini? Maksudnya, apakah masyarakat terima atau banyak yang menolak atau bagaimana?
1: Kalau masyarakat itu ada, kalau kita sih mengklasifikasi, kalau rupa petani pala itu sangat menerima. Kalau masyarakat petani pala, karena dorang diuntungkan. Sama yang tadi kita bilang, no? Belum Ricky jual DP biji deng fully, doi so masuk, baru daging. Daging mantah. Nah, kalau masyarakat yang biasa, ini juga merasa, oh ini bagus, barang bagus. Tapi torang harus akui bahwa, karena barang ini hari-hari torang dia, so pernah rasa makang pala, jadi itu tidak sesuatu yang menarik bagi orang Sanggar. masih sebatas oh iyo bagus. Kita harus akui, kita harus jujur bahwa produk Wine Pala kalau untuk orang Sangir, kalau orang mau survei ya, orang anggap ya bagus, bagus. Tapi tidak menjadi barang yang menarik. Kayak kalau mana lihat, orang mau lihat minuman Jack Label atau orang lihat minuman yang lain, oh, ini menarik karena nyandak diproduksi di Sangir, nyandak ada. Nah, kalau masyarakat yang dari luar, justru ini diburu. Kita udah coba, misalnya ada teman dari Jepang, dia sampai bawa sojunya dari Jepang untuk tukaran dengan Wine Pala. Itu kita ambil contoh. Terus ada yang dari kemarin, dari turis dari Korea itu, sampai bela-bela datang di rumah untuk beli hanya satu botol itu. Beli buat game ini. Karena apa? Karena orang nyanda pernah rasa lihat pohon palanya anda, buah palanya anda, apalagi rasa DP wine, DP wine atau DP daging, kan itu. Kalau orang hari-hari di belakang rumah sudah ada pohon pala, jadi tidak ada kesan penasaran kalau sudah oyo. Begitu pasti DP rasa. Itu aja, Jul.
4: Oke. Itu mau tanya, supaya kan kalau memang kalau dari segi petani sih memang sangat diuntungkan. Cuma kan kalau orang subproduksi, kok nyana orang beli, itu bagaimana? Itu begitu maksudnya. Itu
1: kemana orang pesasaran sebenarnya mau bikin.
4: Jadi kalau memang ada DP prospek ke depan, oh berarti bukan untuk di daerah, jadi oleh-oleh lebih bagus kan berarti. Ya. Oke, itu yang Mbak Juli tanyakan. Terima kasih.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih buat Juli. Ya, kita ke mana nih Kak Doni? Tadi kan sudah dari Gorontalo, ya. Ada Kak Ibran, terus di Talaut ada Kak Juli. Kita ke Manado dulu.
1: Oke.
0: Okay. Orang mau sapa dulu ini di Manado.
3: Halo.
0: Siapa ini di Manado?
3: Dapat dengar tuh suara?
1: Iya, dapat dengar.
3: Oke, okay. Ini dengan Joyce Aziza.
0: Oh. Yes.
3: Cuman mohon maaf enggak bisa on cam, enggak tahu kenapa.
0: Kak Joyce pemuka ini.
3: Iya, enggak bisa on cam. Tapi kita so standby dari awal tadi.
1: Oke.
3: Okay.
0: Bye. Okay. Silakan Kak Joy.
3: Iya. Jadi cuma mau tanya ke narasumber dan Kak Sapa Kak Doni, Kang. Doni. Iya, jadi Kak Doni ternyata PNS juga.
1: Iya.
3: Boleh tahu apakah ada hubungan dengan UMKM, maksudnya di bidang perdagangan begitu, perindustrian atau apa begitu PNS-nya?
1: Enggak, kita di kalau di anu di perencanaan di Bapelitbang.
3: Oh.
1: Nah, kalau dulunya sebelum pindah dari Bapelitbang itu di Badan Penyuluh. DP4K tapi sudah dilebur toh.
3: Oke. Okay. Jadi kalau misalkan berbicara tentang limbah pala, maksudnya apa ini? Apakah material yang tidak terpakai? Iya. Atau limbah seperti
1: sebenarnya kalau di Sangir kan itu paling gua di pada umumnya ya di kawasan Indonesia Timur ini daging pala kalau orang mau panen pala kan biasa cuma ambil DP fully sama bijinya. Dagingnya itu mau dimanfaatkan pun nyanda banyak, cuma bikin paling bikin
3: pala manis.
1: Ya, ada juga yang bikin dodol pala, sementara sisa itu melimpah. Kalau dari panen itu kan bayangkan kalau satu biji pala dibelah jadi dua DP daging. Jadi melimpah sekali. Nah, sisanya yang nyandak dimanfaatkan itu pasti dorang buang. Cuma taruh-taruh di bawah pohon. Nah, dari berdasarkan itu kita coba, oh, orang bikin, coba bikin wine pala.
3: Oke. Okay. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ini wine pala ini mengandung apa begitu untuk kesehatan atau mungkin hanya untuk sekedar snacking atau memang ada unsur yang bisa ada hubungannya begitu dengan kesehatan kalau orang konsumsi itu secara rutin, itu satu. Baru kedua, apa kira-kira yang membedakan pala di Sangihe itu dengan pala di daerah lain? Apakah memang seunggul itukah pala di sana sampai kalau bicara tentang pala memang langsung pikiran langsung ke sana? Begitu. Artinya mungkin lebih unggul di sana, apakah seperti itu?
1: Okay.
3: Itu saja.
1: Okay, yang pertama ya tadi tentang apa DP manfaat ya. Orang minum wine pala. Kalau secara kesehatan tentu kita nyala bisa mengklaim itu bagus pertolongan, tapi banyak pengalaman berdasarkan teman-teman yang rasa yang minum itu bilang kalau orang itu mau minum wine pala selain bikin bobok dap cepat tidur ya tabu ke leher kata kalau makan. Jadi selainnya itu ada DP alkohol toh, jadi sedikit juga menghangatkan orang pe badan. Hanya sebatas-sebatas itu mungkin. Karena kita nyana punya penelitian lebih untuk
3: belum apa, ada penelitian
1: ya. Kesehatan ya.
3: Oke. Okay. Yang kedua?
1: Ya, yang kedua apa tadi?
3: Perbedaan.
1: Perbedaan. Sebenarnya kalau dari sisi bijinya kan yang paling unggul itu pala siau. Berarti DP daging juga bagus sih kalau siau. Karena dari biji dan daging itu memproduksi dari daging itu memproduksi biji yang baik, Dang. Tapi tergantung juga ya mungkin dari struktur tanah, teksturnya apa, dataran tinggi, dataran rendah. Tapi kita tidak bilang bahwa orang punya yang paling baik. Tapi paling banyak orang suka no ini wine pala yang dari Patorang dan dari Sangir.
3: Oke, baik, terima kasih.
2: Ya, yang pasti Jo, yang jaga bad diet jangan berani minum.
0: Ya. Mungkin ada lagi yang masih mau bertanya ini dari teman-teman di Gorontalo. Atau mungkin ada ini Kak Imran, ada mau bawa pesan atau bagaimana ini Kak Imran?
3: Harusnya gratis sih.
1: Nanti pulang Gorontalo dia bilang,
0: baru bawa. Mau tanya ini Pak DP owner ini, masa gratis ke Manado atau bagaimana ini?
2: Titip Jo Pak Olvi. Mau tunggu di Manado.
3: Oh betul.
2: mungkin Don mungkin ada yang bisa jadi pertanyaan ketika para petani yang lagi mendengar saat ini atau yang lagi di Bali ya yang Doni mau terima ini dorompe limbah India yang mana DP kuli okay. Atau DP biji atau
1: jadi
2: DP
1: kita punya syarat kalau dorang mau mas kasih mas itu itu daging segar minimal 2 hari dari panen karena kalau dia tak lewat pala itu cepat apa yang
0: kering ya.
1: Bukan meleli kan
0: oh
1: cepat hene iya ya. Cepat ke air jadi kadang orang mau ambil kan di pesari, mau diperas. Jadi kalau dia
0: lewat
1: iya,
0: hari dah.
1: Mulai lewat 3 hari dia selembok so padede.
2: Oh.
1: Nah, jadi itu. Nah, untuk ukurannya kita kalau kantor mau timbang kilo berapa duit? Karena pala berat deh. Jadi kita pakai karung ukuran 50 kilo ya, 50.000. Kalau kantor mau timbang 50.000 itu dari karung kau main lebih banyak paling kan, apalagi baru mau mulai itu aja.
2: Oh, berarti DP daging itu yang terima. Kalau DP kuli itu dia, DP lima itu nyana.
1: Kulit apa?
2: Kulit pala.
1: Yang di daging yang, itu. Iya itu tetap dipakai.
2: Oh, iya.
1: Kan betul. Kita cuci bersih bersih, baru kita olah, kita rebus.
2: Oh, iya. Oke. Sudah, boleh Jo. Kurang mau tunggu mau coba.
3: Baru Kak Doni, halo Asisa.
0: Ya. Gimana Kak Joyce?
3: Jadi kalau misalkan DP perbandingan omset dan keuntungan, apakah terasa signifikan atau yang penting so ada usaha?
1: Signifikan, Joyce.
3: Oh, begitu ya.
1: Bayangin ya, kalau satu karung itu seharga 50.000, kita bisa memproduksi itu bisa kalau kita biasa taruh di ini di gelon aqua untuk fermentasinya itu dapat 7 gelon. Satu gelon itu kan bisa 20 liter. Yeah. Kali berarti 20 liter itu ada 40 botol kalau orang mau.
0: Oh iya.
1: Karena biasa di wine pala itu diproduksi ukuran 500 ml itu kita hargai 50.000.
0: Oh, satu botol 500 mil?
1: Iya, 400 sekian, jadi 500 lah, 500 mil.
3: Mahal, Imran.
1: Jadi dihargai 50.000. Jadi kalau kita punya modal cuma 50.000, kita bisa bikin ya tambah minimal 100.000 lah. Kita bisa produksi wine pala, kan kalau kita bisa jual.
0: Enggak mau jadi Kak Joyce bapesan.
1: Cepat muka ya.
3: Oke, baik.
2: Ini kayaknya sama masuk di minuman-minuman koleksi ini.
1: Okay. Nyanda juga ya. Itu sih galu-galu so pesan dari Manado, dari Talaut itu.
2: Oh.
0: Ya. Ada yang berarti ya, di Talaut.
1: Talaut udah berapa ya. Dan kesan mereka enak.
2: Ada bawa itu sih itu.
0: Mana Kak Juli? Kak Juli so rasa ini main palet di Talaut, ternyata so ada ini di Talaut.
4: Iya, di Talaut so ada memang. Mar Juli belum rasa.
1: Ada yang produksi juga yang kalau di Talaut, tapi yang kalau
4: ada.
1: Kemarin kita
4: di Pulau Kabaruan. Itu ada memang main pala.
2: Azizah ada bawa dia di situ.
1: Nyanda bawa.
2: Nyanda bawa. Oh.
1: Iya, ya, nah, pagi kan ke kantor dulu.
2: Semua suruh titip Pak Olvi.
0: Tuh, pulang. Ada di bawa.
2: Oke. Okay. Oke, okay, itu dulu.
0: Baik, teman-teman yang ada di Talaut, Manado, dan Gorontalo, nanti Torong mau balik lagi ya untuk bincang-bincang bersama dengan Kak Doni Tayang sebagai pelaku MKM, sebagai owner wine pala ya. Nanti Torong mau balik lagi untuk bincang-bincang kita di siang hari ini di Magota Bercerita. Untuk edisi hari ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: ekonomi. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Kak Doni Tayang dan juga tadi teman-teman dari RRI Talaut, Manado dan juga Gorontalo sudah bertanya. Dan ini ada yang bertanya nih Kak Doni lewat streaming dari UMKM Stella Tani.
1: Gimana ini?
0: Apakah boleh kami belajar cara membuat sirup pala?
1: Ya bisa, tinggal atur waktunya. Kalau kapan dan secara pribadi kita siap untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang membuat sirup pala, wine pala ini.
0: Ya, ini orang suka kasih tinggal nomor HP ini. Nanti bisa
1: Oke.
0: berkomunikasi ya.
1: Iya, ya.
0: Oke, supaya bisa berbagi pengalaman. Nanti sebentar
1: Ya,
0: Kak
1: nanti
0: Dunia, kita
1: nanti
0: mau
1: dibalas
0: kasih DP
1: juga
0: nomor
1: tapi
0: HP.
1: nomor HP ya.
0: Ya. Karena mungkin ini dari UMKM Stella tadi ini ingin belajar
1: Dari
0: ya.
1: mana itu setelah baru dengan. Oke, siap-siap.
0: Iya, oke. Mungkin bisa dijelaskan juga ini Kak Doni, mungkin dengan mengolah limbah pala ini, kan tadi dari teman-teman RRI Gorontalo sudah tanya, kan satu karung tadi Kak Doni jelaskan 50.000. Mungkin setelah dari diolah itu diambil sarinya, dari satu karung itu bisa jadi berapa? Mungkin sampai bisa sampai terjual dan jadi 500 mil itu seharga 50.000.
1: Biasanya kita kan apa sarinya itu kita fermentasi di dalam aqua galon yang besar itu.
0: Yang warna biru.
1: Ya, paling besar pokoknya yang berapa 19 atau 20 liter itu. Jadi kalau biasa sampai 10 atau 15 liter, 15 galon itu bisa. Tergantung orang pe kekuatan nomo, kan ini masih GTO gerakan tangan orang, masih manual, belum ada mesin untuk memeras apa daging palanya DP sari itu supaya banyak, jadi kita masih tergantung DP kekuatan, jadi nyala terlalu banyak masih 10 galon. Nah kalau 10 galon itu bisa menghasilkan ya sekitar berapa 50, kalau 1 galon 1 liter itu kan dia 1, 1 galon itu 20 liter berarti 40 botol karena 500 mili satu botol. Jadi kalau 20 galon sekitar 400 botol.
0: DP takaran itu jadi 500 mil dari yang mau jadi sampai sirup pala itu gulanya dan lain
1: Iya.
0: sebagainya.
1: Jadi dia kan pakai gula, dia pakai ragi untuk apa? Alkoholnya. Fermentasi ini kan prosesnya fermentasi. Jadi kita harus hitung berapa liter sari. Makanya kita pakai galon itu. Nah, kita campur gula sama apa? Ragi. Baru difermentasi selama proses anaerob itu nyala ada udara di dalam, itu akan berproses dia pe ragi di dalam untuk jadi alkohol. Nah, itu dia akan keluar DP karbonasi dia pe udara sampai selesai. Itu yang proses yang lama. Mungkin kalau anu sampai belum dia mau kasih endap DP apa? DP sari itu ada endapannya ya, supaya DP air lebih jernih.
0: Cara penyimpanannya itu sampai berapa lama?
1: Kalau sampai sampai sejauh ini yang kita anu kita pernah minum yang disimpan hampir 2 tahun. Rasanya masih enak. Enak mati sampai sekarang. Iya. Jadi betul orang bilang no, kalau wine itu semakin lama disimpan
0: Makin
1: semakin enak.
0: enak. Oh, berarti DP jangka untuk konsumsi lebih lama dapat apa berarti? Misalnya kan kalau ada tuh di makanan ringan sampai DP expirednya itu
1: Ya.
0: oh sampai berapa bulan? Nah.
1: Kalau wine pala sih, kalau kita sih merasanya tidak pernah ada rasa ada expirednya. Yang penting orang simpan secara aman.
0: Aman.
1: Iya, nyandak tak buka kan kalau tak buka bisa bakteri masuk. Begitu habis pakai nyandak masuk udara, orang simpan lagi. Itu.
0: Baik.
1: Jadi selama
0: Mungkin
1: lama.
0: selama ini sudah dari tahun 2018 ya
1: Iya,
0: ada
1: 2019 lah kita mulai.
0: 19. Mungkin sampai saat ini apa tantangan yang dihadapi Kak Don dalam membuat wine pala ini?
1: Teknologi, kalau kita kan kalau pakai kalau so mau produksi banyak, orang harus pakai teknologi yang lebih canggih kan. Selama ini masih manual. Kita baru punya mesin parut, belum ada mesin untuk mempres parutan itu untuk ambil sarinya, itu masih manual yang banyak. Jadi kendalanya itu. Terus yang kedua, kita belum ada izin, izin dari BPOM. Nah itu lagi diusahakan. Nah itu terus ya untuk pemasarannya, karena belum ada izin, kita terkendala untuk memasarkan lebih luas. Karena pasti orang tanya ujungnya, kok DP izin mana?
0: Iya, jadi mudah-mudahan ya Kak Doni dengan masih dalam proses,
1: Iya.
0: mudah-mudahan izin dan label semua bisa
1: Ya,
0: keluar ya, biar
1: semoga
0: bisa
1: ada yang bantu.
0: dipasarkan di supermarket atau mungkin bisa sampai di toko-toko yang ada di Manado, di Gorontalo
1: Iya,
0: ya.
1: kan kita pernah ditawarkan itu kalau kalau mampu untuk memproduksi banyak, itu bawa ke Bali.
0: Oh
1: Bisa
0: iya.
1: bayangkan, di Bali kan belum ada yang orang mencet, ih,
0: Betul-betul ya.
1: wine pal. Di sana cuma ada arak Bali. Nah, itu sudah jadi biasa kalau arak.
0: Luar biasa itu kalau sampai ke
1: Kalau
0: Bali.
1: wine pal sampai ke Bali,
0: Iya, memang luar biasa.
1: pasti nutmeg wine. Ih, pasti bule-bule, wih, barang baru. Karena kemarin kita coba ke turis itu, dia merespon baik, wih, enak sekali katanya, dia bilang. Jadi, ya, semoga
0: Bagaimana
1: aja.
0: ketika ditawarkan itu ke Bali? Mau dipasarkan ke Bali itu?
1: Tidak berani karena kita bingung mau mau produksi, kita belum ada kemampuan untuk produksi banyak.
0: Jadi,
1: Iya, terus mau kirimnya bagaimana? Kan itu harus dipikirkan nih, siapa yang mau
0: itu.
1: mau handle itu. Apakah mau pakai kontainer? Ya minimal produksi dulu lah, kalau dapat mesin produksi yang bagus yang banyak, siap.
0: Jadi tetap bersabar saja ya,
1: Iya.
0: mudah-mudahan secepatnya bisa ada surat izinnya dan lain sebagainya agar supaya wine pala ini bisa terjual di toko-toko ya, di
1: Iya.
0: seperti atau mungkin di luar-luar kota seperti di Bali tadi Kak Doni berharap ya,
1: Iya.
0: mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ke depannya apa harapan dari Kak Doni dengan adanya wine pala ini yang bisa bernilai jual ekonomi?
1: Ya, sebenarnya kita berharap ini dapat perhatian yang lebih ya. Di tengah-tengah orang krisis pemanfaat apa krisis efisiensi ini bisa jadi semacam alternatif juga buat masyarakat karena daya beli yang susah. Kalau orang bisa kelola ini, kan orang bisa kasih uang ke kampung. Kalau orang panen pala mau tunggu, apalagi kalau harga pala misalnya nyana minta-minta pun dia jatuh, ada penopang, orang bisa, oh dagingnya bisa dimanfaatkan, dijual. Terus apalagi kalau orang bisa tahu bikin DP produk, produk jadinya bukan bukan cuma bahan mentahnya. Ini bisa orang bayangkan kalau orang memproduksi wine pala itu sekian banyak terus ekspor ke Bali. Saya ada jaringan, dapat jaringan misalnya, oh di Bali lagi, orang suka. Kan ya nggak mungkin saya sendiri yang harus
0: Iya,
1: bergerak untuk.
0: betul, betul.
1: Nah, ya, itu aja.
0: Terus untuk peluang usaha pengolahan limbah pala ini di khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ke depan seperti apa ini?
1: Ini masih terbuka sebenarnya. Masih banyak orang bisa manfaatkan kayak ya. Di kampung-kampung itu apa istilahnya BUMD ya? Apa? Bumdesnya sebenarnya bisa untuk garap itu. Tinggal mau ndak? Kan semua tergantung apa? Tergantung pada kemauan kita.
0: Iya, betul
1: Mau
0: betul.
1: eksekusi enggak dengan analis, mau pertanggungjawabkan ini. Semua hampir semua kampung ada pohon pala,
0: Pohon
1: ada
0: pala
1: kebun pala.
0: ya.
1: Melimpah lagi.
0: Tinggal dari mana kita sendiri ya
1: Iya.
0: untuk mengolahnya. Iya. Baik. Ya, tidak terasa ini ya, kita sudah di penghujung acara
1: Ya.
0: kebersamaan kita ya di Magota Bercerita. Karena kita mengingat waktu juga sebentar, masih
1: Oke.
0: akan lanjut dengan program acara kita selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang ada di RRI Talaut, buat Kak Juli, juga ada
1: Oke,
0: teman-teman di
1: satu pesan mungkin
0: Manado,
1: ya.
0: ada Kak
1: Ya.
0: Joyce, dan juga di Gorontalo ada Kakak Imran.
1: Ya.
0: Terima kasih Kak Imran sudah bergabung.
1: Aziza, boleh enggak? Satu
0: Kita
1: saja. mungkin dari
0: Oke, nanti jangan
1: perindustrian,
0: lupa
1: perdagangan,
0: lewat apa ini Kak
1: dinas.
0: Doni?
2: Mungkin boleh
0: bisa
2: kerja sama dengan mereka atau
0: bisa
2: mereka bisa melihat ini.
0: up di nomor
1: 0822-923-42476.
0: Oke, okay. Di Instagram
1: Wainspala. Wainspala, ya.
0: Oke, okay. Kalau di Facebook Donita ya.
1: Donita ya.
0: Baik. Untuk teman-teman yang mau pesan bisa langsung lewat media sosial di Facebook Kak Donita Yang. Kalau Instagram Wainspala, dia juga bisa di nomor WhatsApp. Terima kasih lagi buat teman-teman ya di Manado, Kak Joyce. Tetap semangat, sehat selalu ya Kak Joyce. Terus ada Juli, terima kasih banyak Kak Imran, sukses, sehat terus. Nanti tolong baku dapat ulang di Magota Bercerita selanjutnya. Terima kasih Kak Doni ya, atas waktu dan kesempatan sudah hadir bersama kami di Pro 1. Mudah-mudahan usaha Kak Doni bisa berjalan dengan lancar, secepatnya surat izin label dan lain sebagainya bisa keluar
1: ya.
0: Dan bisa dipasarkan, bisa sampai ke luar negeri. Amin.
1: Oke.
0: Terima kasih lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Magota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Sahabat Udah yang lolong dalam kebersamaan kita sampai di sini ya. Nanti ada di Anja Yayan yang akan bersama di jam 14. Tapi kita akan bersama dengan Perempat Jakarta dulu dalam Suara Budaya Nusantara. Pada Imo pamit suara. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Oke.

0: Eh, baik-baik.
1: Udah ya.
0: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
1: Aman, Kak. Kita baru peresmian kantor baru.
0: Widih,
1: Kita sombong dikit ya, Kak, ya.
0: Iya, sombong. Baru pindah rumah, ye.
1: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini. Paling udah sampai Jakarta hari
0: ini. Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses, ye. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
1: Iya, oke, Mpok. Terima kasih banyak, Mpok.
0: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
1: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
0: Iya, Mpok ya. Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
1: Benar, benar,
0: Mpok. Tapi serba baru enggak sih?
1: Itu rahasia deh, Mpok.
0: Kepo soalnya. Oke, Mbak Ceita, hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita, Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
1: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
0: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
1: Benar, benar.
0: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
1: Bisa jadi, nanti ditanyain aja, Mpok.
0: Ya, oke. Okay. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh. Mace Ita, silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, Kak Herlinda Sinaga, tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan, Mace.
1: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita perempat RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang, nah ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga, beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak. Sehat ya, Kak, ya?
2: Sehat, sehat.
1: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
2: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
0: Wah, Medan KW berarti ya?
2: Iya, KW.
1: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
2: Oke. Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga seperti itu.
1: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Helinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
2: Ya. Kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran. Mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba, kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini. Boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
1: Nah, Kak, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun temurun nih, Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa, Kak?
2: For the fact aja ya. Saya bisa mendapatkan boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya, gimana cara bikinnya ini? Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu, saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu, kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
1: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya, Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
2: Iya.
1: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan nggak sih, Kak, bagaimana proses tradisional yang Kak Herlinda tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu, Kak.
2: Iya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok, masih pakai pangkur tokok begitu. Dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing, seperti itu.
1: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa gak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga, kenapa ngangkatnya sagu aja gitu kak?
2: Iya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin di sagu, jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik, seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
1: Gitu. Jadi Kak Herlinda juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini kak?
2: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade. Kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat, dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
1: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih kak?
2: kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa, orang Papua kan bilang sa itu kan saya gitu, sagu sagu saya aslinya sih seperti itu.
1: Oke, gitu aja ya.
2: Aja, iya.
1: Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya tuh saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
2: Oke, di Sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng. Terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
1: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
2: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
1: Sudah
2: itu
1: tepung,
2: tadi
1: ya?
2: Ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
1: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mau ngubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
2: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita, udah enggak apa-apa, coba aja kalau jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprek, waktu dia coba, enak loh, dia minta lagi, seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangannya kita, gitu. Nah, kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja, gitu kan ongkirnya mahal banget ya. Ya, itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
1: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti agak enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya, Kak ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, gimana sih, Kak, supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa, Kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti, Kak, mau jadi bentuk kue, Kak, seperti itu, Kak?
2: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba, dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget, itu yang dibakar seperti sagu banget, ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka, dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami, seperti itu.
1: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh KHR Linda, iya, ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya, oh kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke KHR Linda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo, makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
2: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake, itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. Itu.
1: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ya, kelompok kalangan muda gitu Kak?
2: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea, dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba, membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu. Kan mereka, oh iya coba. Nah, setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
1: Oh gitu.
2: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. ketika mereka sudah jatuh cinta baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
1: Iya ya, memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau iya. Yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
2: Kuncinya ya?
1: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
2: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensuplai itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
0: Macet.
1: Ya,
0: siapa? Enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
1: Mungkin dari Mpo aja deh, karena kita baru pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
0: Oh, baiklah. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya, Mpo-nya kita itu buat minum dulu, ngoceh. Baik, dari tadi seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
1: Baik, Mpo.
0: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
1: Kan dulu.
0: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di yeah. Pinggirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112492. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Er.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi. Nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Iya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu, ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana
4: punya
1: gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tisha sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Yeah.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Ya.
3: Iya.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air, tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id.
3: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wano Pak Blam Blam. Sehat. Jaya pura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Tuh nggak kedengaran suara Mak Cita?
1: Ada, ya? ada.
5: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ya. Ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herina ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herina, apalagi dengan cokis sasagu ini.
1: Yeah.
5: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta, boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat Tante Herina, Mace Ita, Pak juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mace Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
3: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
3: Ya, kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui sasagu, seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Maci sekarang itu semuanya serba sagu.
3: Iya, benar.
1: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami
1: iya,
3: sudah
1: bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi, seperti itu.
1: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
3: Betul. Okay. Sekali.
1: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
3: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Maci Linda?
3: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
3: Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
3: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Maci ya.
3: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Maci Ita.
2: Ya, Po.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan berbuat baik.
1: Maci Linda, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Maci Linda dan juga Maci Ita. Maci Ita, salam. Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Po.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore, Po.
2: Sore, Po.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cie. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Flash jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lhulondalo, Lopo adalah bangunan tradisional masyarakat Timor yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan menerima tamu. Bangunan ini memiliki bentuk bundar dengan atap alang-alang yang menjulang tinggi. Lopo umumnya dibangun tanpa dinding sehingga sirkulasi udara tetap terjaga. Tempat ini juga dimanfaatkan untuk menyimpan hasil panen masyarakat. Keberadaan Lopo mencerminkan nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Timur. Hingga kini, bangunan tersebut masih dijumpai di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikutnya, tenun ikat Sika adalah kain tradisional yang dibuat oleh masyarakat Kabupaten Sika menggunakan teknik ikat. Motif-motifnya terinspirasi dari alam, kehidupan sosial, dan kepercayaan masyarakat setempat. Pewarnaannya banyak memanfaatkan bahan alami. Kain ini digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan budaya. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan tinggi. Tenun ikat Sika menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Flores. Kita ke informasi yang terakhir. Gasing Melayu adalah permainan tradisional yang berkembang di masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Permainan ini mengutamakan keterampilan memutar gasing agar tetap berputar selama mungkin. Gasing dibuat dari kayu pilihan dengan bentuk yang seimbang. Tradisi ini sering diperlombakan dalam berbagai kegiatan budaya. Selain menjadi hiburan, permainan tersebut mempererat hubungan antar masyarakat. Gasing Melayu terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Kepulauan Riau. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo, Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Lohulundalo, mungo dulo amungo tato, mungo tilo mungo tiamo. Alhamdulillah ya, lodung gaya polito ngamila sahabat budaya di Anjayan hadir menemani Anda untuk Nusantara sore di hari ini. To dulahu hamisi 23 Juli 2026. Kita akan bersama sahabat budaya seperti biasanya sampai di jam 7 malam nanti ya. Ada banyak informasi juga deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang sudah dianjayan siapkan untuk Anda semua. Semoga saja bisa menemani aktivitas Anda di hari ini ya. Dan sahabat budaya Lohulundalo, seperti biasanya kita awali kebersamaan di sore ini di segmen Jejak Nusantara. Setelah tadi Anda mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan, hari ini Ti Anja punya informasi tentang salah satu cagar alam tertua yang ada di Indonesia. Ti Anja simpan dulu deh informasi sahabat budaya. Kita nikmati satu lagu bonus berikut ini.

Budaya Lohulondalo, salah satu cagar alam tertua di Indonesia adalah Taman Hutan Raya atau Takura Pancoran Mas di Depok. Hal ini disebabkan oleh peresmian cagar alam ini yang sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu sekitar tahun 1926. Cagar alam ini pun masih dijaga kelestariannya hingga saat ini, bahkan bisa dibilang jadi paru-paru kota Depok. Selain itu juga, sahabat budaya, cagar alam ini dibuka untuk umum sehingga dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Cagar alam ini diresmikan pada tahun 1926 ya, atau sudah ada sejak abad ke-17 saat Depok masih menjadi kawasan hutan rimbun. Di tengah kawasan perkotaan yang cukup padat, Takura seluas 7,1 hektar ini masih dilindungi keasriannya oleh pemerintah Kota Depok. Hal ini tujuannya sih untuk melestarikan berbagai macam fauna dan flora yang berada di sana. Selain itu juga, sahabat budaya, Takura ini juga berfungsi sebagai paru-paru Kota Depok dan sekitarnya. Tak hanya itu saja, Takura Pancoran Mas juga ini dikunjungi untuk berbagai kepentingan, seperti penelitian hingga sarana rekreasi.

0: Sahabat budaya Lolondalo mengudul omongo tato mengoti lomongo tiamo muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Masih di Jejak Nusantara untuk sore ini, sahabat budaya, masih bercerita tentang salah satu cagar alam tertua di Indonesia, Tahura ya. Kalau Anda pengen jalan-jalan ke kota Depok, sahabat budaya, Tahura ini terletak di jalan Cagar Alam RT 06 RW 18 Pancoran Mas Depok. Tempat ini ramai dikunjungi ya di hari apa aja, pada pukul 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Harga tiket ini dimulai dari Rp50.000 per orangnya ya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa harus ada minimal 10 orang pengunjung agar bisa memasuki kawasan ini. Cagar alam tertua di Indonesia ini juga menjadi salah satu ikon wisata alam di kota Depok. Sayangnya saat ini luasnya semakin menyusut dari 30 hektar pada awalnya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sudah di menit ke-56 dari jam 3 sore, sahabat budaya, Ti Anjay yang tuntaskan untuk Jejak Nusantara di sore ini ya. Ntar kita ketemu lagi di Pro Dangdut. Yang pengen gabung seperti biasanya, Anda bisa ikutan gabung di layanan telepon 08219648664 ya. Benar gak sih? Bisa juga di 08114304040, bisa juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.

0: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Tuh dua lo, sahabat budaya lo, lo yang ingin bergabung di Pro Dandut sore ini ya. Ternyata tadi salah nomor ya. Jangan-jangan mau dapat telepon di Pro 1 ini, sahabat budaya. Ternyata nomornya 0822-5996-8266 ya. Bisa juga di 0811-430-4040 atau di layanan WhatsApp 0811-430-4040. Lagu yang bisa Anda pilih, sahabat budaya, ada lagu dari Ayu Ting Ting, Suara Hati, Saskia Gotik, Bang Jono, kemudian ada Cita Citata, Goyang Dumang. Penelpon pertama di 0811. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita aja.
1: Jo, duolo.
2: Nenek Ambulati.
1: Jo, saya sehat Nenek Ambulati.
2: Alhamdulillah anda sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah anda sehat ya.
1: Amin.
2: Saya anda dia. Dan mengenai lagu suara hati nenek beta anda di.
1: Ayu Ting Ting.
2: Saya betul di Ayu Ting Ting baik anda dia.
1: Iya.
2: Kalau di top anda dia masih banyak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lo di Nenek Ambulati Totalaga. Tau di bala kali Nenek Ambulati 0822. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Aduh lo, Inka.
3: Iya.
1: Iya. Silahkan Inka, lagu yang
3: lagu
1: mana?
3: Lagu apa tadi? Anjah.
1: Kalau di Nenek Ambulati ada pilih lagu Li Ayu Ting Ting, Suara Hati. Masih ada Saskia Gotik, Bang Jono, atau Cita Citata, Goyang Dumang?
3: Cita Citata.
1: Cita Citata, oke. Okay.
3: Iya, terima kasih Anja. Semoga si Anja sehat terlalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, Tata Inka Londo Tinelo.

0: Kembali di 0811. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Alhamdulillah,
0: Jo, Ibu ya Nelly.
1: Belum dapat pergi ke sana, Aci. Masih
0: Jo.
1: Ada juga ini Om Sayan Oci.
0: Iya, turut berduka cita.
1: Iya, Tineli Pe Om, di malam 7 hari. Besok malam baru Tineli Pe Tante Pe Laki Pe Suami. 40 hari malam Selasa. Pokoknya masih alhamdulillah ti aja so beraktivitas kembali aja. Insyaallah masih diberikan panjang umur, sehat selalu bersama ti Aju.
0: Amin.
1: Iya. Ikutan di dua lagu itu boleh?
0: Boleh sekali.
1: Iya. Jangan terlalu baik ini aja. Insyaallah kalau cepat mau kelar itu acara pulang, insyaallah selamat di tempat
0: pintuan. Amin. Iya, ini Ti Enga ada jaga Ati.
1: Kenapa?
0: Ti Enga ada jaga.
1: Iya, iya, salam ke Ti Enga.
0: Jojo.
1: Iya, oke aja. Kasih salam lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly. Tahu di bala kali Ibu Nelly 0822-5996-8266. Silahkan sahabat budaya yang ingin gabung di layanan WhatsApp juga boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang bisa Anda pilih. Ada lagu Ayu Ting Ting dengan lagunya Cita Citata. Mau pilih yang mana sahabat budaya? Kalau belum ada yang gabung di 0822, saya kasih kesempatan kembali di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus sahabat budaya. Anda masih bisa ikutan gabung di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Iya, di 0822. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Halo, saya Yani.
0: Halo juga Tano U. Iya, alhamdulillah.
2: Tano U.
0: Jojo. Lagu Wololi Tano U.
2: Lagu ikutan saja.
0: Oke, boleh.
2: Oke, ikutan jo. Kaya Yana, insya Allah kaya yang baku dapat.
0: Insya Allah.
2: Insya Allah, terima kasih. Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, Titano Ulondo Batu Da'a. Tuh di balakali Tano U. Tuh dua lo, satu lagi ya di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, aduh olo, dari?
3: Halo, dari Dua Lemo Anjo.
0: Ibu iya.
3: Bukan, Ibu Lis di Tilamuta.
0: Ibu Lis di Tilamuta, apa kabar Ibu Lis?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau Ibu iya di Bojomu itu.
0: Jauh-jauh. Tadu olo Ibu ya. Lis mau milih lagu olo.
3: Hutan dengan Tanau tadi.
0: Oke.

0: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Balik lagi di Prodangdut Sabar Budaya. Untuk Anda yang ingin bergabung, lagu berikutnya yang bisa Anda pilih ada lagu dari King Nasar, Baru Terasa, Safar KDI 100 Kali, dan juga Irwan Penggemar Dangdut. Silahkan Sahabat Budaya 0811 430 4040, atau juga di 0822 5996 8266. Mau lagunya Nasar, Safar, atau Irwan? Di 0811. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ida di Babu Yaman.
0: Iya, Ibu Ida. Silakan Ibu Ida.
1: Baru monitor saya, belum tahu lagunya kalau apa.
0: Oke, ada lagunya King Nasar, Safar KDI. King Nasar, oke.
1: Oke, Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida di Desa Tolite, Paguyaman. Silakan di 0822 5996 8266. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Iya, nanti bisa dicoba lagi ya. Saya kasih kesempatan di 0811 430 4040. Setelah tadi ada Ibu Ida di Desa Tolite. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita
0: loh, Kayaya. Iya, halo juga Ibu Rostin.
2: Iya.
0: Silahkan.
2: Lagunya Penggemar Dangdut.
0: Penggemar Dangdut, oke.
2: Oke, Kayaya, selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Makasih Kayaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rostin di Sido Mulyo, terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya Ibu Rostin, saya kasih kesempatan kembali di 0822 5996 8266. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, terima kasih ya. Kembali di 0811 430 4040. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Wati di Buladu.
3: Bukan,
0: Ibu, bukan. Iya, Ibu Iya di Bualemo. Apa kabar Ibu Iya?
3: Kenapa ini saya setiap masuk di apa di Kertuas itu yang ke-822 itu nggak ada suaranya, itu apa?
0: Oh, mungkin handphone. Jaringan barangkali Ibu Iya.
3: Tapi hampir selalu aja bagi. Kalau mau masuk pagi juga seperti itu.
0: Oke.
3: Bisu.
0: Lagu yang mana li Ibu Sekarang, Iya? Ada lagunya Nasar, Irwan Penggemar Dangdut.
3: Iya, Irwan maksudnya.
0: Oke.
3: Oke, Anja, sabar keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iya. Saya coba kembali di 0822 5996 8266. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Iya, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, aduh olo.
4: Halo.
0: Halo, dari?
4: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, dari Pak siapa di mana, Pak?
4: Halo.
0: Iya, kayaknya lagi bermasalah nih di 0822. Nanti bisa pindah saja, gabung di 0811 430 4040 ya. Sambil menunggu yang bergabung di 0811, saya ke layanan WhatsApp dulu ya. Ada Cikartin di Tangkobu. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Pengen dengar lagu King Nasar. Terima kasih Kak Yayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Kembali di 0811 430 4040. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjah.
0: Jo.
5: Dari Herman.
0: Pak Herman di Balaku. Tuh dulu Pak Herman.
5: Lagu apa anjah?
0: Ada lagu King Nasar atau lagu Irwan penggemar dangdut.
5: Oke, yang kedua itu.
0: Oke
5: anjah, insyaallah anjah sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya, sahabat budaya. Ini banyak yang pilih tadi, ada lagu dari Irwan dengan Penggemar Dangdut.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Berapa ini, Nau? Kain karao ini,
2: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
1: Pemahal, Jo. Abo kain?
2: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
1: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang sok pemahal begini, Kou?
2: Di semua kegiatan, Ibu. Karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
1: Ti Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karao, Bugaga bo jadi oleh-oleh, Am.
2: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
1: Tunggu dulu, Nau, masih mau lihat.
3: A few minutes later.
1: Nau, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
2: So abis Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gua yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu Ibu.
1: Ya Allah, lama sekali itu Nau. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki,
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Joni Iskandar hadir dengan lagu lawasnya Secangkir Kopi ya. Kalau di sini ada di Pak Joni. Ya, sahabat budaya, sudah di menit ke-46 dari jam 4 sore dan kita sudah ada di cut yang terakhir ya. Tiga lagu terakhir yang bisa Anda pilih, sahabat budaya. Ada lagu dari Via Valen, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Kemudian ada Vita Alfia, Simalakama. Dan terakhir ada lagu dari Uut Permatasari, Dinding Pemisah. Layanan telepon kembali di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Tapi sebelum ke layanan telepon, saya bacakan dulu yang sudah gabung di layanan WhatsApp. Ada Tio Malesauki Tomolombulahe, Assalamualaikum. Mau milih lagu King Nasar. Iya, lagunya tadi sudah main ya. Di 0811-430-4040 Todulo sahabat budaya, ini sudah di cut yang terakhir ya. Atau juga di 0822-5996-8266. Silahkan, masih Tianja mau tunggu. Iya, saya coba kembali ya. Semoga jaringannya sudah bisa. Di 0822. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Terima kasih Wati.
1: Iya.
0: Wati di mana Ti Wati?
1: Di Bulado.
0: Di Bulado. Oke, mau lagu yang mana?
1: Lagu yang pertama.
0: Simalakama. Di yang sana pertama. Di sana menanti, di sini menunggu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Kak Yayan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wati. Di 0811-430-4040 silahkan yang masih ingin bergabung, masih Tianja mau kasih kesempatan ya. Sekali lagi di 0811-430-4040 atau bisa juga di 0822-5996-8266. Kembali di 0822. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus di 0811. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Jo. Alhamdulillah.
1: Nanti ini ada kesempatan nak telepon nih, seberapa bulan enggak pernah menghubung.
0: Iya. Silakan.
1: Alhamdulillah kan, jo, sehat-sehat semua.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Apa lagunya, Kak?
0: Ini masih ada lagu Vita Alfia Simalakama sama lagu dari Uut Permatasari.
1: Vita Alfia saja, Kak.
0: Vita Alfia. Oke. Okay.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih Kak Anja. Semoga Anja tetap bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, satu penelpon terakhir Ti Anja kasih kesempatan untuk Anda, sahabat budaya yang ingin bergabung 08 11 430 4040, juga di 08 22 5996 8266. Iya, setelah tadi ada tim Mbak Yati dari Bandung Rejo ya, masih Ti Anja kasih kesempatan satu penelpon terakhir yang ingin bergabung, silahkan sahabat budaya 08 11 430 4040. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Terima kasih, Pak Asri.
1: Iya, betul sekali. Iya. Apa kabar ini, Anja?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kalau sehat.
0: Iya. Silakan Pak Asri, mau lagu yang mana?
1: Soalnya baru monitor ini juga yang baru berkayaan.
0: Ini ada lagu dari Via Valen atau Vita Alvia?
1: Via Valen.
0: Via Valen, oke.
1: Okay. Iya, terima kasih banyak Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu ini menjadi lagu penutup untuk Pro Dangdut di hari ini ya. Terima kasih buat Anda sahabat budaya Lohulondalo yang sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut untuk hari ini. Dan juga yang belum sempat gabung, insya Allah besok masih punya kesempatan ya. Karena besok di hari Jumat masih ada program Pro Dangdut sahabat budaya. Terima kasih sekali lagi buat Anda, dan jangan kemana-mana karena setelah ini di jam 5 sore, seperti biasanya kami akan hadirkan lagu daerah, lagu khas daerah Gorontalo ya, lagu Dana-Dana ke ruang dengar Anda, sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Ada Vital Via Simalakama, ini jadi lagu terakhir juga yang sudah dipilih tadi ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar. Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong.

0: menjadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga, Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
5: Kami cukupkan musik dana-dana ke ruang dengar Anda, sahabat budaya, dan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, kami akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

0: siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
1: Baik, sahabat budaya, mongot atau mongot dula kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi, azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya, sembari menanti pelaksanaan atau panduan sholat maghrib untuk hari ini, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran. Ya, pengajian Al-Quran bersama Humairo Hasan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256.

0: Demikian pendengar dan sahabat budaya Pro1 dan Pro4 dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256 bersama Humairo Hasan. Dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib kali ini akan disampaikan oleh Sisnawati Lazahia SHI dengan judul Nasihat Nabi Adam alaihissalam dalam mendidik anak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun berada, sambil menantikan kumandan azan maghrib, materi pada hari ini adalah nasihat Nabi Adam alaihi salam dalam mendidik anak. Sebagai orang tua, kita seringkali merasa lelah dan bingung menghadapi dinamika sifat anak-anak kita. Ada yang penurut, ada pula yang menguji kesabaran. Tahukah kita bahwa ujian mendidik anak ini telah dialami oleh manusia pertama sekaligus ayah pertama di bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam? Dari kisah beliau, kita belajar bahwa menjadi orang tua bukan hanya memberikan makan dan pakaian, tetapi juga membimbing agar anak tetap berada di jalan Allah. Nabi Adam alaihi salam mengajarkan nilai-nilai dalam mendidik anak yang sangat relevan untuk diterapkan. Nilai yang pertama, menanamkan ketakwaan dan keikhlasan. Dari kisah beliau bersama Qabil dan Habil, ada nasihat tersirat yang sangat berharga untuk kita semua. Ketika Qabil dan Habil diperintahkan untuk berkurban, Habil berkurban dengan hewan terbaik secara ikhlas. Sedangkan Qabil memberikan hasil tani yang buruk dengan terpaksa. Nabi Adam mengajarkan kita bahwa fokus utama mendidik anak adalah hati dan niat mereka. Jangan hanya mendidik anak untuk terlihat sukses di mata manusia, tetapi didiklah mereka agar memiliki hubungan yang jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip diterimanya amal ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idza qaraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir. Qala la aqtulannaka. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Yang artinya, bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya Habil dan tidak diterima dari yang lain Qabil. Dia, Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia, Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah, nilai dan nasihat yang kedua adalah ajarkan mengendalikan hati dan memahami keunikan setiap anak. Setiap anak lahir dengan potensi dan ujiannya masing-masing. Qabil memiliki sifat keras kepala, sementara Habil berhati lembut. Nabi Adam menghadapi perbedaan ini dengan tetap berusaha adil dan memberikan solusi syariat. Terkait keadilan kepada anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, "Wattaqullaha wa'adilu baina awladikum," yang artinya bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Qabil dan Habil menunjukkan bahwa kehancuran seseorang seringkali berawal dari penyakit hati, yaitu iri dan dengki. Qabil tidak mampu menerima kenyataan sehingga iri berubah menjadi kejahatan. Sebagai orang tua, jangan pernah membanding-bandingkan agar anak tidak merasa iri atau dengki dengan saudaranya. Tugas kita bukan menyamakan mereka, melainkan mengarahkan potensi unik mereka menuju ridha Allah. Berjuang mendapatkan nilai terbaik memang penting, tapi jangan lupa ajarkan pengendalian diri, menerima kekalahan dengan lapang dada, menghargai orang lain dan bersyukur. Nasihat dan nilai yang ketiga adalah doa dan tawakal yang tiada putus. Ketika tragedi besar terjadi, Qabil membunuh Habil, tentu hati Nabi Adam dan Ibunda Hawa sangat hancur. Namun Nabi Adam tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nasihat terbesarnya, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Tugas orang tua adalah berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasilnya lewat untaian doa di atas sajadah. Ikhtiar dalam mendidik anak wajib dibersamai dengan doa, karena hati anak berada di tangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai ampuhnya doa orang tua, yang artinya ada tiga doa mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya: doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, anak adalah amanah sekaligus ujian. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita bahwa menjadi orang tua hebat bukan berarti tidak akan menghadapi masalah, melainkan bagaimana kita tetap teguh di jalan Allah saat ujian anak itu datang. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita generasi yang saleh dan soleha, penyejuk hati di dunia, penyelamat orang tuanya di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal akhir, wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang baru saja disampaikan oleh Sisnawati Lazahia SHI dengan judul Nasihat Nabi Adam alaihissalam dalam mendidik anak. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan

Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

Baik, sahabat budaya, Mengota Tomongo Dula A, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dengan Fani malam hari ini terus menemani sahabat budaya semuanya sampai ditutup siaran nanti. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, tentunya hari ini kita bersyukur karena Allah memberikan satu kesempatan terindah buat kita semuanya bisa berkumpul bersama keluarga, bisa melakukan hal-hal di muka dunia ini. Dan semoga kebaikan-kebaikan akan selalu menjadi hal yang terbaik yang kita lakukan setiap hari. Sahabat budaya, Mengotato Mengedulaah, kita akan bersama dengan musik atau lagu-lagu Nusantara untuk malam hari ini. Salam sehat dan salam budaya.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik sahabat budaya, mau tato mau dulu ah, aku Papua. Apa kabar buat yang ada di Gorontalo dari Papua? Salam sehat dan juga untuk adik-adik yang kuliahnya di Gorontalo ya. Semoga kuliahnya cepat selesai dan kembali ke daerah untuk membangun daerah dan juga menjadi yang terbaik nantinya ya. Masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo sahabat budaya. Ada satu peringatan juga buat kita semuanya, lebih khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo ya, waspada kebakaran hutan dan lahan. Ini satu yang disampaikan dari UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Gorontalo sahabat budaya. Ini ada fotonya Pak Bupati Bapak Haji Sofian Puhi dan juga Bapak Haji Tony S. Yunus, di mana kebakaran hutan dan lahan dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, merugikan ekonomi, dan mengancam masa depan kita bersama. Jadi sahabat budaya, cegah kebakaran lahan, lindungi lingkungan kita, jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan menyalakan api di area rawan kebakaran. Dan juga jangan membuka lahan dengan cara membakar. Mari bersama-sama menjaga hutan dan lahan kita agar tetap hijau, lestarikan dan bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk Gorontalo yang aman, sehat dan lestari. Ayo peduli hutan, peduli masa depan. Lindungi hutan untuk kehidupan, cegah kebakaran, selamatkan alam, jaga lingkungan, jaga masa depan. Dan sahabat budaya, laporkan segera jika terjadi kebakaran. Bisa di darurat kebakaran di 0812-4534-4431, 0853-9979, dan 9400. Itu nomor yang bisa dihubungi untuk area ya Kabupaten Gorontalo ya. Laporkan segera jika terjadi kebakaran di 0812-4354-4431. Juga di nomor 0853-9979-9400. Jadi sahabat budaya, bersama kita bisa mencegah kebakaran, menyelamatkan alam dan kehidupan. Baik sahabat budaya, kita terus bersama di malam hari ini masih dengan lagu-lagu Nusantara yang Fani hadirkan untuk semuanya.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

0: ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sahabat budaya, mengut atau mengudula'ah, untuk kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat isang, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isang. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
3: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
2: Hasan hanya tersenyum.
3: "Karena saya percaya, Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
2: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
3: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
2: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
4: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
2: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, mau tato mengolah dulu lah. Sebelum kita lanjut lagi, ada lagu dari daerah Batak ya yang akan hadirkan. Selamat malam dulu yang baru saja bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Aku rindu, rindunya sama siapa? Tapi insya Allah rindunya sama orang-orang yang tercinta, orang yang terkasih. Pokoknya semua yang saat ini lagi dengan kita ya. Mungkin rindunya sama keluarga yang jauh, anak yang jauh. Terus juga pokoknya pada orang-orang yang kita cintai lah. Seperti itulah rasa rindu. Insya Allah dengan adanya telepon kita bisa memberi kabar ya. Sibuk apapun kita ya, ternyata kabar itu sangat kita butuhkan. Walaupun cuma halo di mana, nah, cuma begitu saja orang sudah pada happy ya. Ditanya kabar pasti sudah happy ya. Tapi jangan pernah tidak ada kabar. Pasti orang akan bertanya-tanya kenapa dan ada apa. Oke, selamat malam buat semuanya. Dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Di Lalipata sebentar malam nanti di jam 21. Kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan itu akan disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Buat yang mau sama-sama memperbaiki setiap bacaan Al-Qurannya, tentu kalau bisa bergabung ya di line telepon, nanti bisa menyaksikan langsung, karena sebentar itu Fanny akan live di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Bisa nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, juga bisa mendengarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96 Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onderafdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

0: asik ya. Happy kan kamu?
1: Tapi kok aku ngerasa pusing ya? Duh.
0: Ah, itu biasa kali. Ini karena udah lama gak begaul nih kamu.
1: Serius nih. Tapi ini bukan gejala COVID kan?
0: Alah, udahlah. Orang-orang di sini pada sehat-sehat kan? Tuh, lihat.
2: Halo, kamu di mana?
1: Di rumah sakit.
2: Di rumah sakit? Kenapa?
1: Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19.
2: Lah, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Tahu gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah.
2: Hah?
1: Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena.
2: Ya ampun.
1: Ya, itu dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain.
2: Oh gitu ya.
1: Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan.
2: Iya.
1: Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Dari Sudirman 30 Sahabat Budaya Mengota atau Mengadula A, kita masih bersama malam hari ini dengan lagu-lagu Nusantara. Dan di Lali Patah di jam 21 kita akan barengan di Tadarus Al-Quran yang nantinya akan diisi oleh Majelis Taklim Asidik Desa Tabungo, Desa Tabungo Timur, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo. Nantinya sahabat budaya bisa mengikutinya di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Juga bisa nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, karena kita akan live di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Tetap terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya Mengota atau Mengadula A.

seperti di Lopalopalo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polopalo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polopalo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polopalo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polopalo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

0: Jangan lupa balapis, Mak. Balapis.
1: Mau beli beras, telur, ikan, minyak goreng, dan terigu, udah cukup lagi, Pak.
0: Pigi saja, Noo. Balapis.
1: Pak, nanti mau baking saja itu balapis, wah. Usah beli. Kondisi begini, mesti mau simpan, Pak.
0: Balapis dua masker, Mama Leo.
2: Satu masker saja tidak cukup. Pakai dua lapis.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mengota atau mengodulaan, terima kasih. Malam ini terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo dan selanjutnya kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma rizqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawa.
0: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini juga pendengar dan juga sahabat budaya, kembali lagi kita bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Seperti biasa setiap Kamis malam kita hadir bersama-sama, dan juga yang di studio dan juga yang ada di rumah atau di mana saja berada ya. Malam hari ini kita belajar dan juga terus memperbaiki setiap bacaan Al-Qur'an. Insyaallah dengan perbaikan setiap bacaan Al-Qur'an kita, itu akan lebih baik lagi kita membaca setiap ayat-ayat suci Al-Qur'an yang tentunya seperti kata Ustadz ya, itu mendapat banyak pahala, mendapat banyak kebaikan dan banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Dan malam hari ini spesial di tanggal 23 ya. Serangkaian kita juga memperingati Hari Anak Nasional ya di tahun 2026. Kita bersama dengan Tadarus Al-Qur'an atau Majelis Taklim Asidik Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Dan langsung saja seperti biasa ada Ustaz Talib Manhia yang selalu setiap malam Jumat itu bersama kita dan selalu memperbaiki setiap bacaan yang salah ya, itu diperbaiki sehingga kita jadi benar-benar tahu di mana setiap kesalahan yang kita baca dan itu langsung diperbaiki, dipraktikkan di saat itu juga ya. Baik, kita langsung saja sapa Ustaz Talib Manhia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, malam hari ini Ustaz kita kembali lagi sama-sama. Betul. Ya Ustaz ya, semangatnya luar biasa. Baik Ustaz, silakan sebelum kita dengan pembaca pertama dan juga pendengar yang saat ini bersama kita, silakan Ustaz mungkin ada sepatah kata malam hari ini sebelum kita mulai membaca Al-Quran sehingga kita lebih semangat lagi untuk belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tadwallah Ustaz.
3: Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita umat Islam senantiasa berupaya untuk beribadah melalui bacaan-bacaan Al-Quran yang kita bisa baca dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah di dalam bacaan-bacaan Al-Quran ini kita berharap bahwa kita bisa mendapatkan keutamaan di dalam membaca Al-Quran itu. Diberikan pahala untuk setiap huruf yang kita baca, lalu kemudian dapat menerapkan bacaan yang dipandu melalui panduan atau kaidah-kaidah ilmu tajwid, sehingga dapat diminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bacaan kita. Oleh karena itu, membaca Al-Quran akan senantiasa dianjurkan ya. Dan bagi setiap orang yang mendengarkan ketika ada orang yang membaca Al-Quran, maka amalan yang akan kita amalkan pada saat itu adalah mendengarkan dan diam ya. Ketika kita sedang mendengarkan ada orang yang membaca Al-Quran, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu." Kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah Al-Qur'an itu dengan baik dan diamlah. Artinya kita memperhatikan apa yang sedang dibaca. Nah, ini juga berkenaan dengan para pendengar yang sedang menyiapkan diri untuk sama-sama belajar bersama kita pada malam hari ini, karena kita yakin bukan saja kita yang di studio yang sedang belajar, Tapi banyak di luar sana yang memang sudah menyiapkan diri, sudah tahu jadwalnya, kalau sudah malam Jumat seperti ini mereka yeah. sudah siap-siap untuk belajar bersama. Maka ini akan kena juga ya, kena dengan firman Allah tersebut. Kalau dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Dan mereka akan memperhatikan, mereka akan mengasaha sama-sama. Dan bagi yang sudah terbiasa, bagi orang yang sudah lama mengikuti kegiatan ini, mereka juga dari segi teori sudah pasti mereka sudah banyak tahu tentang kaidah-kaidah Al-Quran. Mungkin ini yang menjadi motivasi buat kita dan menjadi aturan, walaupun tidak tertulis di ruangan ini, namun kita telah mendengarkan dari Al-Quran itu sendiri bahwa ada perintah ketika ada orang yang sedang membaca Al-Quran, maka bacaannya kita dengarkan, kita perhatikan dengan baik, dan kita diam. Mungkin ini saja, hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
2: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bisa mendengarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan juga saat ini kita live di YouTube Pro 4 RRI Gorontalo. Langsung saja Ustadz ya, kita dengan pembaca pertama ya, malam hari ini. Kita langsung saja dengan Ibu Ratna Ahmad ya. Kita akan mulai dari surah Ali Imran ayat 31 ya. Ayat 31. Oke, Ibu Ratna Ahmad sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Karena yang membaca ini cuma sedikit ya, ya, ada 13.
2: Gitu. Baik, sebentar Bu, sebentar Bu.
1: Ya, ya. Ibu Ratna jangan ibu kemana-mana ya.
2: Santai.
1: Santai.
2: Tadi saya mendengarkan bacaan Ibu, alhamdulillah bagus ya, bagus. Tinggal saya mengecek kembali. Coba tadi Ibu bilang the.
3: The.
2: The. Bagus. Tapi kenapa dibaca zunub? Zunubakum ya. Ya, yaghfir lakum dzunubakum. Jadi saat menyebut huruf dzal itu jangan sampai berdesis. Kalau dia berdesis berarti lo pindah huruf pun deh zai. Gitu. Coba Ibu ulang bilang apa kalimat azim.
3: Azim.
2: Azim. Yes. Mestinya begitu. Tadi Allah huruf dza dapat dengar badesis, ya. Itu saja yang apa, jadi ada sifat huruf ya, sifat huruf yang perlu dipertegas lagi. Ini bukan Ibu tidak tahu, tapi enggak tahu kenapa dapat baca begitu pol ya. Tapi setelah dicek kan alhamdulillah bisa ya. Dha dengan dha itu kan sama ya. Dha dengan dha sama. Makhrajul hurufnya sama. Cuma saat menyebut huruf dha pangkal lidah di

0: Puluh tiga ya. Iya,
1: Bisa
0: 33,
1: tambah ke
0: 34 ya.
1: 34.
0: 33,
1: Ya.
0: 34 ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Oke. Oke, konsen ya di 33 dan sama 34 ya. Oke, langsung saja kita dengan Ibu Rano Ahmed Tafadoli Iqra'i.

ذُرِّيَّةً

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, Ustaz, bacaan dari Ibu Rano Ahmad.
2: Iya, betul. Masya Allah. Tadi Ibu ada memulai, yang kami dengar itu, yang saya dengar itu bukan ta tapi to. Bukan ta yang Ibu sebut tapi to. Sementara huruf yang ada tertulis itu huruf ta. Ibu saya pikir tidak sengaja menyebut seperti itu, hanya Ibu tidak sempat membuka mulutnya. Jadi huruf fathah, huruf yang berharokah fathah itu, bacalah dia dengan cara mulut terbuka. Kalau mulut asal ada tabuka, yang mestinya orang mau baca ta, ibu semua keluar kamar itu, ta, beda ya, gitu. Itu yang pertama. Dan itu berpengaruh juga kepada bacaan yang berikutnya. Jadi walaupun kali ini ibu yang ada sempat membaca seperti itu, tapi ini untuk semua juga ya, untuk semua. Jadi ketika akan membaca huruf-huruf tipis, yang huruf-huruf tarkik, lalu dia berharokah fathah, usahakan mulut kita itu agak dibuka ya, supaya yang keluar dari suara kita itu tipis, gitu. Kemudian yang berikutnya pada kata syaitan ya, minasyaiton. Ini juga hati-hati ya, hati-hati, karena yang kita akan melewati huruf yang sukun di situ itu hanyalah huruf ya. Kita tahu bersama kalau ya sukun itu atau wau sukun, kita hanya melewat saja begitu ya, lewat dengan ringan, syai ya, syai. Ini kata syai ini akan berubah kalau kita siap menyebut huruf to ya, sambil menyambutnya

0: dengan membulatkan bibir. To, to. Kalau ada gerakan bibir kita begitu, membulatkan bibir untuk menyebut huruf to, maka bunyinya yang kita akan dengar itu bukan syaito, melainkan syayu to. Syayu. Jadi bagaimana supaya tidak menjadi syayu? Kita lebarkan apa bibirnya. Syaito, syaito nirrajim, ya. Jadi menyebut huruf to itu tidak harus dibantu dengan bibir yang dibulatkan. Jangan, ya. Karena memang itu juga bukan huruf bibir, ya. Jadi diatur di dalam rongga mulut saja. To, syaito, gitu. Nah, lalu berikutnya ada dalam bacaan-bacaan ibu itu ada beberapa huruf yang perlu juga dipertegas lagi. Huruf dzal, ya, huruf dzal, huruf dzo itu jangan sampai berdesis, solita lo, jangan sampai solita lo, ya. Kemudian ada huruf-huruf yang sebenarnya ibu bisa menerapkannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa, dalam bacaan yang lain huruf yang sama ibu baca dengan bagus, tapi di bacaan yang lain lagi ibu tidak sempat mengulangi bacaan yang bagus tadi pada huruf yang sama. Nah, jadi konsisten, ya, konsisten itu penting. Di mana huruf yang saya maksud itu adalah huruf ain, huruf ain. Jadi ibu nanti kalau mau baca Al-Quran nanti, ya, kapan mau baca Al-Quran, perhatikan betul itu huruf ain. Dan saya yakin ibu tahu karena pada ain yang lain ibu terapkan dengan bagus itu ain, ya. Jadi terbaca bagus, sementara di ain-ain yang lainnya ibu seperti hanya membaca huruf alif, ya. Jadi memang dibedakan antara ain dan alif. Nah, itu yang apa, yang ketiga. Yang keempatnya, saya mengingatkan ke ibu bahwa kalau ada huruf-huruf yang ditebalkan, kan ada huruf-huruf tebal, ya, ada huruf-huruf yang ditebalkan, misalnya kata Allah, ya, kata Allah itu jangan sampai ketebalan huruf lam pada kata Allah itu mempengaruhi huruf sekitarnya. Bagaimana cara mempengaruhi huruf sekitarnya yang saya maksud? Macam ibu membaca innallaha, sementara ibu sama baca innallah. Mana salahnya di situ? Huruf na dibaca no. Gitu, ya. Jadi huruf na baca na innallaha nallaha. Lain kali lagi dapat baca begini, innallaha. Nama laliho ha terakhir vol. Jadi untuk huruf-huruf yang tebal ini kita juga hati-hati, ya, hati-hati. Sebab dia bisa mempengaruhi huruf sebelumnya atau huruf sesudahnya, gitu. Jadi kita betul-betul memperhatikan apa yang kita baca, sebagaimana makna daripada tilawah itu kita menyusuri huruf demi huruf. Kita ikuti huruf demi huruf itu. Artinya kita baca satu-satu. Terus begitu. Jadi kena huruf yang tipis, kita baca tipis. Ketika bertepatan dengan huruf tebal, kita tebalkan. Ketika hukum ikhfa, kita ikhfakan. Ketika hukum idgham, kita idghamkan. Dan ini membutuhkan kesabaran, ya. Sabar di dalam menerapkan hukum-hukum bacaan yang ada. Dan dari sinilah kemudian bagian dari yang saya menduga yang apa yang kena dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hurufnya itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbaik-baiklah, berhati-hatilah kita di dalam membaca huruf demi huruf ini, karena setiap huruf diberikan ganjaran pahala, gitu. Ya, mungkin itu saja. Jadi sama ibu ada beberapa koreksian, ya, yang nanti insyaallah. Yang koreksiannya itu lebih banyak pada cara ibu membaca. Tapi kalau makhrajul huruf sebenarnya tahu, kurang konsisten, ya, konsisten. Mungkin itu saja.
1: Baik. Ustadz, kita lanjut lagi ke Ibu Halima Arsyad. Ibu Halima Arsyad, ini akan melanjutkan ayat, ya masih dengan surah Ali Imran ayat 35, ya ayat 35 dan 36 ya.
0: Iya, pernah.
1: Baik, ayat 35 dan ayat 36. Silakan Ibu Halima Arsyad. Dan juga terima kasih untuk yang saat ini lagi monitor Ustadz,
0: Masya Allah.
1: Lagi sama-sama dengan kita belajar, walaupun mereka juga sudah pernah tampil ya Ustadz ya.
0: Tapi
1: hari ini masih tetap setia mengikuti tadarus Al-Quran dari rumah masing-masing. Baik, Ibu Halima Arsyad sudah siap? Tafadoli, ikro'i.

0: Baik, Ustadz, silakan. Mungkin ada yang mau diperbaiki atau hanya sedikit saja.
1: Coba Ibu bilang ulang azim. Coba bilang ulang azim.
2: Azim.
1: Yes, mestinya begitu. Baru yang berikutnya. Kasih konsisten ya. Bagus Ibu punya bacaan, alhamdulillah, Masya Allah, bagus. Cuma kasih konsisten DP guna. Guna, setiap guna kasih konsisten itu membatahan minimal 2 harokat ya. Macam yang Ibu baca tadi. Wa in, itu kan guna toh? Inni sam. Ah, di situ mim musyaddada juga guna. Jadi usahakan sama Ibu memberlakukan inni samai. Jadi begitu. Gunnah ikhfa ya. Gunnah ikhfa itu usahakan Ibu bisa samakan ya. Bisa seragamkan DP cara li Ibu moba walaupun lagunya beda tapi DP ukuran apa dulu? Ukuran ukuran mat itu Ibu samakan ya, Ibu samakan. Karena dia punya ukuran minimalnya kan 2 harokat. Jadi kalau kurang dari itu bisa disalahkan Ibu punya bacaan nanti kalau kurang gunnahnya. Jadi itu yang kedua, gunnah sama ikhfa. Kalau bisa diseragamkan itu akan lebih baik ya. Karena dia punya standar minimal 2 harokat ya. Temponya itu 2 harokat. Lalu berikutnya, kalau saat mau berhenti, saya tadi batahan napas Ibu berhenti. Ketika kita berhenti pada mad, misalnya pada mad, mad tobi'i atau mad wajib muttasil atau mad iwad, itu kan kita akan baca apa dulu? Kita akan baca panjang toh, misalnya huruf A ya. Sama minas sama ima'an misalnya toh, tulisannya ma'an, itu kan kalau kita mau berhenti di ma'an itu kan kita baca mad iwad toh, ma'a ya. Jangan sampai masih ada napas yang ada di dalam kemudian keluar napas sambil membawa satu huruf misal ya itu yang di, tapi kalau Ibu tadi tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi cuma dari segi itu Ibu punya bacaan sifat huruf Allah ya, jangan sampai sadaqallahul azim. Itu saja mungkin, Masya Allah. Bagus bacaannya.
0: Baik, berarti bagus ya Ustaz ya, ya. Kita akan lanjut lagi ke Ibu Hadijah Arsyad. Kalau tadi Ibu Halimah ya, takutnya salah. Oke, silakan Ibu Hadijah Arsyad. Ini akan lanjut dengan ayat 37 ya, Surah Ali Imran ayat 37. Silakan Ibu Hadijah Arsyad akan membaca Surah Ali Imran ayat 37. Sudah siap? Tafadoli ikroi. Baik, silakan.

book. هنالك دعا زكريا.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, Ustaz, silakan.
2: Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Coba Ti Ibu sebut begini. Azza.
0: Izzi.
2: Uzzu.
0: Uzzu.
2: A'udzu.
0: A'udzu.
2: Yes. Dia Jaisulolita kan? Coba bilang azim.
0: Azim.
2: Ah, itu. Masih ada z. Azi.
0: Azi.
2: Persis sama dengan menyebut huruf za. Tapi kan itu pangkal lidahnya kan diangkat toh? Sadaqallahul azi. Jadi tidak kedengaran dia sifat huruf zai, dia ada paambe. Ya, sifat huruf zai itu dia pada sis z, z, z. Macam Ibu tadi baca, masya Allah bagus. Ya. Nah, sifat huruf zai itu jangan sampai huruf dal atau huruf ro mendapat ambe. Gitu. Itu dia yang saya dengar sama Ibu. Selainnya alhamdulillah bagus, ya, insya Allah.
1: Masya Allah. Kayaknya keren ya Ustaz ya, kalau koreksinya cuma sedikit ya, aman gitu ya, di zona aman. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Prombater dari Gorontalo, malam ini kita masih bersama dengan Majelis Taklim Asidik Desa Tabongo Timur ya, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Dan kita akan break sejenak ya. Nanti sebentar kita akan balik lagi dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang terus kita bacakan malam hari ini. Dan terima kasih buat yang saat ini makin banyak ya yang memberikan informasi ini lagi bersama dengan Prompat dan juga Prosatu RRI Gorontalo. Sama-sama belajar Ustaz. Baik, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi dan tetap sama dengan Prompat dan juga Prosatu RRI Gorontalo.
3: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Baik, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini. Dan terima kasih yang sudah nonton di Facebook Prompat RRI Gorontalo, Ibu Yati Angio. Ya, hadir katanya Ustadz, alhamdulillah biar Bu ada bahasa di rumah. Ibu Lin Mahmud juga, terima kasih. Ada Ibu Wirna juga, semoga katanya tadarus Al-Quran malam ini membawa rahmat dan berkah, amin. Ibu Hasna Mopi juga lagi menyapa juga ya. Ini lagi nonton langsung. Juga di sini juga ada lagi ya. Di sini ada siapa nih? Ya sudah masuk di Peti Engam. Oke, ada Timayanti juga. Oh, saat ini oh iya. Belum bisa bergabung Ustaz, persiapan untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ada Ibu Fatma Lahengo juga dari MT Almawada Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat juga. Ini lagi monitor. Ibu Rapi di Bunga Hulawa juga ya, ini monitor juga. Terus ada siapa lagi tadi ya? Aduh lupa yang lain nih. Tak lewat ini. Oke, yang pasti banyak ya malam hari ini lagi bersama. Kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya Ibu Aisyari Arsyad ya. Ibu Aisyari Arsyad ini akan melanjutkan surah, baca surah Ali Imran ayat 38 dan 39 ya. Ayat 38 dan 39. Sudah siap tafadoli ikra'i. Oh iya. Tadi 37 ya. Oh, tadi sudah lanjut ke 38 ya. Jadi 39-40 ya. Oke. 39-40. Tafadoli ikra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustaz, silakan.
2: Ya, Masya Allah. Bacaan ini juga bagus ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan-bacaan yang apa, yang dibaca secara perlahan dan mengikuti bahkan pada wakaf dan ibtidainya ya, menerapkan cara wakaf dan ibtidai yang baik. Begitu pula dengan huruf-huruf yang tipis dan yang tebal ya, dan sedikitnya itu kadang kalau memang kita sudah tidak sempat lagi memperhatikan apa yang kita baca, maka kita tidak menyadari bahwa ternyata sudah sempat menebalkan huruf yang mestinya tidak ditebalkan. Dan itu yang saya dapatkan, itu saya dengar tadi, dan saya yakin itu tidak, beliau sudah tidak memperhatikan lagi dalam bacaan innallaha ya, itu sudah pembaca nopoli DP. Nah ya gitu. Jadi kita itu alhamdulillah, kalau dari segi bacaan alhamdulillah, untuk penampilan ini bagus bacaannya.
1: Iya,
2: bagus
1: Ustaz.
2: ya, tinggal ketika kita tidak hati-hati dan luput dari bacaan itu, kadang bacaan itu orang mau dapat baca lain ketika kita luput dari huruf-huruf yang ya, karena apa, karena kita sudah melihatnya ya, sudah melihatnya sehingga mengucapkannya sudah tidak berpikir lagi mengucap bagaimana ini, karena memang sudah tahu, cuma karena masih terbawa dengan cara apa dulu, dengan cara bacaan yang sudah terbiasa dengan kita, sehingga bacaan itu kadang terabaikan. Nah ketika dia terabaikan itu tidak juga terlalu tebal, ibu punya bacaan tadi tidak, cuma antara tebal dan tipis gitu. Itu juga mau sebut huruf ra, alhamdulillah ra-nya sudah ditebalkan ya, ra-nya ini sudah ditebalkan, hanya kalau masih lebih terbaca lebih tebal lagi itu lebih bagus ya. Hampir-hampir hanya mau dapat baca ra ya, ra, sementara yang kita yang kita ikuti bacaan mereka itu menyuruh kita untuk menebalkan huruf ra, walaupun huruf ra itu tidak ada sifat istilahnya, apalagi itibak, tidak ada sifat istilah dan itibak, cuma memang dia di dalam anjurannya itu disebutkan cara membaca ra ditipiskan itu kalau dia berharokah kasrah. Artinya secara memahami ini, secara berbalikan, kalau tidak berbaris kasroh berarti ditebalkan, kan begitu. Imam Al-Jazari itu mengatakan begitu, tipiskan bacaan huruf ra ketika dia berharokah kasroh. Kalau ada perintah untuk menipiskan saat dia berbaris kasroh, kita pahami terbalik, kalau tidak berbaris kasroh berarti ditebalkan, sehingga kita membacanya dengan ro gitu, ro bukan ra gitu. Begitu pula keadaannya tetap ditebalkan saat dia berharokah sukun ya, berharokah sukun tapi tidak diawali oleh harokah kasro atau ya sukun, itu tetap dibaca tebal, apalagi kalau diantara itu sebelumnya didahului oleh huruf tebal macam huruf to, huruf ro, baru ada huruf ro, maka itu tetap tebal. Bagaimana cara menebalkan dan menipiskan saat dia sukun ya, kan kita juga akan bingung, ini kan sukun, bagaimana orang mau dapat tahu kalau itu tebal atau tipis. Nah, misalnya dalam kata khabir ya, kata khabir, kalau kita baca begini, innallaha bikulli syai'in basir, misalnya basir, terang punya contoh basi, kan ini huruf sad toh, huruf sebelum huruf ra itu ada huruf tebal basi. Ah, ini pilihannya mau ditebalkan atau ditipiskan, itu pilihan kita. Kita baca tipis, kalau basir itu dasar kita menyebut si, posisi lidah, posisi bibir kita saat kita membaca sir tidak berubah, istilahnya tidak tak pulang-ulang pada posisi awal itu bibir, basir, itu tipis. Tapi kalau dia pas basir, baru ada tanah basir, tebal itu. Nah, sampai seperti itu orang memperhatikan fasoha di dalam bacaan kita. Gitu. Nah, sehingga ini ro, kita usahakan kita tebalkan di dalam bacaan kita, walaupun dia dalam keadaan sukun, tapi ada hal-hal yang menjadikan dia untuk kita baca tebal, sehingga jangan ambil dasar i-nya, meringisnya bibir kita untuk meneruskan bacaan kita, karena dia mesti ditebalkan walaupun dalam keadaan sukun. Mungkin itu saja, Masya Allah.
1: Iya, kita masih lanjut lagi Ustaz, masih dengan Majelis Taklim Asyidik Desa Tabungo Timur. Malam hari ini semangat. Ini Ustaz sudah jadi babak diam. Tapi ternyata suaranya keren-keren ya Ustaz ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi ke Ibu Mastin Arsyad ya. Ibu Mastin Arsyad, kedua lo. Udah. Oke, silakan Ibu Mastin Arsyad. Kalau orang bilang itu kursi panas ya Ustaz ya. Tapi setidaknya itu kursi yang membuka kita bisa mengetahui mana Allah, yang salah, betul, mana betul, yang akan diperbaiki, dan kita akui memang benar ini harus kita perbaiki, betul, ya. Betul. Jangan bertahan pada pendapat sendiri. Oke, Ibu Mastin Arsyad akan melanjutkan bacaan Syura Ali Imran ayat 41 dan juga ayat 42. Tafadoli Iqra'i. Ya, ayat 41 dan juga ayat 42. Sudah siap?

0: صدق الله العظيم.
1: Baik Ustaz, silakan.
2: Ada tapanik tuh ibu tadi. Oh iya betul, ya betul. Ibu dapat panik itu karena tadi ada tamu lain, bu sudah lewat satu kalimat, ya. Jadi ibu jadi panik. Nah, baru tak pulang ulang bacaan itu, tapi bagus. Tak pulang tamu lain ulang bagus. Cuma ada tak salah baris poli, tak panik poli. Masya Allah. Tapi alhamdulillah bagus bacaan ibu bagus, ya. Tinggal ada lam sukun, ya, lam sukun itu. Gini, untuk mim lam ini kadang kalau dalam keadaan sukun itu kadang orang mau jaga dapat tahan. Nih, jaga dapat tahan itu lam sukun robin misalnya begitu toh, jaga tahan-tahan begitu, itu nanti hukumnya akan berubah. Dia kan mestinya idhar toh, misalnya dia dibaca idhar. Idhar, bacaan idhar itu dia satu apa mestinya ukurannya satu harokah dibaca secara mursal, tidak dibaca secara mad, mursal, ya, baca satu harokah, harokahnya harokah sukun itu. Jadi dia tidak boleh dibaca tergesa-gesa, ya, dibaca tergesa-gesa, dan tidak boleh juga dibaca lama. Jadi dia mursal, bacanya mursal, itu yang pertama. Yang kedua tentang mim sukun juga, ya, mim sukun itu juga jangan sampai tertahan-tahan, ya, orang mau baca kemudian ketemu dengan mim sukun orang dapat tahan sehingga seolah-olah ada dengung di situ yang orang baca, itu akan mengganti hukum idhar menjadi hukum idgham, ya. Kenapa? Karena kita kalau berhenti di mim dengan dan nun itu memiliki sifat gunnah. Sifatnya ada dengung. Kapan kita berhenti agak lama di situ, dua ketukan saja itu sudah gunnah. Ya. Jadi kalau cuma satu ketukan, nah, satu harokah maksud saya, maka dia tetap hukumnya idhar. Tapi kalau setalebe itu berubah jadi gunnah. Nah, ini yang dijaga. Lalu berikutnya untuk kita butuh apa, ya, butuh ketenangan di dalam membaca. Kalau kita ada yang salah lalu kita panik, maka akan nampak apa semua baku-baku tambah kamar yang tak salah. Sadaqallahul a itu saat menyebut huruf ain untuk menjaga agar jangan sampai dia terbaca kenapa semua dapat baca itu karena di depannya ada huruf dha gitu. Jadi ada orang-orang ada huruf dha di depan, akhirnya dia fokus memperhatikan huruf dha, dia lalai di dalam memperhatikan huruf a. Jadi bagaimana caranya supaya tidak jadi maka caranya adalah dengan kita membuka mulut, ya. Sadaqallahul a. Nampak dia ain tidak mau jadi dia tidak mau jadi azim kan begitu, ya. Kalau saya itu menyebutnya hayatul qiraah, cara kita membaca itu juga berpengaruh pada suara yang keluar dari kita. Gitu. Suara kita itu dipengaruhi oleh cara kita membaca. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, huruf-huruf tebal itu tidak ditebalkan dengan membulatkan bibir. Kalau kita membulatkan bibir, itu artinya hayatul cara kita membaca, ya, cara kita membaca itu akan mempengaruhi bacaan yang lain. Gitu. A'udzu billahi minasy-syaitsya. Cuma karena torang dapat kasih bulat DP bibir jadi syaito. Kan begitu. Syaito. Kan begitu toh? Sya. Bukan syo. Malah longo lah buti malah li syo. syaito, syaito. Dia hukum apa? Sifatnya dia cuma tafasyi. Sifat tafasyi itu tidak menuntut huruf itu akan terdengar tebal, kan begitu. Nah, jadi ya cara kita membaca itu juga diperhatikan. Mungkin itu saja Ibu punya ya, konsisten dengan ikhfa idgham ya. Baru jangan menahan-nahan huruf-huruf apa, menahan huruf sukun lam mim. Satu lagi saya dapat ingat. Huruf-huruf bertasydid ya, untuk semua. Huruf-huruf bertasydid itu mestinya dia hanya kita baca dengan cara menekan, ditekan huruf-huruf bertasydid. Istilahnya di dalam ilmu tajwid itu nabr atau nabrah. Dia ditekan, bukan ditahan. Kalau dia ditahan, maka itu akan terdengar lain bacaannya. Misalnya kata illa, ya, illa, dan kita tahan illa, gitu ya. Mestinya cuma dia ditekan illalladzi, illalladzina, ah gitu. Bukan illal. Kedengaran kalau orang tidak belajar apa tahsin, dorang anggap itu gagah itu. Ya. Allah. Kenapa dia tahan di situ? Padahal cuma ditekan saja. Allah. Ya, gitu. Allah ashadu Allah. Matahannya itu Allah. Itu bukan hukumnya. Hukumnya itu dia nabrah. Ashadu alla. Biarkan dia nanti pada la dipanjangkan. Begitu juga dengan ini dapat ingat kemarin ulang oleh ini Masya Allah. Tadi ibu-ibu setiap membaca qobbalah ya. Setiap membaca qobbalah. Kita seragamkan saja ya. Setiap membaca qobbalah bagus ya. Bagus. Alhamdulillah. Walaupun ada yang sempat membacanya taqab, itu cuma persoalan cara dia membaca. Kalau dia buka mulut taqabbala, ini kan tipis-tipis kedengaran sekali tipisnya. Ah, nanti pada kata Allah kan ditebalkan lamnya itu. Fakhimillah minismillah. Ah, yang persoalannya bukan di situ lagi. Persoalannya adalah di tameto. Minna ya, minna. Ini kan gundah mestinya. Nun musyaddadah, hukumnya gunnah. Min itu boleh dilamakan, toh? Dilamakan walaupun dia kemudian sampai musba, sampai lengkap. Min. Makanya saya sering makanya kalau saya mau baca meto itu biar hemopo apa dulu ada kasih kuring-kuring ke sana di situ enggak apa-apa. Min. Ketika masuk pada na, itu kan cuma fathah, kemudian alif, mad. Berarti madnya mad tobi, tobi'i. Mad tobi'i berapa harokat? Kan badulu. Kan badulu. Jadi, minna, itu secukup. Na, langsung sambung. Wa ming, ini poli ikhfa. Ya. Mingkum itu kan ikhfa. Mingkum ta mim sukun poli jangan ditahan karena itu idhar ya. Kum ta qoban ya. Nah, ya itu usahakan samakan dengan minna na ya. Kenapa disamakan? Karena hukumnya sama. Mat tobi tobi jangan sampai mat tobi'i yang pertama bagus, mat tobi'i yang kedua sudah pas sepanjang poli atau baku balik. Mat tobi'i yang pertama panjang. Dongko hehe lilia minna. Wa minkum taqabbal ya karim, itu kan mat tobi'i poli tapi dia baca ya karim. Itu pas itu ya karim pas. Bu, kenapa yang tadi mat tobi'i dongko hehe lilia tidak tahu ke mana? Nah, itu yang perlu kita seragamkan gitu. Itu cara. Saya Masya Allah ketemu dengan ibu-ibu Masya Allah, bagus. Koreksiannya bagus dan kita bermain di fasoha. Ukuran-ukuran gitu. Sudah bukan lagi kha, bukan lagi gha, bukan lagi qa, bukan. Tapi kita sudah masuk pada hal yang walaupun itu tidak terlalu berpengaruh pada arti bacaan. Yang parah ini kan kalau artinya ta bola balik tuh mestinya yang gagah DP arti jadi tidak gagah atau merubah artinya itu kan tidak, itu parah itu. Nah, kalau yang panjang pendek ini sebenarnya tidak merubah arti itu, cuma kalau memang yang pendek lalu dipanjangkan, nah itu memang merubah arti. Tapi kalau memang yang panjang matobi'i tapi tidak terlalu panjang tapi tetap ada panjangnya, tidak terlalu panjang itu tidak merubah arti. Atau yang panjang sekali misalnya maun, ini kan mestinya di mat wajib muttasil ya, kalau kita baca 5 harokat atau 6 harokat. Maun, kata maun itu tidak akan berubah artinya dari air kalau hanya kita baca 2 harokat maun, tetap air dia. Atau kita baca maun, itu tetap air artinya, tidak berubah. Cuma pola bacaannya salah ya, kan kalau kita cuma baca 2 harokat, pola bacaannya, hukum bacaannya itu salah. Ya, jadi kita bermainnya di situ, bukan lagi hal-hal yang merubah arti. Mungkin itu saja insyaallah.
1: Ya. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, masih tetap bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo malam hari ini bersama Majelis Taklim Asyidik Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Dan Ustaz, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi di Tadarus Al-Qur'an.
3: Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal.
4: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
1: Baik, sahabat budaya, mongot atau mongodulaat, pendengar yang saat ini terus bersama di Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Gorontalo, kita lanjut lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini. Dan kita lanjut ke pembaca berikutnya, Ustadz ya. Ada Ibu Hasanah Mustafa. Ibu Hasanah Mustafa akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 43 dan juga ayat 44 ya. Sudah siap Ibu? Tafadoli,

0: Baik Ustadz, silakan bacaan dari Ibu Hasana Mustafa.
1: Iya bagus, Masya Allah. Dan Ibu pun seperti pembaca-pembaca sebelumnya ya. Bagus bacaannya. Tinggal kasih mantap, hilangkan sofir yang masih melekat pada huruf dzal. Dzal. Coba bilang Ibu, azza.
2: Azza.
1: Bukan. Azza.
2: Azza.
1: Santai, jangan tegang. Coba bilang izzi.
2: Izzi.
1: Izzi.
2: Izzi.
1: Bagus, seperti itu. Uzzu.
2: Uzzu.
1: Jangan. Uzzu.
2: Uzzu.
1: Bagus. Zazizu.
2: Zazizu.
1: A'udzu.
2: A'udzu.
1: Yes. Tidak ada zu itu kan? Zu. Itu, sebab kalau masih mau dapat dengar zu, itu huruf zai punya sifat itu memahami. Gitu. Jadi kasih pulang DP sifat itu. Sifat lo huruf dal memang lebih terbaca mantap. Gitu. Baru huruf qaf, huruf ro, ya. Huruf qaf, huruf ro, tidak usah bantu dengan bibir ya. Tidak usah bantu dengan bibir. Dan hati-hati di dalam bacaan huruf-huruf yang tebal ya. Kadang kalau kita tidak memperhatikannya, lalai, luput dari kita, dari perhatian kita, kadang antara bacaan antara tebal dan tipis ya, antara tebal dan tipis. Kita tidak memastikan dia baca tebal itu mau bilang tebal rupa tipis gitu. Dia baca tipis itu mau bilang tipis rupa tebal. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kasih pasti ini dia tebal atau tipis gitu. Jangan sampai body tengah-tengah gitu. Kalau memang ro ro ya, ro. Nah, begitu ah. Saya ingat lagi tentang kol-kola ya, tentang kol-kola tapi bukan sama ti ibu, pada pembaca-pembaca yang sudah membaca. Kol-kola itu kan kesepantul DP apa, kesepantul sifat huruf itu kan sepantul, misalnya huruf to, huruf kof. Ah, pantulan dari dua huruf yang tebal ini ya, pantulannya juga tebal. Hatta mato mato la'in fajir. Ah, pantulannya dari yang tebal ini huruf kof dan to itu otomatis tebal ya. Kalau yang pantulan huruf jim, dal, dan ba, ini kan huruf-huruf tipis, huruf istifal semua. Huruf-huruf yang dibaca dengan cara menurunkan atau rata, meratakan, kasih sejajar, menyejajarkan. Begitu Ibu. Kasih sejajar itu lidah, tidak ada yang terangkat.

0: rata. Huruf ba, huruf apa, jim, ja, dan huruf dal. Nah, pantulannya ini kita jaga jangan sampai jadi tebal. Misalnya huruf ba, orang semua dapat kasih pantul bo. Biasanya di mana itu? Kata Ibrahim. Wa qala Ibrahim. Ibo. Ah, jangan bo, tapi be. Be. Ibe. Be. Be. Antara O dan E. Gitu. Begitu juga dengan dal. Antara O dan E. Jadi tidak ke E. Ide. Made. Somade. Made. Tidak Allah somado. Nah, tapi antara O dan E. Somade. De. De. Itu juga dengan jim. Ya, jim. Seperti itu. Ya. Dia antara O dan E. Dan pantulannya itu kembalikan dia pada makhrajul hurufnya. Jadi kalau huruf dal terpantul dia dari gusi. Mad, de, de, di gusi. Kalau huruf jim pantulannya ada di langit-langit bagian tengah. Je, je, maj. Maj reha. Ya, maj reha. Jadi kol-kolaknya itu di tempat dia keluar. Gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Iya. Malam hari ini terima kasih buat dari ya dari Gorut tadi ada yang baru tahu ternyata terusnya malam ya. Iya, malam Ibu Hasna ya, Ibu Hasna ya. Ini dari Gorontalo Utara, Ibu Hasna Mopi. Terima kasih di Bolontio ya. Oke, di Bolontio kayaknya saya punya teman deh. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Karsum U Hamsa ya. Ibu Karsum U Hamsa, silakan Ibu, tidak bakaram kaki. Sesatu jam lebih ada duduk-duduk. Ada yang sebakaram kaki ini. Oke, lanjut lagi silakan Ibu Karsum. Ibu Karsum U Hamsa ya. Ini akan melanjutkan surah Ali Imran ayat 45 dan juga ayat 46. Ayat 45 dan ayat 46. Setelah itu siap-siap Ibu Sri Susanti S. Lihawa ya. Setelah ini siap-siap Ibu Sri Susanti Lihawa. Oke, Ibu Karsum U Hamsa malam ini akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 45 dan juga ayat 46. Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, Ustadz, silakan.
2: Ya, doa kesebal sendiri. Baik. Ibu juga ada panik tadi karena ada tersalah bahas sebut huruf kof pada huruf kaf. Jadi karena ilolame tersalah. Jadi dari situ si ibu istilahnya soba oleng. Coba ibu bilang begini. Fil mahdi wa kahla. Coba. Fil mahdi wa kahla. Coba. Mahdi wa kahla. Coba, tidak usah lihat situ, tiba bilang saja. Fil mahdi wa kahla. Mahdi.
0: Mahdi.
2: Wa kah.
0: Kahla.
2: Kahla. Itu huruf H tenggorokan bawah ya. Huruf H tenggorokan bawah. Kalau dia dalam keadaan sukun, itu yang keluar itu dia, karena dia sifat rokhawa. Rokhawa itu suara yang keluar. Itu kalau fil mahdi wa kahla kahla mahdi kahla memang dia boros sekali itu huruf satu itu boros sekali karena dia keluar bersama itu apa dp suara itu keluar kamari sodeng suara dengan nafas satu kali itu keluar kamari gitu bukan mahdi wa kah bukan di bukan tapi ihdina mahdi wa kahla itu kalau itu begitu rokhawah sifatnya rokhawah. Lalu yang berikutnya huruf ha kalau tadi ha kalau yang sekarang ha kalau ha ini yang keluar bukan suara tapi nafas itu yang keluar. Ketika ketemu dengan huruf ha sukun, misalnya pada bacaan Bismillah, itu pasti ada huruf ha sukun yang ha yang di pertengahan, toh Bismillahi, kalau itu ha tenggorokan bawah kan, Bismillahirrahmanirrahim, cuma itu yang keluar, bukan dp nama ha, rahmanirrahim, bukan rahmah, kalau rahmah itu huruf yang keluar namanya itu apa? Suara yang keluar. Ah ya, kalau yang huruf ha ini cuma angin yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti dia berharokah, itu baru dp suara yang keluar. Tapi kalau dia sukun, maka untuk huruf ha ini cuma angin yang keluar. Sama dengan ibu-ibu mau baca huruf ta sukun kan itu ta sukun tuh ya ts yang keluar. Begitu juga ibu-ibu kalau mau baca huruf kaf sukun kaf yang ada k mak begitu itu juga itu roh. Jadi cuma angin yang keluar. Jadi seperti itu. Mungkin cuma itu, insyaallah.
1: Iya, cuman itu ya Ustaz ya. Oke. Semoga lebih baik lagi bacaan-bacaan Al-Qur'an kita malam hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi kita ke Ibu Sri. Silakan Ibu Sri Susanti Esli Hawa. Tadualo. Ibu Sri akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 47 dan juga ayat 48 ya. Oke, silakan Ibu Sri. Ayat 47 dan juga ayat 48. Oke, sudah siap nih Ustaz. Ya, pakai headphone-nya. Oke, sudah siap. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustadz, kembali mungkin ada koreksi dari bacaan ini.
1: Sudah ada pakai setebal so. Tapi anu, antara tebal dan tipis itu tipe punya bacaan tadi. Ada tebalnya, ada sedikit tebalnya. Jadi huruf sod tebalkan. Kenapa harus ditebalkan? Kalau huruf sod, dod, to, vo, ini empat huruf yang paling tebal karena di samping isti'la empat huruf juga ini itbaq. Jadi ada tasumbat itu apa dulu? Sebagian besar ya. Lidah sebagian besar menempel di langit-langit. So, vo, to, vo gitu. Lalu itu untuk huruf apa? Untuk ketebalan huruf ya, ketebalan huruf. Lalu yang ibu punya yang saya perhatikan kurang memaksimalkan gunnah dengan ikhfa ya, kurang memaksimalkan gunnah dan ikhfa. Ibu punya bacaan ikhfa yang terakhir itu bagus ya. Di mana dulu DP bacaan ini? Wal injil. Toh? Itu ikhfa dan ibu itu memenuhi syarat untuk apa? Syarat minimal ikhfa dapat ya. Wal injil. Itu dua harokat boleh ya. Wal injil. Ya. Tapi yang lain-lain itu kayaknya tibu baku-baku riki ya. Ikhtilas bacaannya ikhtilas ya. Jadi hukum-hukum ikhfa yang lain saya perhatikan misalnya dari gunnah Allah seperti itu. Fa innama. Jadi tibu punya perhatikan itu ha. Ibu punya perhatikan untuk ikhfa dan gunnah usahakan kalau boleh lebih dari dua harokat. Jadi ibu nanti membaca Al-Quran perhatiannya di situ di gunnah atau ikhfa saya mau tambah-tambah DP lama. Hadanallahu wa
0: iyyakum. Iya. Malam ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya lebih semangat lagi kita semuanya untuk belajar dan juga memperbaiki setiap bacaan Al-Quran. Dan kali ini kita lanjut ke Ibu Sumarni Ismail. Silakan Ibu Sumarni Ismail. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 49. Ayat 49 ya. Oke, silakan Ibu. Iya, panjang. Iya, ayat 49 Ibu Sumarni Ismail. Oke, udah siap? Oke, silakan. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kali ini kita akan sama-sama dengan bacaan Surah Ali Imran ayat 49 bersama Ibu Sumarni Ismail. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustadz, bacaan dari Ibu Sumarni Ismail. Tapi kita break sejenak ya Ustadz,
1: Oh
0: ya
1: iya,
0: sebelum
1: boleh.
0: kita akan koreksi. Ustadz mau koreksi ya, bukan saya, tapi kok Ustadz akan koreksi bacaan kita malam hari ini.
2: Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka.
0: Ya, kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Masih dengan Majelis Taklim Asyidik Desa Tabungo Timur, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo. Baik Ustadz, silakan dengan bacaan dari Ibu Sumarni Ismail.
3: Cuma dari bacaan Ibu, cuma Ibu bilang begini.
4: Takobbala.
5: Takobbala.
4: Ah, itu kan. Tadi orang dapat dengar, Ibu dapat baca to. Kenapa? Karena bibir Ibu tidak tabuka bagus. Ta, gitu toh. Jadi kalau tidak terbuka bibir, dia mau jadi toko delo apa dulu begitu itu delo hewo momolo gitu. Baru yang berikutnya pada akhir-akhir bacaan, ti ibu tak panik lagi dengan ada yang tak salah di situ. Tadakhirun, ti ibu tidak dapat baca itu dal apa tasdid di situ, tidak sempat dinabro, sehingga ibu poli tak panik poli di situ. Jadi untuk huruf-huruf apa huruf-huruf tebal kadang dapat dengar macam tipis, yang tipis kadang dapat dengar macam macam tebal. Dan kemudian juga di antara yang perlu diperhatikan itu ikhfa, ya, ikhfa, idgham itu perlu diperhatikan. Tapi ibu punya alhamdulillah bagus, cuma tinggal pokoknya kalau tidak memperhatikan terluput tinggal ilo lawo deh, mai ilo lawo deh. Ibu gitu, enggak apa-apa, John. Itu saja.
0: Baik. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Aminah Hasan ya. Setelah itu Ibu Saja Salma Sedi. Oke, Ibu Aminah Hasan, silakan kedua lo bisa menduduki kursi di samping li Ustaz ya. Ingat yang bilang kursi panas, sebenarnya mau duduk. Oke, silakan Ibu Aminah Hasan akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 50 ya, ayat 50. Oke, udah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Iya, Ustadz silakan. Okay, baik.
1: Tiba-tiba bilang mustaqim.
2: Mustaqim.
1: Bukan to, ta. Musta.
2: Mustaqim.
1: Coba tiba-tiba bilang takobbala.
2: Takobbala.
1: Takobbala. Santai begitu. Pun bagaimana tinggu setegang. Insya Allah. Baik. Jadi ada beberapa huruf yang semoga itu bukan cuma karena apa dulu, cuma karena saat ada membaca so tegang sehingga ibu apa tidak maksimal menyebutkan huruf-huruf itu. Ya. Madelo huruf jim. Ibu dapat baca huruf zal tadi di ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya jim. Kenapa ada baca zim? Nir rajim. Karena gitu toh. Jadi memang sebut mantap DP huruf jim. Karena memang jim yang ada tertulis itu. Jim. Jangan bilang zim. Mara li zal itu. Itu juga dengan sifat-sifat huruf yang lainnya. Mungkin cuma itu saja. Ya.
0: Iya. Senang sekali kalau dia koreksi cuma sedikit sekali ya. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama baik di rumah dan juga di mana saja berada sambil mendengarkan siaran Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo ya. Baik, kita ke Ibu Haja Salma Sedi. Silakan Ibu Haji. Iya, kita ke Ibu Haja Salma Sedi. Akan membacakan surah Ali Imran ayat 51 dan juga ayat 52 ya. Surah Ali Imran ayat 51 dan juga ayat 52. Sudah siap? Wajib. Oke. Tafadoli ikro'i.

Walamma asa'isa bunu. Astagfirullahaladzim.

0: Baik Ustadz, silakan
1: Iya.
0: dengan bacaan dari Ibu Hajah Salma Saidi.
1: Jadi ibu punya bacaan ada tiga ayatnya, insya Allah tiga ayat yang terbaca.
0: Sampai ayat 53 ya?
1: 54.
0: 54 ya, oke.
1: Sampai pada rukuk ya, pada tanda rukuk. Ada beberapa yang perlu disempurnakan ya, perlu dimaksimalkan. Gunnah, ya, gunnah. Gunnah ini macam tidak apa dulu, tidak ibu gunnahkan, macam cuma dibaca mursal ya. Gunnah pada pada bacaan awal-awal ya, awal-awal bacaan.
2: Yang mana Pak? Balam.
1: Situ satu. Baru gunnah lagi di mana lagi?
2: Sorry.
1: Nah, kalau ikhfa, kalau itu ikhfa. Ya, dinna itu. Amanna. Baru tahan dua harakat. Baru bi anna, tahan dua harakat lagi. Ya, bi anna, tahan dua harakat lagi untuk. Yes, seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, kesempurnaan dari, dan ini hukum, kalau yang, kalau hukum ikhfa idgham itu kan, kalau kalau di dalam penilaiannya itu memang dia salah, keliru, tapi kekeliruannya tipis ya, ringan ya, kekeliruan yang ringan, mungkin itu saja.
0: Baik, Ustadz, masih ada waktu. Mungkin
1: ada,
0: iya, masih ada satu sebelum nanti kita tutup dengan doa ya. Kita akan mendoakan suaminya Ma Uyan dan juga Pak Salim ya, yang saat ini lagi sakit ya. Oke, bisa ada lagi? Oke, lanjut surah Ali Imran ayat 55 ya Ustadz ya.
1: 54 sudah dibaca.
0: 54 sudah dibaca kan?
1: Ada?
0: Masih ada 55 ya?
1: Ah sudah.
2: 55
1: sih itu. Ya? Kedua?
0: Iya. Ibu siapa yang mau baca? Ibu Ratna. Oke. Satu terakhir ya, Ibu Salma. Ibu Ratna, Ibu Ratna. Oke. Sopanik lama. Ustaz yang terakhir siapa? Oke, ayat 55 ya Ustaz ya?
1: Betul, betul.
0: Oke. Baik, Ibu Ratna, oke, persiapan. Oke, sudah siap? Tafadoli ikroi.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, Ustadz silakan. Sekaligus dilalui Pak Ustadz, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang lain ya. Okay.
2: Baik, alhamdulillah Ibu punya bacaan bagus ya, bagus. Tinggal ada di huruf yang bertasydid di Ibu ada dapat kas panjang. Di mana itu? Ibu sadar? Ibu tahu? Ilayah, he? Kata ilayah, jangan dia ditahan, dia cuma ditekan saja. Ilayah, layyamang, layyah. Jangan baca ilayah, jangan ya. Dua-dua harokat Ibu punya, jadi sudah pakai sep panjang dia. Itu saja mungkin Ibu punya yang patut dikoreksikan. Dan insya Allah alhamdulillah bacaan kita semoga semakin baik, makin kian hari semakin baik.
1: Insya Allah.
2: Lalu ya,
1: kita
2: kemudian
1: doakan suaminya Ma Uyan
2: yang lagi
1: Pak Imam sakit. Ya, yang lagi sakit. Betul. Dan juga Pak Salim.
2: Pak Salim Wahiji.
1: Iya, Pak Salim Wahiji juga sakit. Ada lagi ya, adiknya Ibu Haji Salma Saidi ya, yang juga dirawat di rumah sakit ya. Oh, di Ipar ya. Oh iya. Kita doakan semuanya ya Ustadz malam hari ini ya untuk kesembuhannya.
2: Baik yang apa yang sedang sakit sekarang ya Masya Allah ya, yang informasinya Ustadz, sampai ke kita.
1: Iya
2: ya.
1: Dengan sekaligus mungkin saya titip juga doa buat Ibu almarhum Ibu Haja Meliliputo yang malam ini sudah malam ketujuh ya.
2: Masya Allah ya. Baik ibu-ibu sekalian yang mulia dan dirahmati oleh Allah serta pendengar RRI Gorontalo yang barusan mengikuti tadarus bersama yang ada mengasah dari rumah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anggota ataupun saudara-saudara kita yang terinformasikan ke tempat ini lagi sedang sakit, maka tentu kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesehatan untuk mereka.
1: Iya.
2: Dan kembali bisa beraktivitas dengan baik, beraktivitas untuk keluarga dan untuk umatnya, pengabdian kepada umat insya Allah. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang terinformasi kepada kita bahwa mereka telah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebaikan mereka.
1: Amin.
2: Sehingga amal kebaikan ini bisa menutupi amal-amal yang keliru ya yang mereka lakukan. Karena insyaallah dengan demikian amal-amal baik yang dilipat gandakan diberkahi oleh Allah akan menghapus amal-amal buruk mereka. Lalu berikutnya tentu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan meluaskan tempat kubur ya, kemudian juga meneranginya, juga mengharumkannya, menyejukkannya, yang kemudian mendatangkan kenyamanan bagi mereka ketika mereka berada di alam barzah nanti.
1: Amin.
2: Alam barzah di sana Masya Allah. Dan ini harapan-harapan kita dan juga untuk kita ya, untuk kita yang datang ke tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan kita dan berkahi usaha kita.
1: Amin.
2: Semoga apa yang menjadi tujuan kita ke tempat ini bisa tercapai, dan waktu yang kita pakai ke tempat ini semoga Allah berkahi sehingga insya Allah menjadi bagian daripada atau bagian dari sepenggalan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ganjaran pahala yang baik untuk kita semua. Begitu juga dengan untuk keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam usaha-usaha yang kita lakukan. Ini tentu harapan kita, dan harapan-harapan ini mari kita titipkan dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الإسلامي الكريم وخصوصا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وسبقونا إلى دار القرار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار نقهم من فتنة القبر وعذاب النار نقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk kebersamaannya malam hari ini. Begitu semangat sekali. Dan juga Majelis Taklim Asyidik Desa Tabungo Timur, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo yang sudah hadir di studio semuanya. Mudah-mudahan kaki tidak kram ya. Dan juga minggu depan yang nanti akan melanjutkan surah yang akan dibaca, yaitu surah Ali Imran ayat 56 ya. Ya, ayat 56. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, yang sudah mendengarkan dan sudah chat ke Tienga Fani. Terima kasih semuanya. Insya Allah berkah buat kita semuanya malam hari ini. Karena Ustadz yang membaca,
0: terima kasih banyak.
1: Yang membaca dapat pahala, juga yang mendengarkan juga dapat kebaikan ya. Ya, dapat rahmatnya ya. Oke, okay. Jadi lengkap yang mendengarkan dan juga membaca juga sama-sama dapat kebaikannya. Baik. Terima kasih buat semuanya dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Qur'an di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda."

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.

我等等。

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi siar di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Muhi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mautata wa Mudala di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di Jumat 24 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Lulendalo. Pada ihmu hadir untuk edisi hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026 dengan suasana yang lebih baik lagi, apalagi ketika saat ini kita sudah melaksanakan sholat subuh, tapi ada juga yang masih melaksanakan sholat subuh, sudah bangun dari sejak pagi tadi. Dan insya Allah hari ini akan berkah semuanya bagi Anda yang sudah beraktivitas, apalagi para petani, pelayan, pedagang, kemudian abang-abang bentor, untuk juga para ojol, yang pasti juga para dokter, suster, perawat, kemudian bidan yang saat ini terus melaksanakan tanggung jawabnya, para polisi yang ada di Polda, di Polres, Polsek, teman-teman yang di Kodim dan Ramil, yang ada di Lanal juga, dan juga di Angkatan Udara yang saat ini terus bertugas. Ya, setelah tetap semangat untuk Anda, selamat menikmati hari baru, dan seperti biasa kita akan awali dengan religi pagi. Pengajian Al-Quran akan bersama dengan Pro 1, yang hari ini topik untuk religi pagi adalah keluarga sakinah dan kepenghuluan. Informasi warta pagi juga masih akan kami sajikan untuk Anda bersama Pro 1, dan informasi-informasi Nusantara yang kami kemas dalam pas jam, dan juga hiburan Nusantara akan hadir untuk Anda di Nusantara Pagi. Saya Pada Imo dari studio, saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Selamat mendengarkan siaran Pro 4. Kita akan segera bersama dengan Pro 1 untuk jelang religi pagi.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Ala kulli syai'in syahid.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kembali kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini dalam obrolan religi pagi edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Imran Yahya akan temani Anda. Dan untuk saat ini kita sudah tersambung dengan Ustadz yang akan bersama dengan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda bertanya. Kita langsung saja dengan saat ini sudah ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou, MPDI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah bersama kami di saat ini. Dan juga sudah ada Ustadz Dr. Ishaq Bakari LC, MPhil. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga Ustaz Ishaq Bakari. Kita akan bersama di saat ini dalam keluarga sakinah dan kepenghuluan. Sebelum kita akan menerima telepon dan juga pertanyaan-pertanyaan dari WhatsApp kita dan juga YouTube RRI Gorontalo, tafadhal Ustadz Ishaq Bakari untuk membuka obrolan religi pagi di hari ini.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'ad. Para pendengar, pecinta dan penggemar Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam acara religi pagi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di Jumat berkah

0: hari terbaik yang pernah disinari oleh matahari ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga nikmat ini bisa kita syukuri dan tidak kita kufuri. Serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, untuk mempersingkat waktu di pagi, dan kita silakan ke laptop, silakan.
1: Terima kasih Ustaz. Baik pendengar, silakan Anda langsung di line telepon kami, juga di WhatsApp kami, serta YouTube RRI Gorontalo. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp Programa 4 Gorontalo. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo. Volume radio dikecilkan saja. Halo. Halo. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin bersama. Baik, kita tinggalkan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, diusahakan radio volumenya itu dikecilkan saja atau dimatikan. Anda bisa mendengarkan suara saya atau suara kami di gagang telepon Anda. Kita menyapa lagi. Belum ada. Kalau begitu kita ke WhatsApp yang saat ini dari Mariam Dembe Jaya, Ustaz. Tapi sebelumnya ada telepon. Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa, Pak?
2: Dengan Ismail di Purbala. Tolong sampaikan jadwal salat pagi ini.
1: Wah, Ismail.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Baik. Untuk jadwal tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Pro 1. Nanti kita akan kembali informasikan sebentar nanti. Pak Ismail, ntar ya. Baik, kita langsung dengan pertanyaan. Telepon. Ya, assalamualaikum, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Dengan Nini Afni di Geladi.
1: Silakan Nini Afni.
3: Pak Ustaz, kita ada pertanyaannya. Sepasang suami istri yang saling membutuhkan, Pak Ustaz. Ketika si istri tidak memenuhi permintaan suami, itu si istri dari malam sampai pagi dilaknat. Bagaimana sebaliknya kalau suami juga tidak memenuhi permintaan si istri? Apakah suami juga dilaknat, Pak Ustaz? Bagi saya pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung telepon berikutnya. Silakan untuk line telepon. Pertanyaan pertama ini Nenek Afni Buladu. Suami istri saling membutuhkan. Ketika istrinya tidak memenuhi permintaan suami, akan dilaknat. Bagaimana sebaliknya? Akan Ustaz Ishak, tafadhal.
0: Ya, hak dan kewajiban suami istri itu harus dipenuhi. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara-cara yang ma'ruf. Adapun kalau yang ditanya, ya, jika wanita diminta oleh suaminya untuk melayaninya dan dia tidak ada alasan untuk tidak menolak, tapi ternyata dia menolak, maka malaikat akan melaknat. Untuk laki-laki, tentu Nabi SAW sebutkan ini khusus untuk perempuan. Tapi laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi baik lahir maupun batin. Tapi saat diminta, lalu kemudian boleh jadi kondisinya kurang baik, atau yang namanya laki-laki dengan perempuan ini beda. Kalau perempuan meskipun dia tidak berselera, tapi dia mewali ya kalaja. Adapun untuk laki-laki, kalau laki-laki itu tidak seperti wanita yang siap. Oleh karena itu, kalau seandainya dipersyaratkan untuk selalu siap di dalam segala hal, tentu ini tidak sesuai dengan kondisi laki-laki itu sendiri. Tapi laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahinya. Tapi kewajiban ini tidak seperti perempuan yang setiap saat oke. Dan ini nanti memang agama sudah membedakan yang seperti ini karena sesuai dengan kondisi laki-laki maupun kondisi perempuan itu sendiri. Ya, terlalu Pak Ustaz.
4: Cukup.
1: Baik. Ini Damaryam Dembijaya. Ustaz, ada sepasang calon pengantin memutuskan menikah karena desakan keluarga. Setelah menikah, mereka ini seling berselisih mengenai masalah ekonomi, pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, seberapa penting sebenarnya bimbingan perkawinan sebelum menikah? Apa saja bekal yang seharusnya dimiliki calon pengantin agar mampu membangun keluarga sakinah? Tafadhal Ustaz Sabara.
4: Ya, baik Ibu Maryam ya.
1: Ya.
4: Jadi pertama kalau mau menikah ini memang tidak boleh dipaksa ya gitu. Karena menikah itu kan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau dipaksa itu akibatnya seperti tadi itu. Sehingga itu dalam hal kita memilih pasangan itu, ya kalau misalnya ada calon dari orang tua, sebaiknya dimusyawarahkan kepada anaknya. Gitu. Kalau paksa main paksa itu, akibatnya akan ada penyesalan seperti tadi. Gitu. Tadi ditanya seberapa jauh manfaat dari bimbingan nikah itu atau bekal untuk menikah itu penting ya, apalagi kalau buat kita yang tidak memiliki dasar terkait dengan hak dan kewajiban suami istri itu. Karena menikah ini kita perlu ada bekal ya. Bekalnya apa ya? Minimal kita punya pengetahuan terkait dengan bagaimana cara membangun rumah tangga ya gitu. Itu penting ya. Kalau menikah itu hanya karena ikut-ikutan bodu-duduan ya, mau tertamani mau menikah wati almahila menikah ya, dan dia tidak punya bekal ya, akibatnya ya setelah dia menikah itu apa-apa walau mapuhutuni ya, dia tidak punya bekal. Sehingga itu kenapa di Kementerian Agama itu tamat menikah itu hiali pembekalan ya, ada yang namanya suscatin, kursus bagi calon pengantin. Itu akan diberikan topik-topik atau materi-materi yang ada hubungannya bagaimana cara membangun rumah tangga itu. Dan bukan hanya dari sisi agama ya, biasanya di KUA itu bekerja sama dengan puskesmas ya, termasuk bagaimana membina keluarga itu yang sehat ya, gitu. Sehingga itu perlu bekal buat kita yang memang masih tidak memiliki pengetahuan atau bekal, sehingga dalam hal membentuk keluarga yang sakinah itu betul-betul bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena dunia rumah tangga itu penuh problematikanya ya. Dada-dada masalah liya ya. Terkait dengan hak dan kewajiban ya. Belum terkait dengan kebutuhan. Apalagi kalau misalnya yang menikah itu ya tidak memiliki dasar bagaimana seharusnya saling pengertian di dalam keluarga, bagaimana seharusnya bersikap tata krama dan banyak lagi ya. Sehingga itu para lebih itu oleh pembekalan itu oleh pembinaan oleh penghulu itu, supaya itu menjadi dasar ya atau pondasi kita di dalam membangun keluarga itu. Kira-kira begitu singkatnya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Sabarah. Kita lanjut penelpon, belum ada? Baik, ini dari Dance Nur, Makassar. Saya ingin bertanya tentang keluarga Sakinah. Mohon dijelaskan mengenai kesucian jiwa yang berkaitan dengan ketenangan, kebahagiaan, rahmat, dan kasih sayang yang dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum dijawab, ada penelpon, kita sapa. Assalamualaikum, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa,
5: dengan,
1: Pak?
5: Dengan Pak Leo di Kota Barat.
1: Pak Leo di Kota Barat, silakan, Pak.
5: Iya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Saya hanya mau tanya, dalam satu rumah tangga, saya kira baru berapa bulan, baru sekitar satu bulan mereka pisah ranjang. Kemudian si istri ini turun dari rumah dan langsung malah mengajukan perceraian dengan suaminya. Yang berikut, yang kedua, istri ini masih dalam perawatan rumah sakit jiwa saraf, maksudnya jiwa saraf. Pertanyaan saya, apakah boleh diwajibkan dalam agama Islam menceraikan istri yang dalam keadaan sakit seperti saraf jiwa saraf tadi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan via tadi Ustaz Ishak, mungkin silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan pertama tentang kesucian jiwa. Kesucian jiwa ini disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dalam Islam, tazkiyatun nafs. Apa yang dimaksudkan tazkiyatun nafs? Yaitu pembersihan jiwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita melihat struktur bahasa Arab kata qad itu masuk dalam model kata kerja atau fi'il madhi yang lampau, sifatnya lampau, maka maknanya sungguh. Jadi sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikannya. Jadi setiap kita diwajibkan untuk mensucikan jiwa dari berbagai macam kotoran-kotoran, baik kotoran lahiriah maupun kotoran batiniah. Kotoran lahiriah sudah kita tahu bersama, kotoran batin, iri, dengki, atau sebelumnya kotoran hati itu adalah kesyirikan, kemunafikan, kemudian hasad, iri, dengki, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain. Dan Allah sebutkan juga waqad khaba man dassah, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya dengan berbagai macam penyakit. Dan kita tahu bersama bahwa hati manusia itu memiliki penyakit. Penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit itu. Dan penyakit itu bisa masuk dalam dua kategori besar. Yang pertama marad syubhat, sakit syubhat, dan yang kedua marad syahwat, penyakit syahwat. Ini dua pintu besar yang akan masuk ke hati seseorang, penyakit-penyakit yang akan masuk ke hati seseorang. Kalau ini sudah bersemayam di hati seseorang, yang lalu kemudian dia tidak mensucikannya, tidak membersihkan dan mensucikannya, maka Allah akan sampaikan fazadahumullahu marada, Allah tambahkan hati mereka. Dan lalu setelah ini disucikan, kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak boleh hanya konsepnya, konsep membersihkan jiwa, lalu kemudian tidak diisi dengan kebaikan. Jadi dia harus dibersihkan dulu, setelah itu dia harus melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa sudah tinggi tingkatannya karena sudah bersih hatinya, lebih fokus dengan membersihkan hati, lalu kemudian tidak mau melaksanakan syariat-syariat seperti sholat, zikir, dan seterusnya. Seharusnya setelah ini dikeluarkan kotoran-kotoran di hati, lalu kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini akan menambah ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tenang hati. Dan salah satu zikir besar yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita adalah melaksanakan salat, yaitu aqimish shalata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jangan sampai kita sudah sampai kepada tingkat katakanlah pendekatan tasawuf atau mungkin lebih tinggi dari situ, lalu kemudian sudah tidak mau lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah luhulun dalo, atau istilah luhulun dalo muhinggi bondo'o, dan ini disebut dengan tahliyah, mengeluarkan kotoran-kotoran, kemudian tahliyah, kemudian dengan tahliyah memindah bondo'o. Wallahu ta'ala
1: a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Ishak. Kita lanjut, ini Ustaz Sabara, Pak Leo Kota Barat.
4: Ya, untuk Pak Leo ya. Jadi terkait dengan istri yang ada penyakit kejiwaan ya gitu. Jadi itulah yang menjadi resiko dalam kita berkeluarga ya. Yang penting kalau tadi misalnya nih kali di Pobiongo ya gitu. Kalau dia masih saling suka, saling cinta ya gitu. Dan setelah dia menikah pertama itu dunggalo mau stres, maka itu di dalam ayat Al-Qur'an itu dikatakan bahwa wa asyruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah istri kamu itu dengan cara yang baik. Ya, jadi dengan bagaimana dengan cara baik itu? Ya, tentu ini menjadi risiko. Jangan seperti pepatah mengatakan habis manis cepat dibuang gitu. Jadi hanya pada waktu baiknya yang dinikmati, setelah itu baru dicampakkan. Jadi kalau menurut para ulama, kalau kita membaca bahwa mayoritas ulama mazhab itu, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, berpendapat jika istri mengalami gangguan jiwa yang masih bisa diobati, maka suami dianjurkan mensabari, merawat dan berikhtiar atas kesembuhannya ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab ya. Dan itu juga makna dari ayat Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pelindung ya, pelindung itu ya bagaimana bisa kita melindungi istri kita ya, laki-laki itu menjadi pelindung. Jadi jangan sampai seperti pepatah yang saya sampaikan tadi ya. Sehingga itu ya buat kita ya suami, kalau misalnya itu termasuk cobaan di dalam rumah tangga ya. Kalau masih bisa diobati ya, maka suami harus betul-betul bersabar dan berikhtiar untuk bisa merawatnya. Kecuali kalau misalnya gangguan saraf tersebut sudah terlalu berkepanjangan dan sudah menghilangkan tujuan pernikahan, artinya sudah sulit untuk diobati ya gitu ya, dan akan merusak keluarga, membahayakan keluarga, maka tentu ya sudah dibolehkan untuk kita melakukan yang namanya perceraian ya gitu. Tapi jangan sampai ya tadi seperti yang saya katakan itu. Jadi memang itu butuh kesabaran di dalam kita berumah tangga, dan itulah resiko kita di dalam berkeluarga. jadi tanggung jawab suami dan maupun sebaliknya ya, itu harus betul-betul ditanamkan bagi seorang yang sudah berumah tangga ya. Sekali lagi jangan sampai seperti kata-kata habis manis sepa dibuang ya. Kira-kira begitu Pak Imran.
1: Kira-kira dia berapa tahun Ustaz menunggu itu?
4: Iya, kalau ukuran tahunnya sih tidak. Jadi tadi kalau misalnya silakan konsultasi dengan dokter, kalau misalnya sakitnya masih bisa diobati, itu kan butuh kesabaran ya gitu. Tapi kalau misalnya menurut dokter, menurut para ahli ya gitu. Kan di Gorontalo juga termasuk ada rumah sakit jiwa ya.
1: Oh iya.
4: Ya itu menjadi resiko kalau kita benar-benar sayang dan cinta kepada pasangan kita ya harus butuh kesabaran. Kecuali menurut pendapat ulama kalau misalnya seperti tadi sudah tidak mungkin ya menurut dokter ini sudah sulit untuk disembuhkan ya gitu. Dan sudah sangat membahayakan kan ada orang yang begitu kan. Dia sangat membahayakan keluarga ya. Kan kita sempat menyaksikan di beberapa media ada yang istri ya sampai membunuh suaminya karena stres ya atau sebaliknya, itu kan berarti sudah membahayakan jiwa. Maka kalau sudah seperti itu ya kira-kira sudah bisa dibolehkan walaupun hukumnya mubah menurut para ulama untuk kita bisa menceraikan pasangan kita.
1: Baik, terima kasih Ustaz.
4: Tapi mungkin ada pendapat dari Ustaz.
0: Cukup.
1: Baik. Kita kembali lagi ke telepon di 08219648664. Assalamualaikum, halo.
6: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa Pak? Pak siapa?
6: Pak Muis di Limboto.
1: Pak Muis Limboto, silakan Pak.
6: Iya. Di tahun-tahun kemarin itu kan orang belum begitu mengenal catering. Dulu itu di nikah itu yang malam-malam berputar itu ada sering keluarga yang mengimbang dengan masalah yang tidak baik. Sementara mama bawa-bawa ngope. Apakah nikah yang dari juga mempunyai itu, apakah masih ada keberkahan atau keabdalan yang dari Allah? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
4: Saya kurang jelas ya.
1: Yang saya catat di sini dulu itu nikah di waktu malam aku pas ada sering keluarga melaksanakan kegiatan yang dalam bahasa Gorontalo tadi saya juga kurang jelas dengar. Apakah nikah kedua mempelai itu masih ada keberkahan? Pak Muis nanti bisa di WA ya. Yang dimaksud oleh Pak Muis tadi. Baik, kita lanjut saja. Untuk ya. Assalamualaikum, halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
7: Dari Om Iwin di Kabupaten Baremo.
1: Bagaimana? Dengan siapa?
7: Om Iwin di Kabupaten Baremo.
1: Om Iwin Baremo. Ya. Silakan, Pak.
7: Pertanyaan, bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis itu? Kita kulatin nisa'i, fa'innakum artumuhun nabi amanatillahi. Takutlah kepada Allah dalam urusan istri, maka sesungguhnya kamu telah mengambil mana menjadi istri dari Allah. Nah pertanyaan Pak, malah sebaliknya kalau orang yang kawin suri itu bagaimana hukumnya Pak?
1: Bagaimana Pak Iwin? Halo Pak Iwin? Pak Iwin? Walemo, halo? Okay. Yang terakhir itu terlalu cepat. Baik. Kita baca dulu. Asna Limboto, Ustaz, saya menemukan suami sering berkomunikasi secara intens dengan perempuan lain melalui media sosial. Meskipun suami mengaku tidak memiliki hubungan khusus dan saya merasa kehilangan kepercayaan. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana Islam memandang etika penggunaan media sosial bagi pasangan suami istri. Apa yang harus saya lakukan untuk membangun kembali kepercayaan dalam rumah tangga? Tadi Ustadz Sabara, Ustadz Ishak.
0: Iya, yang mana ini yang kedua atau kalau karena yang pertama itu kurang jelas ya?
1: Iya, Ustadz.
0: Iya, jadi kalau untuk yang kedua ini etika penggunaan medsos, jadi secara umum dulu kita sampaikan bahwa medsos ini bagian dari anugerah nikmat dari Allah, sekaligus dia juga bisa menjadi bencana. Iya, dia akan menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita manfaatkan dalam kebaikan, menyebarkan kebaikan. Karena hari ini mungkin kita merasa malu untuk berdakwah langsung, mengingatkan langsung, tapi lewat media sosial kita bisa kita manfaatkan untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Dan bisa saja lewat di beranda orang, dan kemudian itu menjadi awal hidayah dan kebaikan buat dia. Tapi di saat yang sama, kalau ini kita tidak manfaatkan dalam kebaikan, dan justru kita manfaatkan dalam kemaksiatan kepada Allah, maka kita akan mendulang pahala, dosa sebanyak-banyaknya. Apalagi menyebarkan gambar-gambar ataupun video-video yang tentunya bertentangan dengan adab-adab Islam, dengan agama kita. Maka setiap kali orang yang menonton itu, maka itu akan dia mendapatkan dosa, dan aliran dosanya juga sampai kepada kita. Terkait dengan suami istri, kalau dia di ruang umum dan hanya sifatnya komentar biasa, maka ini masih bisa dimaklumi karena di ruang publik dan orang masih bisa terpantau. Tapi komunikasi lewat medsos ini sudah sampai di ruang-ruang privasi komunikasinya sudah tidak wajar, maka ini masuk di kategori itu bagaimana yang kita sebutkan di awal. Ini justru menjadi fasilitas untuk mendekati kepada kemaksiatan. Dan hati-hati, tidak sedikit rumah tangga hancur disebabkan karena penggunaan medsos yang tidak cerdas. Iya. Dan betapa banyak juga kemungkaran-kemungkaran yang terjadi disebabkan karena awal mulanya menggunakan medsos yang kurang cerdas. Oleh karena itu kita patut untuk berhati-hati, terutama berkomunikasi dengan lawan jenis kita. Tentu ini akan menjadi pengantar uji. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih, Pak Ustaz.
4: Saya mungkin tadi bisa menangkap, tapi untuk pertanyaannya Pak Muiz ya, jadi
1: silakan.
4: Ketika orang mau menikah kemudian ada malam baku pas yang mungkin menurut Pak Muiz itu ada acara-acara yang menyimpang ya gitu ya. Kalau itu ya misalnya kita sudah malam baku pas kemudian menyajikan minuman-minuman keras atau sejenisnya, tentu pernikahan ini tidak akan membawa keberkahan ya. Tapi kalau misalnya di Gorontalo itu kan biasanya Pak Muiz masih pada kebanyakan kalau misalnya di malam baku pas itu masih ada di desa-desa ada khatam Quran ya, walaupun kadang-kadang orang yang menikah itu tidak bisa bacaan Al-Qurannya terbata-bata, tetapi didampingi untuk bisa menghatamkan. Itu artinya konsep agamanya ya, artinya ingin memperoleh berkah itu masih luar biasa. Atau misalnya ada acara adat Gorontalo itu misalnya melapis saronde ya gitu. Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat ya wajar-wajar saja. Yang tidak bisa itu kalau misalnya kita belum di malam berkupas malah berhura-hura ya gitu ya, dan jauh daripada perintah-perintah agama ya. Tentu ini kalau kita bicara keberkahan kan itu adalah rahasia dari Allah, tapi kan minimalnya apa yang kita lakukan itu ya sesuai dengan konsep agama dan diredai Allah ya gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Kan juga sering disoroti Pak Muiz, biasanya ini kita di wedding party ini biasanya orang belum akad tapi sudah baku polo, dama pupu dua dan lain sebagainya, itu juga tidak bagus ya di dalam pandangan, padahal belum selesai akad ya gitu. Ini kan kalau belum akad itu kan dia ketika sudah dengan kemesraan seperti itu ya haram hukumnya di dalam Islam ya. Ya biasanya kan ada orang begitu ya, untuk supaya ditampilkan pada saat resepsi, jadi dia bikin wedding di tempat-tempat wisata, kemudian sudah dengan penuh keakraban dengan harap, itu juga tidak pas ya gitu. Kecuali kalau sudah dilaksanakan akad nikah kemudian dia wedding begitu dengan penuh kemesraan, ya itu tentu tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Pak Muiz tadi ya. Dari Om Muiz tadi itu kurang ya. Bisa terdengar di monitor saya begitu Pak Imran.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan terakhir kami bacakan dari Anissa di Limboto. Ustadz, karena emosi Seorang suami mengirim pesan singkat kepada istrinya yang berisi talak. Setelah beberapa hari, dia menyesal, ingin rujuk. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum talak yang disampaikan melalui media digital? Apa perbedaan antara ketentuan fikih dan prosedur hukum perkawinan di Indonesia? Apa yang harus dilakukan pasangan tersebut agar status perkawinan jelas? Tadi Ustaz Ishak.
0: Iya, saya tinjau dari sisi syariah. Mungkin ada Pak Dr. Samara akan meninjau dari sisi hukum di Indonesia. Ya. Tentang perceraian ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kewenangan penuh kepada laki-laki untuk menceraikan. Karena wanita itu tidak memiliki hak untuk menceraikan, tapi bisa mempasah atau menghulu, meminta ke lewat pengadilan. Tapi dengan dia sendiri yang menceraikan itu tidak diberikan kewenangan. Dan kewenangan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala kepada laki-laki ini bukan tanpa alasan. Laki-laki diberi kewenangan itu karena yang namanya laki-laki adalah orang yang lebih bisa menahan dirinya ketika dia dalam kondisi emosi. Kalau wanita, mungkin dia ada dalam kondisi emosinya tidak stabil, dia akan selalu minta cerai, dan itu karakter wanita. Adapun laki-laki, karakter laki-laki itu adalah karakter yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, amanah dan tanggung jawab yang Allah berikan di pundak laki-laki ini harus dijaga. Jangan sembarangan mengucapkan kata cerai. Jangan sembarangan mengucapkan kata cerai. Apalagi dalam kondisi emosi. Dan kata cerai itu tidak bisa dipermainkan. Termasuk yang main-main dihitung sungguh-sungguh, apalagi sungguh-sungguh. Pasti dihitung sungguh-sungguh, salah satunya adalah perceraian. Nah, bagaimana dengan orang yang menceraikan lewat tulisan? Nah, kata para ulama, bahwa Alkitab atau fihumil kalam, bahwa tulisan itu sama status hukumnya dengan perkataan. Bahkan boleh jadi tulisan itu lebih kuat ketimbang perkataan, karena dia tulis sendiri dan selalu dibaca. Oleh karena itu jatuh perceraian lewat seperti ini, kalau apalagi kalau kata-katanya, kosakatanya dan diksinya jelas menceraikan. Nah, solusinya seperti apa? Secara agama segera merujuk. Selama masih di 3 bulan, 3 bulan setelah diucapkan kata cerai itu atau ditulis kata cerai ini, India masih memiliki kesempatan untuk merujuk tanpa ada pernikahan lagi. Jadi langsung segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan lagi seperti ini, kemudian merujuk, dan rujuknya itu secara lisan ataupun perbuatan tanpa harus ke pengadilan, ya. Karena tentu juga mereka tidak tahu yang seperti ini, wallahu taala. Terus Pak Ustaz.
4: Ya, baik, ini karena sudah di menit terakhir, jadi tadi pertanyaannya terkait dengan talak itu. Jadi dari dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa salah satu jidduhunna jiddatul wahduhunna. Yang pertama itu, jadi ada tiga perkara yang serius dianggap serius, bercanda dianggap, pertama itu adalah an-nikahu, yang dua talaku, dan yang ketiga adalah wadajatun. Jadi nikah, talak, dan rujuk, ya. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Dr. Ishak, jadi dalam konteks dia menyampaikan talak itu melalui WA dan itu kata-katanya benar-benar serius, maka ini kan tidak, tadi Pak Dr. Ishak bilang dia melalui tobat iwadi, ya itu sah, ya, sehingga itu ya segera dia, walaupun memang talak yang dijatuhkan sah itu ketika dijatuhkan oleh pengadilan, ya itu. Sehingga itu dia punya kesempatan merujuk, ya cepat-cepat dia meminta maaf, ya gitu ya, sebelum terjadi yang sesungguhnya, ya gitu. Karena kalau misalnya istri juga sungguh-sungguh dan tadi dia akan bawa ke pengadilan, ya saya ini sudah ceraikan, ini bukti secara, kalau secara digital itu kan sulit dihilangkan, ya gitu. Yeah. Sehingga itu sekali lagi buat kita semua, jangan coba main-main dengan talak ini, ya, karena ya talak ini mau main-main atau sungguh-sungguh, apalagi sungguh-sungguh, dia pasti akan jatuh dan itu akan merusak tatanan keluarga kita. Kira-kira begitu, Bu Uti, karena maile dunggal waktu itu, bolo maaf bolo, misalnya apa yang kami sampaikan ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Kalau ada hal-hal yang baik, mari kita amalkan. Semoga ini menjadi tuntunan buat kita semua di dalam membentuk rumah tangga. Amin. Dan kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pertanyaannya kepada tersangka itu masih kepada hak-hak yang sebagai tersangka yang kita tanyakan. Kemudian ada beberapa poin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sebagai saksi.
2: Terima kasih Pak Sul, ini ada 3 yang kecelakaan, 1 celaka di kereta api, 1 itu dia celaka di tambang, dan 1 kebakaran.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Denilsa.

0: Pendengar, mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo berinisial MR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program pengadaan Common Center Video Call pada Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Laporan Andi Sanga.
1: Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan MR, mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program pengadaan Comment Center Video Call pada Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 dengan nilai anggaran 5 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap MR sejak pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah Kamis kemarin. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Gorontalo Rafid Muhid mengungkapkan dalam proses pemeriksaan terdapat 9 hingga 10 pertanyaan yang diajukan kepada MR berkaitan dengan statusnya sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, MR langsung dibawa menuju Lapas kelas 2A Gorontalo untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.
2: Tersangka tadi datang jam 9, kemudian kita lakukan pemeriksaan sampai dengan pukul 12, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya kita lakukan penahanan. Pertanyaannya kepada tersangka itu masih kepada hak-hak yang sebagai tersangka yang kita tanyakan, kemudian ada beberapa poin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sebagai saksi itu kita tanyakan lagi sebagai tersangka. Namun demikian, jika nanti ada yang diperlukan keterangan tambahan, kita akan laksanakan pemeriksaan tambahan. Kurang lebih sekitar 9-10 pertanyaan dulu untuk hal ini. Setelah ini, kita akan lakukan pemeriksaan kembali kepada para saksi yang nanti akan memenuhi alat bukti di para tersangka yang lain. Kurang lebih sekitar 15 atau 16 orang. Gitu.
1: Penetapan MR menambah jumlah tersangka dalam kasus ini. Pada Senin 20 Juli 2026, Kejati Gorontalo juga telah menetapkan 3 tersangka, masing-masing berinisial RPA selaku pejabat pembuat komitmen, ABBA selaku Direktur PT Prio Integrasi Universal, dan HD selaku Direktur Operasional PT Prio Integrasi Universal. Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan sejumlah penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga sekitar 1,3 miliar rupiah. Di antaranya penganggaran yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya pengkondisian harga perkiraan sementara, perbedaan spesifikasi pada salah satu item barang yang diterima oleh Diskominfotik Provinsi Gorontalo dengan dokumen kontrak, serta adanya kemahalan harga atau markup pada item barang yang tercantum dalam dokumen kontrak. Para tersangka dijerat dengan pasal 603 dan 604 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 20 tahun. Saat ini, para tersangka juga telah dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2A Gorontalo.
0: Pemprov Gorontalo bersama Pemkab Gorontalo Utara terus berkolaborasi untuk membangun dan mengembangkan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur penunjang program terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat khususnya peternak di daerah. Bahkan menjadi kebanggaan di mana tahun 2026 ini Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan sebagai daerah pelaksanaan program pemerintah pusat ini. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan pemerintah daerah sangat mendukung pelaksanaan hilirisasi ternak ayam terintegrasi tersebut dan saat ini terus dilakukan persiapan untuk program nasional itu. Dalam menyiapkan berbagai infrastruktur, Pemkab Gorontalo ungkap Sekda terus melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan pembangunan sarana-prasarana dimaksud. Kolaborasi dengan Pemprov Gorontalo berkaitan dengan ketersediaan lahan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
4: Nah tentunya, karena ini merupakan harapan besar bagi pemerintah daerah, mau tidak mau kita harus mempersiapkan, mendukung sepenuhnya pelaksanaan hilirisasi di daerah. Nah untuk sementara ini kita kolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk mempersiapkan lahan yang nantinya akan dicalon untuk dibangun pabrik pakan dan juga pengandangan ini kita bayangkan clean and clean and clean. Karena itu, sesuai dengan tinjauan lapangan kami sudah beberapa kali dengan tim dari pusat dan juga didampingi atau ditemani oleh Dinas Provinsi Gorontalo, itu sudah terpola bahwa khusus untuk Gorontalo Utara ini itu memang rencana awal itu ada 4 tipus. Untuk pembangunan pabrik makan, kemudian untuk pembangunan RPHU, rumah potong hewan unggas, kemudian juga ada pengandangan dan pembibitan. Nah, 4 itu yang sudah ditetapkan untuk di Gorontalo Utara.
3: Sulaiman Nakoro menambahkan, Pemkab Gorontalo Utara bersama pemerintah pusat dan Provinsi Gorontalo turun lapangan untuk meninjau langsung kesiapan lahan untuk pembangunan pabrik dan tempat lainnya. Khusus di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 4 titik yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan sarana-prasarana dimaksud. Saat ini pemerintah daerah memprioritaskan 2 titik, yakni pembangunan pakan ternak dan pengandangan.
0: Pelaksanaan Forprov Korbid Gorontalo 2026 di Kabupaten Bolemo diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah melalui olahraga masyarakat, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM. Berikut laporan Rehan Datau.
5: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov Kormi Gorontalo 2026 di Kabupaten Bualemo tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat. Kegiatan ini juga dirancang untuk mendorong promosi destinasi wisata dan menggerakkan perekonomian lokal. Pantai Bolihutuo dipilih sebagai pusat pelaksanaan karena memiliki potensi wisata yang dapat diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, olahraga tradisional menjadi salah satu daya tarik utama yang akan ditampilkan selama pelaksanaan Forprov. Sekretaris Kormi Provinsi Gorontalo, Rijal Sukri, mengatakan Forprov menjadi momentum membangkitkan kembali olahraga masyarakat sekaligus mengenalkan potensi Pantai Bolihutuo.
6: Kita ini di Bualemo ingin memperkenalkan lagi, membangkitkan olahraga-olahraga masyarakat, khususnya olahraga tradisional di Bualemo, khususnya di Pantai Bolihutuo. Di samping olahraga, kami juga ingin mengangkat objek wisata yang ada di Bualemo, khususnya Pantai Bualemo, baik Bolihutuo, dengan adanya objek wisata dan olahraga masyarakat di Pantai Bolihutuo, kami juga ingin melibatkan UMKM di sekitar Pantai Bolihutuo, dan kita akan mengangkat juga beberapa produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Bualemo, khususnya di Pantai Bolihutuo. Jadi olahraga masyarakat ini bukan cuma berjalan sendiri, mereka mengangkat objek pariwisata dan UMKM.
5: Rijal menambahkan penyelenggaraan Forprov juga melibatkan pelaku UMKM yang berada di kawasan Pantai Bolihutuo. Berbagai produk unggulan khas Kabupaten Bualemo akan dipromosikan kepada para peserta dan pengunjung selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, olahraga masyarakat diharapkan mampu berkembang dengan pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
0: Forprov Gorontalo menjadi ajang pelestarian olahraga tradisional sekaligus seleksi atlet menuju Fornas di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang diikuti hampir 1000 peserta ini juga diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama sektor UMKM.
7: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Forprov menjadi momentum untuk menggelorakan olahraga tradisional di tengah masyarakat sekaligus menjaring atlet terbaik Gorontalo yang akan mewakili daerah pada Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, kepada RRI kemarin mengatakan, Forprov tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian olahraga tradisional agar semakin dikenal dan diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Melalui Forprov, Kormi Provinsi Gorontalo berkeyakinan akan lahir atlet-atlet olahraga masyarakat yang mampu berprestasi di tingkat nasional sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.
8: Kormi ini kan bukan hanya sebagai olahraga prestasi, tapi bagaimana bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, bisa meningkatkan pariwisata dan juga UMKM di Provinsi Gorontalo. Olehnya kita melibatkan juga teman-teman UMKM lewat koperasi daerah Kabupaten Bualemo ya, Perindakop, juga teman-teman dari BI juga kita undang gitu untuk ikut serta meramaikan Forprov ini. Semua kan kita libatkan dalam rangka seleksi nanti untuk ikut di acara di 2000 tahun depan di Palu nanti. Ya kan? Nah, kemarin kan kita ikut di NTB. Purnas di NTB itu kan. Nah, ini tuan rumahnya kan Palu. Nah, ini nanti kita akan seleksi siapa aja yang bisa ikut di sana gitu.
7: Ia menambahkan, Kormi terus mendorong olahraga masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup melalui berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas, keluarga, hingga generasi muda. Menurutnya, penyelenggaraan Forprov tahun ini diikuti hampir 1.000 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo. Jumlah tersebut diperkirakan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi For Prof yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu menggelorakan kembali olahraga tradisional sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga berbasis budaya. For Prof bukan sekadar ajang kompetisi tetapi juga menjadi sarana melestarikan olahraga tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya bangsa. Penyelenggaraan For Prof ini sejalan dengan upaya pembinaan olahraga masyarakat sekaligus pengembangan sektor pariwisata. Selengkapnya wawancara Rusdi Aneta dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe berikut ini.
9: Terkait dengan pelaksanaan Forprof di Bualemo, Pak, dari pemerintah provinsi menanggapinya yang diselenggarakan oleh Kormi sendiri. Silakan Pak Kadis.
10: Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan Forprof, memang pihak Kormi sudah berkoordinasi dengan Dispora Provinsi Gorontalo dan kami juga sudah melakukan kunjungan lapangan melihat dari dekat persiapan dari panitia. Dan hasil kunjungan lapangan kami kemarin, kelihatannya sudah hampir 90% ya, semua venue sudah dibuat dan tinggal hari ini perampungan, dan secara garis besar pelaksanaannya itu hari Jumat sudah oke semua, itu sudah akan jalan.
9: Pak Kadis, dengan penyelenggaraan kegiatan ini di Kabupaten Bualemo dari pemerintah provinsi, harapannya seperti apa nih Pak Kadis?
10: Iya. Karena pelaksanaannya dilaksanakan di Lopantai Bolhutuo yang kebetulan merupakan juga objek wisata di sana, sehingga ini sangat sangat baik sekali dan sangat apa namanya berkolaborasi dengan event-event pariwisata, sehingga ini bisa membangkitkan sport tourism ya, bukan saja di Bualemo tetapi mungkin di secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo. Kami sangat mendukung ya kegiatan itu dan akan di objek wisata.
9: Kalau dari pemerintah sendiri Pak, apa ya dukungan yang diberikan Pak Kadis agar penyelenggaraan seperti ini bisa berjalan sukses di Provinsi Gorontalo, Pak?
10: Ya, selain hibah kami berikan ke APORMI, kami juga mendukung dalam sisi penyelenggaraan event ya. Jadi kami berkontribusi juga dalam pelaksanaan, mensupport kegiatan ini, dan tentu dari sisi kebijakan-kebijakan tentang desain besar olahraga, kami juga sangat mendukung pelaksanaan ini dengan mudah-mudahan bisa sukses ya. Ya.
9: Terakhir Pak, ada himbauan kepada penyelenggara maupun para peserta pada pelaksanaan POPROF kali ini Pak Kadis, silakan Pak.
10: Sebagaimana harapan dari semua panitia dan penyelenggaraan Kormi kali ini, kami harapkan dapat menjadi event tahunan dari Kormi sendiri yang tentu bisa menumbuh kembangkan minat olahraga masyarakat dan tentunya juga bisa menumbuhkan pegiat-pegiat yang bisa berlaga di kancah nasional. Kemudian satu hal yang sangat menarik juga, bagaimana moto dari Kormi, kalah menang gembira atau apa gitu ya. Jadi saya berharap ini tidak ada rivalitas yang tentu menyebabkan adanya perpecahan dan sebagainya. Kami berharap pertandingan ataupun lomba-lomba yang dilakukan oleh Kormi ini bisa menjadi ajang silaturahmi, menjadi ajang bertemunya para pegiat-pegiat olahraga di Kormi, dan menjadi semacam untuk kita melihat ya, perkembangan olahraga rekreasi ya di objek wisata itu.
9: Terima kasih Pak Kalis sudah bersama Riri Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020.

0: yang dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan yang baik serta pembinaan karakter yang kuat. Menurutnya, keberhasilan membangun generasi unggul tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendampingi tumbuh kembang anak.
1: Dengan dilaksanakannya acara ini, maka saatnya keyakinan besar ke depan, warisan, kematangan, dan kemampuan di bidang intelijensia, di bidang nalar kita semua, bahwa seluruh kegiatan apa saja dalam hidup mendunia merupakan intervensi daripada teknologi. Nah, ini insya Allah dan kehadiran anak-anak PAUD ini akan menjadi warisan tersebut ke depan, bisa mengikuti berbagai darah kemajuan pendidikan yang ada, sehingga kita meyakini benar bahwa mereka menjadi pejuang-pejuang bangsa dan menjadi pelanjut kepemimpinan bangsa, kepemimpinan daerah, dan kelompok-kelompok masyarakat.
0: Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap seluruh elemen masyarakat semakin memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Bone Bolango menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya peran keluarga dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Salah satu orang tua murid, Nindi Akub, mengatakan Hari Anak Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi setiap keluarga bahwa anak merupakan anugerah yang harus dijaga, dididik, dipenuhi hak-haknya serta mendapatkan kasih sayang dan pendampingan sejak dini. Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak agar tumbuh kembang menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.
2: Hari ini juga menjadi pengingat bagi kami sebagai orang tua untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk anak-anak, memberikan kasih sayang, serta mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kami juga berharap untuk anak-anak, khususnya di Bone Bolango, agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, kreatif, serta bangga terhadap budaya.
0: Nindi juga berharap anak-anak di Bone Bolango mampu maupun Provinsi Gorontalo dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh pendidikan yang layak, serta tetap bangga terhadap budaya daerah sebagai bagian dari identitas mereka. Perlindungan anak di Provinsi Gorontalo dinilai masih belum berjalan secara optimal. Masih terdapat anak yang belum memperoleh hak dasar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang memerlukan perhatian bersama dari berbagai pihak. Upaya pemenuhan hak-hak anak juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, mengatakan masih ada anak yang haknya dasarnya ya belum terpenuhi dan perlindungan yang diberikan belum optimal.
3: Tentunya kita diingatkan kembali dengan dari segala kesibukan dan aktivitas, kita diingatkan kembali bahwa ada anak-anak yang bahkan hak dasarnya belum terpenuhi. Kalaupun sudah terpenuhi pun belum optimal. Maka itu pada tema Hari Anak tahun 2026 ini kemudian diangkat terkait dengan lindungi anak. Berarti anak belum terlindungi. Kalaupun sudah terlindungi belum optimal. Maka itulah yang fenomena yang terjadi bukan hanya di daerah kita, kabupaten, kota, provinsi, tentunya di semua wilayah. Ingatkan bahwa ada anak yang sebenarnya membangun Indonesia itu mulai dari sekarang, bahkan ketika membangun Indonesia Emas 2045, ketika kita membangun jembatan memudah, tanda kutip ya, kita sedia saja semen dan lain-lain, tapi membangun 2045 harus dari sekarang.
0: Ia juga menegaskan kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Provinsi Gorontalo, tetapi juga masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Ia mengatakan perlindungan anak harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya pemerintah. Menurutnya, pemenuhan hak anak perlu dilakukan sejak dini, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peran keluarga dan lingkungan sekitar dinilai sangat penting dalam memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang

0: layak, yang menambahkan kualitas generasi masa depan ditentukan oleh upaya yang dilakukan sejak sekarang. Karena itu, perlindungan anak harus menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menyiapkan generasi yang lebih baik. Di bulan Juli 2026 ini, 5 penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato menerima bantuan kaki palsu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Tumoutou Manado. Laporan Andi Sanga.
1: 5 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato mendapatkan bantuan kaki palsu dari pemerintah. Para penerima bantuan tersebut, 2 orang diantaranya berasal dari Kecamatan Popayato, 1 orang dari Kecamatan Popayato Barat, 1 orang dari Kecamatan Randangan, dan 1 orang lainnya dari Kecamatan Taluditi. Bantuan ini berasal dari Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Tumoutou Manado. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato Yusni Arsyad mengungkapkan 5 penerima bantuan tersebut sudah diusulkan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2023, namun baru terrealisasi pada tahun ini. Sebelum menerima bantuan, para penerima telah menjalani proses pengukuran pada awal Juni lalu dan pemasangan kaki palsu dilakukan pada 21 Juli 2026.
2: Penerima kaki palsu ini ada 3 yang kecelakaan, 1 celaka di kereta api, 1 itu dia celaka di tambang, dan 1 kebakaran. Terus yang 1 itu dia memang dari lahir, dan 1 itu dia karena penyakit gula. Sentra memang yang menjadi DP dari bantuan dari sentra, tapi kan sentra kerjasama dengan rumah sakit dari Makassar. Sempat kita tanya kepada petugasnya bahwa itu harganya itu sekitar 22.500 per satu kaki. Penerima atensi ataupun yang dari sentra itu dia sesuai dengan desil. Jadi semuanya memang orang yang tidak mampu.
1: Selama 1 bulan ke depan, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato akan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap para penerima. Langkah ini penting karena para penerima masih harus melakukan penyesuaian dalam menggunakan kaki palsu yang baru mereka terima.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.go.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Saboking mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
3: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
5: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.
1: Sahabat budaya leluhur Gorontalo, di saat ini nampaknya matahari belum memancarkan sinarnya. Gorontalo nampaknya lagi mendung-mendung ini dari kemarin. Nah, ada informasi untuk anda di mana Wakil Gubernur Ida Syaida Rusli Habibie mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, hak-hak anak saat membuka peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ini. Kegiatan yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan itu berlangsung secara berurutan di SMA Negeri 1 Limboto dan Hotel Elizabeth, Kabupaten Gorontalo. Peringatan Hari Anak Nasional tersebut diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Ida menegaskan bahwa tema Hari Anak Nasional tahun ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati. Nah, serta didengar pendapatnya, menurutnya anak bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya. Menurutnya, perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Peran keluarga sebagai pelindung pertama dan utama harus diperkuat melalui kolaborasi dengan satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah. Informasi tentang Gorontalo peringkat pertama nasional penanganan konflik sosial, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sokpe begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Pasti biasa ke sana saja. So, di sini orang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang sobat ibadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, saluang merupakan alat musik tiup tradisional khas masyarakat Minangkabau yang dibuat dari bambu tipis. Instrumen ini menghasilkan alunan nada yang lembut dan khas. Saluang biasanya dimainkan untuk mengiringi dendang atau syair tradisional Minangkabau. Permainannya membutuhkan teknik pernapasan khusus agar nada dapat mengalir tanpa terputus. Alat musik ini masih sering ditampilkan dalam pertunjukan seni dan upacara adat. Saluang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Sumatera Barat. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

Sahabat budaya, Lolondalo peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Bonewalango dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat karakter anak melalui pelestarian budaya daerah dan penguatan peran keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala TK Purnama Kelurahan Uluhuta, Kecamatan Kabila, Yuliana Deu, saat mengikuti peringatan Hari Anak Nasional di Alun-Alun Bonewalango pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut Yuliana, pengenalan budaya lokal sejak usia dini sangat penting karena menjadi bagian dari pembentukan karakter dan jati diri anak. Ia menambahkan budaya daerah tidak hanya memperkenalkan identitas lokal, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti sopan santun, kebersamaan, saling menghormati, dan semangat gotong royong. Yuliana berharap anak-anak di Bonewalango tidak hanya tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan kreatif, tetapi juga memiliki kepedulian untuk mencintai dan melestarikan budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Menurut Nindi, peran keluarga sangat menentukan tumbuh kembang anak, karena itu orang tua perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk mendampingi anak, memberikan kasih sayang, serta membangun karakter sejak usia dini. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa keberhasilan membangun generasi masa depan tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga melalui peran keluarga dan upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Informasi ini saya kutip di laman rri.co.id.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata,

Sahabat Udaya, kegiatan bahagia Chris Fest yang digelar Bank Indonesia bersama BKKBN Provinsi Gorontalo dalam rangka memeriahkan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33. Berdasarkan catatan panitia, ada sekitar 6.500 pengunjung hadir selama 3 hari pelaksanaan sejak 17 hingga 19 Juli kemarin. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana, saat acara puncak bahagia Chris Fest. Selain mencatat transaksi digital, kegiatan tersebut juga berhasil menambah pengguna baru Kris di Gorontalo. Berdasarkan data panitia, terdapat sekitar 1.600 pengguna baru Kris selama pelaksanaan bahagia Chris Fest. Bank Indonesia Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah Kabupaten Gorontalo, serta BKKBN Provinsi Gorontalo yang telah mendukung pelaksanaan bahagia Kris Fest tahun 2026. Informasi selengkapnya Anda bisa baca melalui laman kami di rri.co.id.

0: semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
0: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Sahabat budaya, ada informasi juga di mana pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui program Argo Maritim yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Misran Lasantu, mengatakan Gorontalo memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, sektor perikanan tangkap di Gorontalo memiliki potensi produksi mencapai 1,3 juta ton. Potensi tersebut didukung oleh posisi strategis Gorontalo yang berada di dua wilayah pengelolaan perikanan, yakni wilayah pengelolaan perikanan WPP 715 Teluk Tomini dan WPP 716 Laut Sulawesi. Selain perikanan tangkap, Gorontalo juga memiliki potensi besar di sektor perikanan budidaya. Untuk budidaya air tawar, luas potensi yang tersedia mencapai 1.712 hektar, namun pemanfaatannya baru sekitar 70,13%. Informasi selengkapnya tentang potensi kelautan dan perikanan Gorontalo jadi andalan program Agro Maritim, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain.
1: Di, jangan kayak gitu, Di. Kita

0: dengan sosmed ketinggalan sayang.
1: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
2: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
3: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
2: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
4: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
5: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
2: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
6: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Suasana pagi hari ini wilayah Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo juga terlihat di saat ini matahari belum memancarkan sinarnya. Dan nampaknya mendung dari kemarin hingga saat ini terlihat langsung ya. Apakah hari ini akan hujan atau tidak? Kita akan mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo. Untuk hari ini, cuaca akan disampaikan oleh prakirawan Virginia Rumimpuno.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Jumat 24 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwanda hujan, adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Dulupi, Tilamuta, Manangu, Botomoito, Paguat, Dengilo, dan sekitarnya. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km/jam. Untuk peringatan dini, yaitu waspada peningkatan kecepatan angin di wilayah Provinsi Gorontalo yang dapat terjadi pada siang hingga sore hari. Dan untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berwarna berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10-30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Telukomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,50 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Puji dan informasi untuk berikutnya. Kali ini tips untuk Anda kami sajikan. Ada tips membakar sampah agar asap tidak masuk ke rumah tangga, rumah tetangga maksudnya. Nah, membakar sampah memang masih menjadi cara yang dipilih sebagian masyarakat untuk mengurangi tumpukan sampah rumah tangga. Namun, jika dilakukan tanpa memperhatikan kondisi sekitar, asap yang dihasilkan itu dapat mengganggu kenyamanan bahkan kesehatan tetangga. Agar pembakaran sampah tidak menimbulkan gangguan, masyarakat disarankan memperhatikan arah angin sebelum menyalakan api. Hindari membakar sampah ketika angin bertiup menuju pemukiman atau rumah tetangga. Kemudian pilih lokasi pembakaran yang terbuka dan berjarak aman dari rumah, pagar, pepohonan, serta bahan yang mudah terbakar. Nah, pastikan api tidak berada dalam pengawasan hingga benar-benar padam. Dan sebaiknya hanya membakar sampah yang aman untuk dibakar, seperti daun atau ranting kering. Hindari membakar sampah plastik, karet, styrofoam, popok sekali pakai, maupun bahan yang mengandung zat kimia karena dapat menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan mencemari lingkungan. Gunakan tumpukan sampah dalam jumlah sedikit agar api lebih mudah dikendalikan dan menghasilkan asap yang tidak terlalu pekat. Nah, jika memungkinkan, lakukan pembakaran pada waktu yang tidak mengganggu aktivitas warga sekitar, seperti saat mereka tidak sedang berjemur pakaian atau membuka jendela rumah. Cara terbaik untuk mengurangi polusi adalah dengan mengolah sampah sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik itu dapat dipilih untuk didaur ulang atau disalurkan ke tempat pengelolaan sampah yang tersedia. Nah, sahabat budaya, dengan saling menghormati dan memperhatikan lingkungan sekitar, masyarakat dapat menjaga kebersihan sekaligus menciptakan suasana yang nyaman, sehat, dan harmonis di lingkungan tempat tinggal. Perlu diingat, di banyak daerah itu membakar sampah dibatasi atau dilarang karena dampaknya itu terhadap kesehatan dan lingkungan. Nah, sahabat budaya, itu ya bagaimana tips kita membakar sampah agar asap tidak masuk ke rumah tetangga. Kalau Anda tinggal di lingkungan perumahan, nah, itu kan saling berdekatan. Mungkin kita bisa saling apa ya, berkomunikasi dengan tetangga, belum maaf Bu, ini mau bakar sampah. Mungkin bisa, kalau ada hal-hal yang bisa dibicarakan, ya dibicarakan. Nah, lingkungan perumahan kan itu saling berdekatan, mau di samping, kiri, kanan, muka, belakang. Kalau bakar sampah di muka, harus memang saling apa ya, saling memberikan informasi atau bicara baik-baik, supaya ketika Anda tidak beri informasi, dorang dah bemas atau dah tidur, kau ada buka-buka jendela, kau membakar sampah, kau masuk di dalam rumah pada orang, bisa membawa kau ambil itu dia. Itu ya, sahabat budaya. Semoga ini tips bermanfaat. Kita lanjut dengan hiburan untuk Anda.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: Anda sedang mendengarkan Lagu-Lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya, tips berikutnya ini bagaimana kita fokus bekerja di tempat yang bising. Ya, apalagi ini di lingkungan banyak orang, banyak kendaraan, di muka jalan, atau pokoknya yang tanpa rame-rame. Karena bekerja di lingkungan yang bising atau rame-rame begini seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang. Suara kendaraan, percakapan rekan kerja, musik, atau aktivitas di sekitar itu dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan produktivitas. Namun dengan strategi yang tepat, seseorang tetap dapat bekerja secara efektif meskipun berada di lingkungan yang ramai. Nah, ada beberapa tips yang bisa membantu agar tetap fokus bekerja di tempat bising. Yang pertama itu tentukan prioritas pekerjaan. Karena memulai hari dengan membuat daftar tugas berdasarkan tingkat kepentingan, kerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi saat kondisi lingkungan relatif lebih tenang atau ketika energi Anda sedang berada pada puncaknya. Yang pertama itu gunakan headphone ya, atau earphone peredam kebisingan. Kemudian tentukan prioritas pekerjaan. Nah, kemudian itu terapkan teknik Pomodoro. Ini teknik Pomodoro ini maksudnya itu membagi kerja menjadi beberapa sesi. Misalnya

Ya, sahabat budaya, misalnya 25 menit bekerja dengan fokus penuh, kemudian beristirahat dalam selama 5 menit. Metode ini membantu menjaga konsentrasi sekaligus mengurangi kelelahan mental. Berikutnya, kurangi gangguan digital. Selain kebisingan di sekitar, notifikasi dari ponsel atau komputer juga dapat mengganggu fokus. Aktifkan mode ya, jangan ganggu saat mengerjakan tugas penting, dan tutup aplikasi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian atur posisi kerja. Pilih tempat duduk yang lebih jauh dari sumber kebisingan, seperti pintu masuk, area diskusi, atau jalan yang ramai. Dan jaga kondisi fisik dan mental, karena itu akan lebih mudah terjaga jika tubuh dalam kondisi prima. Pastikan Anda cukup tidur, mengkonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara berkala. Latih kemampuan berkonsentrasi. Fokus dapat ditingkatkan melalui latihan seperti meditasi singkat, latihan pernapasan, atau mindfulness. Kebiasaan ini sangat membantu ya, pikiran lebih mudah kembali fokus meskipun ada gangguan dari lingkungan sekitar. Sahabat budaya, ini adalah tip fokus bekerja di tempat yang bising. Kalau ingin selengkapnya, silakan Anda kunjungi dan baca di laman kami rri.co.id.

Sahabat budaya, rumah dalam lokah adalah istana tradisional Kesultanan Sumbawa yang dibangun seluruhnya dari kayu. Bangunan ini berdiri di atas banyak tiang penyangga dengan bentuk rumah panggung khas Nusantara. Rumah dalam lokah dahulu menjadi tempat tinggal Sultan beserta keluarganya. Tata ruangnya mencerminkan struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Sumbawa. Arsitekturnya memperlihatkan perpaduan fungsi, estetika, dan kearifan lokal. Hingga kini bangunan tersebut menjadi salah satu simbol budaya Sumbawa. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.